usaha maupun masyarakat umum. Dan Satpol PP dalam menegakkan perda tetap harus dengan cara-cara humanis, perlu sosialisasi masif yang melibatkan pengusaha sonorok dan perwakilan masyarakat agar penertiban bisa berjalan sesuai dengan tujuan bersama. Lebih lanjut, Sumardi mengingatkan Pemprov Jawa Timur untuk mempertimbangkan dampak ekonomi di balik maraknya kegiatan sonorok. Menurutnya, ajang sonorok turut menggerakkan sektor UMKM lokal dan memberikan ruang penghidupan bagi para pelaku usaha ekonomi kreatif. Memang lanjutnya ada plus minusnya. Di satu sisi ada keluhan ketertiban, tapi di sisi lain perputaran ekonominya luar biasa. UMKM tumbuh dan ada pergerakan ekonomi warga di sana. Oleh karena itu, win-win solution antara penegakan aturan ketertiban umum dengan keberlangsungan ekonomi masyarakat sangat penting. News on the spot.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, salah mengonsumsi makanan yang kotor atau sudah kedaluwarsa bisa menyebabkan seseorang mengalami keracunan. Saat Anda mengalami keracunan makanan, ada beberapa gejala yang disertai seperti muntah, sakit kepala, pusing, bahkan dehidrasi, serta disertai kram perut. Saat mengalami keracunan makanan, ada beberapa pengobatan alami yang diklaim mampu membantu mengatasi masalah ini. Pertama, minum teh. Anda bisa meminum teh peppermint dengan menambahkan beberapa tetes madu ke dalam teh. Minum teh peppermint dapat membantu menenangkan nyeri di perut akibat infeksi. Kedua, minum jahe. Anda bisa minum jus jahe yang dicampur dengan madu, kemudian nikmati 1 sendok makan campuran ini untuk mengurangi peradangan dan rasa sakit di perut. Ini adalah salah satu pengobatan alami termudah yang berguna untuk meredakan gejala akibat keracunan makanan. Ketiga, mengonsumsi brown sugar. Brown sugar berfungsi mengembalikan energi yang hilang akibat terus-menerus muntah dan sakit perut yang pada akhirnya dapat menyebabkan tubuh menjadi lemas. Selanjutnya adalah mengonsumsi jus lidah buaya. Jus lidah buaya berfungsi mengusir gejala keracunan makanan. Anda bisa minum segelas jus lidah buaya sehari 3 kali. Dan terakhir, mengonsumsi yogurt. Sebab probiotik dalam yogurt dapat membantu meredakan mual dan muntah, juga sakit perut akibat keracunan makanan.
1: Inspirasi Sehat 96. 1, 2, 3.

0: Ya.
1: Informatif dan inspiratif. Mercury Morning Show 96 FM Mercury Surabaya.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Oke, kita masih di program Mercury Morning Show. Sekarang ini pukul 7 lewat 14 menit. Jangan lewatkan nanti, saya akan kembali menghadirkan perbincangan interaktif bersama para narasumber untuk talk show Solusi SDM. Ya, selain ada Bu Novi atau perwakilan dari teman-teman Magnet Solusi Integra, MSC Consulting, yang menjadi narasumber. Nanti kita juga akan bersama Pak Imam Rohani SH, praktisi lembaga pendidikan nonformal. Menarik untuk kita diskusi nanti, judulnya adalah kesempatan kedua belajar lagi hidup lebih baik. Ya, latar belakangnya ini karena tidak semua orang, sahabat, memiliki kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan melalui jalur formal. Ada yang harus berhenti sekolah karena kondisi tertentu, ada yang pernah menjalani masa pidana, menghadapi tantangan untuk kembali ke masyarakat tentunya, maupun mereka yang sudah bekerja secara informal tetapi masih terkendala pendidikan dan ijazah untuk mendapatkan kesempatan kerja yang lebih baik. Nah, bagaimana mendapatkan kesempatan kedua belajar lagi agar hidup menjadi lebih baik? Nanti kita akan diskusi bersama para narasumber pukul 8 sampai 9 pagi di agenda talkshow Solusi SDM bareng Magnet Solusi Integra MSC Consulting. Ya, Anda yang mau sharing-sharing nanti silakan di 0315620096 atau 5679696 atau juga melalui WhatsApp boleh di 081-730-0096. Pukul 8 sampai 9 pagi, sesaat lagi.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 9 September 1948, Pekan Olahraga Nasional pertama dibuka di Surakarta. 9 September diperingati sebagai Hari Olahraga Nasional. Tanggal yang sama, 1948, Kim Il-sung menyatakan secara resmi pendirian Republik Demokratik Rakyat Korea. 9 September 1949, lahirnya Presiden Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono atau lebih dikenal dengan SBY. 9 September 2001, berdirinya Partai Demokrat. Selanjutnya, 9 September 2004, sebuah bom mobil meledak di depan Kedutaan Besar Australia di Jakarta dan menewaskan sebanyak 9 orang.
0: Moment on this day.

0: Mercury Effect on Mercury FM.
1: Sahabat Mercury, tahu nggak sih? Ternyata ada fakta menarik nih tentang bendera Indonesia sangsaka merah putih. Fakta menarik itu adalah ternyata Indonesia pernah terlibat sengketa dengan Monaco gara-gara warna benderanya yang sangat mirip dan hampir identik. Bendera Indonesia dan Monaco memang punya desain berupa dua garis horizontal dengan merah di atas dan putih di bawah, sehingga sekilas tampak sama persis. Kemiripan ini pastinya bukan hasil saling meniru, karena bagi Indonesia, warna merah dan putih, akar sejarahnya berasal dari Kerajaan Majapahit yang di puncak kejayaannya berhasil menyatukan sebagian besar wilayah Nusantara. Sedangkan bagi Monaco, warna merah dan putih adalah lambang keluarga Kerajaan Grimaldi. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, pemerintah Monaco mengajukan keberatan resmi pada tahun 1950-an. Monaco menilai bendera Indonesia terlalu mirip dengan bendera nasional miliknya. Saat itu Monaco minta Indonesia agar mengganti desain benderanya untuk menghindari kebingungan di tingkat internasional. Tentu saja Indonesia menolak permintaan Monaco. Alasannya, karena bagi Indonesia warna merah dan putih memiliki nilai historis dan budaya yang jauh lebih tua dibandingkan Monaco. Indonesia menekankan tidak ada aturan internasional yang melarang dua negara memiliki bendera dengan warna yang sama. Tapi untungnya sahabat, meski sempat ada ketegangan, sengketa ini tidak berkembang menjadi konflik besar. Indonesia dan Monaco akhirnya menemukan solusi damai melalui jalur diplomasi. Kedua negara sepakat ada perbedaan utama pada aspek dimensi atau rasio bendera. Bendera Indonesia memiliki rasio panjang dan lebar 2:3. Monaco menggunakan rasio yang lebih mendekati persegi, yaitu 4:5. Perbedaan ini cukup untuk membedakan kedua bendera dalam konteks resmi internasional meskipun secara warna tetap identik. Nah sahabat, sengketa bendera antara Indonesia dan Monaco mungkin terdengar sepele, tapi sesungguhnya menyimpan pelajaran penting tentang identitas dan diplomasi. Dengan memilih jalan damai, kedua negara akhirnya berhasil menjaga martabat masing-masing. Hingga kini, bendera Indonesia dan Monaco tetap berkibar dengan bangga, menjadi simbol unik dari sejarah yang berbeda, tapi saling berdampingan.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, banyak orang yang memilih tidak minum obat ketika sakit dan justru mengkonsumsi obat herbal atau multivitamin saja untuk memulihkan badannya. Ini karena adanya anggapan kalau obat-obatan kimia bisa membuat ginjal rusak. Padahal kadang ada beberapa jenis penyakit yang sebenarnya harus diobati dengan obat konvensional. Pakar kesehatan mengatakan tidak semua obat-obatan yang kita konsumsi bisa mempengaruhi kesehatan ginjal. Bahkan ada beberapa jenis obat yang sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh supaya ginjal kita tidak terkena komplikasi akibat penyakit tertentu. Contohnya, mereka yang menderita diabetes cenderung lebih rentan terkena komplikasi gagal ginjal kalau kadar gula darah terus melonjak tidak terkendali. Mereka yang menderita hipertensi juga lebih rentan terkena gagal ginjal kalau tekanan darahnya tidak bisa dikontrol. Ini artinya, sahabat, kalau dokter merekomendasikan minum obat untuk menyembuhkan penyakit, sebaiknya kita mematuhi anjuran dokter. Obat-obatan yang direkom oleh dokter ini sudah didesain untuk aman dikonsumsi. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: lives on the spot.
1: Lakukan tindakan tegas guna menertibkan penggunaan sound horek yang kerap mengganggu kenyamanan publik. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestento Dardak mengusulkan agar Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP ikut diterjunkan ke lapangan demi menegakkan aturan pembatasan tingkat kebisingan. Emil mengungkapkan bahwa Pemprov Jawa Timur bersama Pangdam dan Kapolda Jawa Timur sebenarnya sudah menerbitkan surat edaran resmi yang mengatur batas maksimal desibel hingga sanksi hukum. Namun tantangan terbesarnya saat ini terletak pada komitmen penegakan aturan di masyarakat. Untuk memperkuat penertiban, Emil mengaku telah berkoordinasi langsung dengan Gubernur Kofifa Indar Parawansa agar Satpol PP turut dilibatkan dalam operasi penertiban. Meski begitu, ia menekankan bahwa personel Satpol PP tetap harus bergerak sesuai dengan koridor hukum dan kewenangan yang dimiliki. Menanggapi kabar adanya kasus kematian yang diduga terkait dengan dampak fenomena sound horror, Emil meminta kepada masyarakat dan media untuk memisahkan antara persoalan pelanggaran aturan batas kebisingan dengan ranah hukum pidana. Yang jelas, kata Emil, edaran ini dilanggar dan penegakan aturan harus segera dilakukan. News on the spot.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 9 September 1948, Pekan Olahraga Nasional pertama dibuka di Surakarta. 9 September diperingati sebagai Hari Olahraga Nasional. Tanggal yang sama, 1948, Kim Il-sung menyatakan secara resmi pendirian Republik Demokratik Rakyat Korea. 9 September 1949, lahirnya Presiden Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono atau lebih dikenal dengan SBY. 9 September 2001, berdirinya Partai Demokrat. Selanjutnya, 9 September 2004, sebuah bom mobil meledak di depan Kedutaan Besar Australia di Jakarta dan menewaskan sebanyak 9 orang.
0: Moment on this day.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Tahu nggak sahabat, kalau hujan ternyata punya aroma khas yang disukai banyak orang. Bahkan, bau setelah hujan ini sering dianggap menenangkan, segar, dan bikin suasana jadi lebih nyaman. Tidak sedikit juga loh, produk seperti parfum, sabun, hingga pengharum ruangan mencoba meniru aroma hujan ini. Karena memang wanginya terasa unik dan berbeda. Nah sahabat, menurut para ilmuwan, aroma hujan ini dikenal dengan istilah petrichor. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh dua peneliti, Isabel Joy Beer dan Richard Thomas, dalam jurnal Nature tahun 1964. Mereka menemukan bahwa bau tersebut berasal dari minyak alami yang tersimpan di tanah dan bebatuan saat kondisi kering. Ketika hujan turun, kelembapan akan melepaskan minyak ini ke udara, sehingga terciptalah aroma khas yang kita hirup. Selain itu, aroma hujan juga dipengaruhi oleh bakteri tanah, yang disebut actinobakteri. Bakteri ini menghasilkan senyawa aromatik yang ikut terangkat ke udara saat tetesan hujan menyentuh tanah. Inilah yang membuat bau hujan terasa semakin kuat, segar, dan khas. Menariknya lagi sahabat, tumbuhan di sekitar juga punya peran. Saat musim kemarau, beberapa tanaman mengeluarkan minyak alami. Nah, ketika hujan turun, minyak ini akan menguap dan bercampur di udara, menghasilkan aroma yang menenangkan. Tidak hanya itu, petir saat hujan badai juga bisa mempengaruhi aroma yang kita cium. Petir dapat membentuk ozon di udara yang memiliki bau agak tajam. Bau ini sering ikut terasa saat hujan turun, terutama saat hujan deras disertai kilat. Jadi, kalau Anda merasa tenang saat mencium aroma hujan, itu bukan kebetulan. Alam memang punya caranya sendiri untuk berbicara, mengirimkan rasa damai lewat wangi yang sederhana tapi penuh makna. Nah, sahabat, kalau Anda sendiri gimana nih? Termasuk yang suka aroma hujan atau enggak?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Talkshow Solusi SDM bersama MSI Consulting hanya di 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Oke, kita ketemu kembali di Talkshow Solusi SDM bareng Magnet Solusi Integra, MSI Consulting, dan juga ada narasumber tamu kita pagi hari ini. Salam sehat untuk Anda semua sahabat Merkuri. Sampai 1 jam ke depan kita akan bersama-sama di program ini. Dari MSI ada Bu Novi. Halo Bu Novi.
2: Pagi Mas Adi, sehat.
1: Kabar baik, sehat ya?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Enggak kena anu dampak abu vulkanik?
1: Enggak, belum.
2: Loh jangan Mas.
1: Iya. Tapi memang ya kulitnya kayak begini. Oke, dan narasumber tamu kita hari ini adalah siapa Bu Novi?
2: Narasumber tamu kita pagi ini adalah Pak Imam. Wah, nama lengkapnya ini saya harus baca lagi nih ya.
1: Pak Imam Rohani.
2: Pak Imam J, beliau adalah praktisi pendidikan non formal kayak gitulah. Yeah. Gitu. Saya kenal waktu itu ada acara di UNESA sedang uji publik kurikulum gitu. Nah, kemudian ketemu sama beliau pas di samping kiri saya. Bapak ini jadi apa? Kegiatannya apa? Saya tanya gitu, wah menarik ini gitu. Karena masih erat hubungannya dengan SDM Mas Adi gitu. Jadi sesuatu yang mungkin tidak banyak yang tahu, termasuk saya baru tahu pada saat itu gitu, bahwa ternyata ada juga loh kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan-kegiatan pengembangan SDM di masyarakat yang berpihak atau bukan berpihak ya, membantu orang-orang yang sangat membutuhkan yang mungkin nggak punya akses kayak gitu.
1: Gitu. Pak Imam, kalau saya lihat dari uniformnya ini PKB.
3: PKBM Budi Utama Surabaya.
2: PKB.
1: Kan ada M-nya. PKBM Pendidikan
3: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.
1: Oh, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Oke. Ini pendidikannya jenisnya apa ini?
3: Banyak
1: non-formal atau informal?
3: Ini non-formal, jadi non-formal, PKBM ya. Itu induknya. Kemudian ada di bawahnya itu pendidikan kesetaraan. Jadi paket A, paket B, paket C, setara SD, setara SMP, setara SMA. Kemudian ada PAUD, ya. Kemudian ada LKP, kemudian ada TPA, kemudian ada macam-macam yang ada di bawahnya. Kemudian PKBM ini adalah, kalau di Surabaya, ini ada kurang lebih 41 lembaga yang berada di Surabaya, di mana semua lembaga ini memiliki kearifan lokal yang beda-beda. Ya. Jadi kalau di kami itu, kearifan lokalnya ada memanah. Nah, kemudian ada di sungai, kemudian ada juga entrepreneurnya melalui cooking, masak.
1: Maksudnya memanah di sungai gitu?
3: Enggak, memanah adalah dan manah gitu. Memang memanah program hati, pemanahan, bukan manah hati loh Mas Yadi. Jadi lembaga kami ini sudah berdiri tahun 2005 Mas Adi.
1: 2005
3: mulai pindah tempat dari satu tempat ke tempat lain, ngemper tempat satu sekolah pemerintah, ngemper dan lain sebagainya, akhirnya punya sekolah sendiri.
1: Oh, di mana sekarang Pak?
3: Alhamdulillah muridnya cukup banyak ya. Kemudian minat masyarakat juga cukup banyak. Apalagi di kita ini kan satu lembaga yang memang berada di bawah pemerintah melalui kementerian di Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Kemudian lembaga kami menerima beberapa macam murid dengan karakter yang berbeda-beda. Artinya karakter beda-beda itu sakitnya beda-beda Mas. Orang masuk PKBM itu pasti sakit Mas.
1: Oh gitu ya.
3: Bukan sakit secara medis ya.
1: Ada kena
3: bully, ada karena narkoba, ada karena kalau di formal itu hamil duluan, tidak ada yang nerima. PKBM nerima. Karena PKBM ini menaungi semua, artinya permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat untuk bisa mendapatkan pendidikan yang lebih layak. Lebih konkretnya adalah mengatasi masalah tanpa masalah, tapi bukan pegadaian.
1: Bukan pegadaian. Iya. Tapi PKBM ini boleh memungut apa istilahnya? Biaya.
3: Boleh. Jadi ada yang programnya itu pakai homeschooling itu pasti berbiaya tinggi. Ya seperti ada PKBM homeschooling Kak Seto dan lain sebagainya.
1: Oh itu PKBM juga ya,
3: PKBM.
1: Ya Pak?
3: Satuannya ke PKBM dia. Jadi
1: apa ijazah pusat kegiatan
3: belajar masyarakat.
1: Belajar masyarakat. Oke.
3: Dulu ini terkenalnya kalau dulu sekolah persamaan dulu ya. UPERS dulu, zaman dulu tahun 1996 berubah menjadi PKBM dengan diinisiatif oleh teman-teman penggiat pendidikan se-Indonesia. berada di Jakarta, namun itu menjadikan lembaga yang lebih berwibawa dan punya nilai jual, artinya kepercayaan itu ada di PKBM. Karena PKBM ini semua banyak hal, misalnya artis sekolahnya di PKBM, Bu Menteri, Bu Susi, PKBM.
2: Mereka sudah berkiprah.
3: Betul. Nah, kemudian mereka juga atlet-atlet pelatnas, itu sekolahnya di PKBM. Mereka tidak bisa sekolah secara formal, tetapi harus mereka belajar. Kalau di kami ada online, ada offline. Sekolahnya betul-betul merdeka. Jadi tidak ada beban di antara mereka, tapi mendapatkan ilmu yang cukup tinggi.
1: Itu ijazahnya bagaimana, Pak?
3: Ijazahnya paket, misalnya paket C setara SMA. Itu memang negara yang mengeluarkan cetakan negara, izinnya negara. Kan kita punya nomor induk.
1: Makanya
3: nomor
1: kesetaraan induk tadi itu.
3: Betul,
1: ya.
3: Betul, kesetaraan, Pak. Jadi disetarakan.
1: Disetarakan, ya.
3: Misalnya Bapak mau sekolah dulu belum pernah selesai SMA, boleh Pak. Seandainya.
2: Boleh, kan. S2. S2-nya boleh ke PKB.
3: Boleh, SMP ya, S2-nya.
1: SMP,
3: Pak. SMP.
1: Saya SMA, Pak, dulu masih pundak naik. Ya.
3: Siap.
1: Ya. Oke. Baik. Dan tadi ada kearifan lokal yang disebut-sebut kearifan lokal gitu ya?
3: Iya.
1: Bagaimana ceritanya?
3: Jadi antar lembaga itu berbeda-beda, Pak. Misalnya ada yang kearifan lokalnya itu seperti misalnya pondok pesantren, dia mengurusi anak ini lulus PKBM harus hafal Quran. Nah, kemudian ada yang kalau di saya entrepreneur ya. Entrepreneurnya adalah bagaimana mereka itu lulus dari kita itu bisa mandiri ketika belum bisa bekerja. Jadi bisa menciptakan lapangan kerja sendiri dengan entrepreneur-entrepreneur yang kita berikan pada mereka. Sehingga contohnya aja dulu adalah ada anak jual pentol keliling itu, ijazahnya baru SMP, Pak. Kemudian saya tanya, kemudian saya suruh masuk ke PKBM, lulus paket C, kita beri entrepreneur untuk menjadi pengusaha yang sukses melalui pentol. Sekarang bukan jadi jual pentol, dia sekarang juragannya pentol, Pak. Jadi buahnya, anak buahnya, kemudian dia sendiri bekerja di bank. Nah, ini kan hebatnya. Ini membuat kita mereka itu lebih percaya diri dengan adanya PKBM itu, mereka juga dapat entrepreneur yang cukup tinggi.
1: Iya. PKBM itu juga terkena akreditasi, Pak.
3: Iya, Pak. Di kami adalah akreditasinya A. Akreditasi tertinggi daripada sekolah ya, Pak. Jadi kebetulan di kami kalau di penghargaan-penghargaan itu, kalau dari wali kota itu memberi penghargaan kita banyak banget. Yaitu yang jelas adalah insan peduli pendidikan untuk anak-anak kurang mampu. Jadi kemudian
1: tahun berapa itu, Pak?
3: Hampir tiap tahun, Pak.
1: Hampir tiap tahun. Langganan, Pak. Ya.
3: Iya. Kemudian terus 2025 dapat penghargaan dari Pak Menteri Pendidikan bahwa lembaga kita adalah lembaga yang mandiri, bermitra dan tetap hidup itulah. Namanya tetap hidup itu artinya tanpa bantuan apapun itu masih bisa hidup.
1: Survive
3: dan itu yang kita lakukan. Dan itu dari 11.000 PKBM, kita hanya 2 PKBM yang ada di Hari Pendidikan Nasional itu untuk yang mendapat penghargaan dari Pak Menteri.
1: Satu di antaranya Budi Utama. Oke. Bu Nafi, hari ini kita mau bicara apa?
2: Nah, kita hari ini mau menggali dari Pak Imam, ya kira-kira apa bisakah ini lembaga PKBM seperti ini, PKBM ini menjadi kayak jembatan untuk bisa orang itu bekerja di sektor yang lebih formal kayak gitu. Kalau selama ini mungkin informal kayak gitu ya, setelah mendapatkan pendidikan tambahan lanjutan seperti yang dijelaskan. Nah, ini gimana bisa menjadi mereka lebih bisa, kalau ini kan orang bisa bekerja saja, tapi kalau misalnya ini setelah pendidikan diharapkan mereka nanti akan bekerja di formal yang mereka bekerja dengan sistem terorganisir, terus punya tadi itu knowledge, pengetahuan, employability. Artinya dia bisa bisa merubah knowledge, skill yang dimiliki dan juga kepercayaan dimiliki untuk kemudian membuat dia mampu untuk bisa bekerja kayak gitu, Mas. Seperti halnya kita, orang-orang yang bekerja formal.
1: Iya. Dan tadi Pak Imam juga sudah men-spill begitu ya, bagaimana kebutuhan orang-orang itu macam-macam gitu ya. Ada yang mungkin sekolah formal nggak bisa menerimanya, itu solusinya ada di PKBM.
3: PKBM non
1: formal. Dan kebutuhan untuk itu masih banyak, Pak Imam.
3: Masih banyak, Pak. Jadi Surabaya ini kan pusat perdagangan ya, artinya banyak orang daerah-daerah itu yang membawa ijazah S2-nya tadi, SD atau SMP, S1 maupun S2, itu kerja di Surabaya. Dan mereka untuk meningkatkan taraf hidup, seperti misalnya lulus SD, kemudian atau lulus SMP di Surabaya bekerja sebagai asisten rumah tangga. Ya kan, ketika sudah mengikuti PKBM pendidikan dan dapat entrepreneur, kemudian lulus paket C, mereka pekerjaannya pindah ke mall. Gajinya peningkatannya tajam. Nah, peningkatannya tajam. Itu yang mereka dapatkan. Dan di PKBM sendiri, ini adalah tempat singgahan terakhir untuk mau kemana. Jadi kalau di formal sudah tidak mentok, tidak bisa, PKBM bisa menjabatani. Artinya seperti ini, ketika anak ini dibully, tidak bisa sekolah di formal, kemudian sekolahnya di PKBM, kemudian mau melanjutkan ke perguruan tinggi negeri, bisa. Dan kita ada murid-murid kita itu diterima di UI, ada di Universitas Brawijaya, ada di UNESA, ada di ITS, kemudian ada UNS, kemudian yang di luar negeri juga banyak.
1: Okay.
3: Yang di luar negeri itu ada murid kita itu setiap kelas 2 SMA paket C itu kita upayakan untuk sekali mendownload, kemudian mencari solusi beasiswa-beasiswa di luar negeri. Nah, ini ada yang murid kita yang diterima di Jepang, ada yang diterima di Jerman, ada yang diterima di Hong Kong, ada yang diterima di Turki, ada yang diterima di Madinah, ada yang diterima di Guangzhou, Cina sana.
1: Oh, jadi banyak ya.
3: Banyak banget alumni-alumni kita itu yang bisa, yang umur formal ya, umur-umur yang bisa melanjutkan sekolah. Ya kalau yang umur formal seperti Bapak kan enggak mungkin ya.
1: Iya.
3: Mestinya ke partikelir loh, zaman orang dulu partikelir lah ya, swasta. Nah itu tetap bisa melanjutkan. Yeah. Mereka umur berapapun di PKBM itu sekolah diterima. Yeah, 60, 70 masih diterima asal bisa mengikuti kegiatan yang ada.
1: Saya surprise-nya itu Nila ketawanya paling banter ya. Emang nggak bisa Nil, iya kan?
3: Ya.
1: Tapi kalau di utama itu ada SD, SMP, SMA atau gimana?
3: Ya, SD, SMP, SMA. Jadi jadi pelajaran kita itu juga cukup banyak mas. Artinya selain mereka ke pelajaran umum yang mengarah nanti untuk mendapatkan ijazah ya, mereka kita bekali dengan skill mas. Life skillnya itu kita perkuat. Ada cooking class ya, masak-masak itu. Kemudian ada pelajaran di sungai. Jadi belajarnya di atas kapal kita. Belajarnya di atas kapal
2: belajar
3: dengan
2: belajar apa, Pak?
3: Belajar ilmu-ilmu yang bisa macam-macam, Bu. Kalau ada IPA, biologi. IPS, biologi, sejarah, kan ini juga ada sejarahnya juga. Jadi berbicara masalah sungai kan banyak sejarah yang ada diceritakan. Jadi kita memberikan pelajarannya di atas perahu. Mereka naik perahu, kita pakai pengeras itu, kita belajar keliling sambil menikmati laboratorium terbuka. Sungai kan laboratorium terbuka. Jadi mereka, matematika kita bisa ngitung. Ini kalau airnya sekian, tanaman sekian, jumlahnya sekian, berapa ini. Itu rumusan matematika. Nah, kimianya juga dihitung dari situ juga bisa. Kalau biologi, biota-biota yang ada, tumbuh-tumbuhan yang ada, itu semuanya ada di sungai. Makanya sungai itu sebagai pusat peradaban kehidupan manusia, di mana semuanya itu ada. Jadi saya gabungkan, saya juga seorang aktivis lingkungan, juga seorang aktivis pendidikan.
1: Ya,
3: jadi itu bisa dimitkan ya, di bawah.
1: Mulai tahun berapa Pak Budi Utama?
3: Budi Utama 2005 mas.
1: 2005, kalau sampai sekarang udah berapa alumni-nya? Ya,
3: alumni-nya sudah hampir 13.000.
1: Oh, banyak ya.
3: Tahun ini, kebetulan tahun ini kita nerima anak yang kita biayai, artinya tidak bayar, gratis itu ada 30 anak, 35. Nah, tahun ini
2: total semua yang diterima berapa?
3: Ini sekarang total murid kita itu 180 ABC. Jadi yang
1: ABC itu apa Pak?
3: SD, SMP, SMA.
1: Okay.
3: Bukan paket hemat loh ya, bukan paket hemat Pak. Paket ABC, A itu setara SD, B setara SMP, C setara SMA. Jadi masyarakat itu bisa menempuh jalur pendidikan itu kemanapun mereka mau. Ya, artinya gitu. Di kita ada, anaknya orang DPR juga ada, anaknya manajer salah satu perusahaan besar juga ada, anaknya orang birokrasi juga ada. Itu di PKBM semua ada Pak.
1: Yang tua enggak ada ya?
3: Ada Pak.
1: Oh ada Nil.
3: Ada yang tua itu nenek-nenek. Kita punya murid itu nenek-nenek.
1: Nila,
3: umur 63 sampai 65. Nah ini kenapa mereka harus sekolah? Pertama mereka itu masuk ke PPT PAUD ya. PPT PAUD, kemudian kan mereka ngajar tapi ijazahnya masih SMP Bu.
1: Ngajar PAUD.
3: Iya, akhirnya mereka untuk menyetarakan itu mereka harus ke sekolah ngajar paket. Yang lucunya itu kan nenek-nenek ini ada 5 orang dari bukan dari daerah kami tapi dia berangkatnya
1: Mandel-mandel gitu ya, Pak.
3: Oh iya, sebabkan lincah nenek lincah ya.
4: Neli-neli.
3: Ya. Kemudian mereka berangkatnya naik taksi berlima urunan gitu biasanya. Nah, tapi lucunya guru-gurunya memang di PKBM itu beda gurunya sama dengan guru-guru yang ada di formal. Kalau formal itu muridnya heterogen aja semuanya sama ya kan. Kalau ini kan enggak, ada yang masih umur formal, ada yang tengah, ada yang middle, kemudian ada yang lebih tua.
2: Oh, jadi satu gitu ya?
3: Iya, jadi jadi gurunya nerangkannya harus naik turun Bu. Mereka yang nggak paham diulang lagi sampai mereka paham. Dan kalau mereka bekerja itu pakai online. Kita pakai setara daring ya. Kita punya program setara daring itu. sehingga penggunaan secara daring dulu kita belajar jarak jauh itu kita sebelum ada corona sudah belajar jarak jauh kita sudah ada.
1: Jadi mereka boleh belajar itu seperti itu. Baik ya, awalan yang sangat-sangat menarik, nanti kita lanjutkan.
3: Siap.
1: Kita ke iklan dulu kalau begitu.
0: Sambil menikmati beragam informasi, cek di www.merkurifm.id.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Guys, hah? Itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya bener.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
5: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
6: Subscribe YouTube channel Mercury di Radio Mercury 96.

0: Oh, sudah ya Nil ya. Oke. Okay. Hari ini menarik ya, karena Pak Imam bisa bercerita banyak dan membuat kita jadi
1: terbengong-bengong.
0: Iya, terbengong-bengong dan mengapresiasi banget. Yeah, 2005 sampai sekarang berarti sudah
2: 21 tahun.
0: Dari awal memulai sampai sekarang sudah bisa menggratiskan untuk 30 orang itu.
2: Oh,
0: kan?
2: Oh, bukan. Kalau tiap bukan. Tahun ya. Ini yeah.
1: Tahun ini 30.
2: Tahun kemarin itu 60.
0: Oh.
1: Tanyanya dananya dari mana gitu.
0: Nah. Iya. Silakan yeah. Pak, mungkin bisa
2: jadi,
0: cerita.
2: Karena kami itu mandiri, jadi ada pembayaran, Pak. Ya, pembayaran yeah. SPP, ya kan? Bagi mereka yang mampu bayar. Bagi mereka yang tidak mampu tidak bayar.
0: Oh.
2: Bagi mereka setengah mampu bayarnya setengah.
0: Oh, bisa kayak gitu
2: jadi
0: ya.
2: Jadi dibuktikan dengan data-data yang autentik misalnya dari kelurahan dan lain sebagainya. Kemudian juga dana-dana yang kita kelola dari usaha kita, Pak. Kita punya warung, punya kafe. Hmm. Nah, itu dana itu kita kelolakan untuk
0: di lokasi sekolah.
2: Iya, di lokasi sekolah. Jadi untuk keperluan mereka. Terus kemudian gimana kita bisa membangun gedung? Gimana dan itu kan mesti enggak cukup. Dana itu pasti nggak cukup, Pak, dari yang bayar untuk dengan operasional kita pasti nggak cukup. Hmm. Nah, itu kita selama ini melakukan pembangunan, pengadaan sarana-prasarana, itu melakukan proposal CSR, Pak.
1: Okay.
2: Nah, CSR, ya, perusahaan. Karena itu wajib. CSR, yeah. Undang-Undang nomor 45 tahun 2007 itu diperuntukkan CSR itu untuk 3 keperluan. 1, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Nah, saya ngambil di pendidikan dan ngambil di lingkungan. Ngambil dua ini. Nah, seperti pembangunan kami, sekolah dibantu dibangunkan oleh perusahaan, Bu. Jadi CSR itu membangunkan sekolah kita. Kemudian sarana-sarana lain itu dibantu oleh, ada CSR dari Pelindo, ada CSR dari Pertamina, ada CSR dari perusahaan-perusahaan yang lain yang kita buktikan dengan autentik kepedulian yang ada. Dan mereka pernah kita ceritain gini, saya pernah ngambil anak jalanan. Ya, anak jalanan itu saya analisa sebulan, pasti ini tidak sekolah. Karena pagi jam 5 sudah ada di tempat, kemudian maghrib masih ada di tempat situ. Kapan sekolahnya? Kemudian saya analisa, kemudian saya dekati, kemudian saya bisa sekolah deh. Tidak bisa, tidak mungkin, saya kan tidak bisa makan kalau saya harus sekolah. Misalkan hanya butuh waktu 2 jam untuk sekolah. Tapi ada kesulitan, Pak. Kita dianukan oleh preman.
0: Nah, dibekerjakan oleh preman.
2: Iya kan. Ya. Nah, akhirnya kita nemui premannya. Boleh diambil asal ganti jam waktu belajar itu dengan money, duit.
0: Oh.
2: Nah, sampai lulus, anak ini sekarang sudah kerja di Ciputra.
0: Dan memang keluar duit, Pak?
2: Keluar duit saya.
1: Nebus.
0: Iya.
2: Ya itu secara karma lokal saya ambil aja untuk biar
0: berapa mereka. Berapa orang? Satu
2: dua orang.
0: Dua
2: orang. Satunya lagi dibalik kerja di mana itu enggak tahu, saya yang satunya sudah kemarin itu datang ke rumah itu sudah lama banget ya, kita enggak tahu, saya pikir itu silaturahim, bukan silaturahim, untuk daftar paket karena kita pelayanannya full, Pak, sampai malam pun kita layani. Nah, kemudian saya tanya mau daftar apa, Mas?
0: Ternyata alumni ya.
2: Ternyata Pak saya ini alumni Bapak yang ditolong di jalanan dulu. Loh, kaget saya, Mas. Nah, sampai dulu kan hitam kumus-kumus gitu ya. Sekarang putih bersih, ganteng, nah, glowing karena kerjanya di ruang AC sudah dikerja di enak kan gitu.
0: Juga
2: pernah ketemu alumni kita itu, kita masuk di bank Mandiri ya. Saat itu kan mengurus sesuatu, ketemu. Assalamualaikum, Pak. Siapa kamu? Saya muridnya Pak Imam. Tahun berapa? Pasti kan kita itu nggak apal dengan
0: puluhan
2: ribu. Yang apal kan mereka-mereka sendiri. Mereka-mereka sendiri yang apal. Saya muridnya tahun sekian-sekian. Pak, kita bantu, Pak, apa yang kita lakukan. Loh, kan gitu murid lagi yang kita ajar entrepreneur itu gini. Jangankan untuk sepeda pancal. Ya. Ini mereka nggak punya. Dia bilang gini, Pak, saya ingin sekolah. Tapi bayarnya apa adanya, Pak. Ya, iya, nggak apa-apa. Kemudian, Pak, saya ingin belajar masak di kafe, Pak. Jadi mulai nul, mereka belajar kafe sampai 3 tahun lulus, mereka sudah pandai memasak, seperti chef sudah.
0: Selain punya ijazah formal karena kesetaraan, mereka juga punya keahlian.
2: Sekarang itu, mana ini yang dulu yang sekolah di kita dan belajar masak ini, sekarang menjadi master chef-nya salah satu rumah makan terkenal di Trawas, hotel di Trawas.
0: Wow, iya. Okay. Hari ini kan topik kita itu, kesempatan kedua belajar lagi hidup lebih baik.
2: Yeah.
0: Yang diceritakan Pak Imam ini kan yang sukses ya.
2: Yeah.
0: Kita tidak mungkin meninggalkan juga karena banyak pengalaman. Dulu teman-teman, saya ingat dulu karena Dinas Sosial pernah bekerja sama dengan kami istilahnya apa ya, yang mahasiswa-mahasiswa mengajar anak-anak putus sekolah itu. Lupa saya nama programnya, tapi itu dari teman-teman mahasiswa bercerita banyak sekali kendalanya adalah pada anak-anak yang dicoba diintas oleh Pemkot melalui Dinsos untuk tidak boleh putus sekolah sampai 9 tahun. Tapi kenyataannya dalam perjalanan itu seringkali kendalanya lebih ke anak-anak itu.
1: Kembali lagi.
0: Iya, kembali anak lagi mahal. Mereka. Yeah, nah, yeah. Bagaimana Pak Imam juga pasti pernah punya murid yang susah untuk diajak maju, ada ya Pak ya?
2: Ah, jadi gini Pak, di kami itu ada penyelesaian secara psikologis Pak. Psikologis. Jadi
1: BK-nya gitu ya?
2: Iya, kita harus bisa semuanya. Contoh, ada orang tua ke tempat kami, ini anaknya sudah 2 tahun gak mau sekolah. Iya kan? Terus saya bilang, kalau diajak ngomong sekolah, dia pasti lari gak mau. Saya bilang, ajak ke tempat kita, bukan sekolah, temui ke teman. Setelah ke tempat ruangan kita seperti ini, kita kunci, kita selesaikan dulu ini, anak ini. Ternyata di luar dugaan kami, yang tidak mau ngajak sekolah itu di dalam tubuhnya dia. Faktor X.
1: Ada aroma gitu.
2: Makhluk askral ya, yang asam itu yang menguasai dia. Sehingga makhluk askral itu saya ambilin, kemudian saya...
0: Oh, jadi Bapak ini ngerangkep juga
2: ya, bisa terapis, Pak ya? Terapis untuk...
0: bahaya ini.
2: Jadi yang belum punya jodoh.
0: Coba, ada makhluk askralnya nggak Pak? Enggak ada.
2: Akhirnya besok minta sekolah Pak. Saya harus sekolah. Nah itu akhirnya ada lagi yang banyak kasus Pak. Jadi kasus medis non medisnya itu juga kita tangani Pak. Sehingga ini kita lakukan seperti itu. Kemudian
1: nah, yang tadi itu belelet ya, balik lagi.
2: Ini adalah mereka itu kita nggak harus pahami karakter anak ini Pak. Jadi kenapa mereka melarikan diri? Ya kan? Karena di situ tidak sesuai dengan batinnya. Ya kalau dari kami kita tekan satu orang itu dari hati ke hati, kita tutup berdua untuk konsultasi. Tidak kira kenapa sih Mas, apa yang kamu mau? Kasihan orang tuamu, kamu itu orang sukses loh. Kamu ini bakal menjadi seorang pemimpin. Tapi kamu masih seperti ini itu karena kamu masih kepinginan-kepinginan apa yang kamu harus selesaikan dulu. Akhirnya selesai, akhirnya sukses juga. Nah, seperti ini contoh aja, salah satu anaknya pejabat publik ya yang ada di Surabaya itu kakaknya dokter, kakaknya insinyur. Nah, anak yang terakhir ini dipaksa seperti sekolah, dari sekolah itu pindah-pindah Pak. Sekolah ini pindah lagi, setiap 3 bulan pindah lagi. Begitu masuk ke saya ajak ngomong. Akhirnya curhatan. Orang kalau sudah kasih curhat itu, maka menumpahkan itu, akan maka kita akan gampang untuk
0: Itu kan? Istilahnya ice breaking lah ya. Kita sudah cair itu kan, mau masuk-masuk, memasukkan ide-ide kita gampang.
2: Setelah anak ini terbuka kami semuanya, akhirnya saya ke orang tuanya, pejabat publik itu, saya temui, saya ceritakan. Dan lain sebagainya, ini Bapak tidak boleh ada pemaksaan. Meskipun satu produk Pak, apemiku ada yang gosong, ada yang api.
0: Oke. Berarti yang datang ke PKBM Budi Utama itu, mereka yang dengan inisiatif ingin belajar ya Pak?
2: Ya, ingin belajar, bukan ingin sekolah Pak.
1: Okay,
0: ya, beda, ingin belajar ya? Bukan ingin sekolah, betul. Nah kalau yang di programnya Dinas Sosial itu kan karena namanya program pemerintah, betul, ya dipaksakan, semua dipaksakan
2: dengan aturan-aturan yang super...
0: banyak mentalnya karena kan mungkin wali kota dan jajarannya punya di target untuk ini anak-anak putus sekolahnya berapa Surabaya, kalau enggak berarti enggak achieve ini. Makanya nah itu yang banyak mental. Kalau di Pak Budi karena memang dari
2: Pak Imam
0: dari Pak Budi yang Imam Utama itu walik saya, dari Pak Imam itu kan memang orang punya inisiatif, cuman latar belakangnya beda-beda.
2: Beda-beda
0: dan pengalaman astralnya itu yang luar biasa. Bu Novi mau nanya-nanya, silakan.
1: Sebenarnya kalau saya dari cerita Bapak ini apa kesempatan kedua ini sebenarnya bukan mengulang masa lalunya orang ya,
2: bukan,
1: tapi Bapak ini sekolahnya ini menyiapkan masa
2: menguburkan
1: depan mereka,
2: masa lalunya dia untuk bangkit kembali,
1: betul, menyiapkan masa depan mereka dan masa lalunya itu sebagai modal.
2: Betul,
1: gitu kan.
2: Sebagai pelajaran yang ada, tanjakan untuk lebih sukses lagi.
1: Oke, ya itu sesuatu yang mungkin butuh ilmu yang lebih tinggi lagi untuk bisa melakukan itu Pak, karena yaitu tadi latar belakang yang mungkin tidak mengenakan buat seseorang itu tidak mudah untuk kemudian kita bisa switch kayak gitu ya, kemudian menjadi menjadi mereka jadi lebih baik. Tapi biasanya kebanyakan keberhasilannya itu karena apa sih Pak?
2: Keberhasilan siapa?
1: Jadi keberhasilan orang yang ingin belajar lagi, terus kemudian mereka jadi lebih sukses, itu karena apa?
2: Ya, satu, Bu. Mereka punya sesuatu yang terpendam. Okay. Tapi tidak bisa dibicarakan. Dan butuh tempat, butuh waktu untuk mencurahkan itu. Okay. Baru kita isi kekurangan itu apa yang kita lakukan.
0: Iya, iya, iya.
1: Karena kalau orang yang datang ke yang mereka yang seperti ini, Pak, yang apa yang tadi orang masalah orang yang datang dengan masalah tadi itu sebenarnya bukan mereka nggak pinter, bukan mereka nggak ini ya, tapi lebih karena kayak krisis tadi loh, Pak.
2: Ya, selain krisis mereka itu punya kayak gitu, punya kepandaian yang tidak dipahami oleh banyak orang. Contoh ini, contoh ada salah satu anak murid PKBM di tempat lain, kemudian karena umurnya waktu itu paket A ya, umurnya sekitar 15 akhirnya ke penjualan anak sebagai dipekerjakan sek ya di Bali sana, ketangkep, kemudian dari yayasan ini dibina di sana, kemudian saat ujian dibawa lagi ke Surabaya. Ketika ujian di Surabaya dia tidak mau kumpul dengan banyak orang dan minta ruangan tersendiri. Saya siapin ruangan sendiri, saya kerjasama dengan ke sekolah yang ada, kemudian minta ruangannya kepala sekolah. Nah, hari pertama aman, hari kedua nggak mau ngerjakan soal, jerit-jerit. Nah, bayangin, semua yayasannya nggak bisa nangani, kamu yang bisa nangani, terus saya coba masuk, coba semua keluar, saya biar saya nangani. Ini anak cewek sebabnya, ini kan lebih sensitif, kita harus nanganinya. Akhirnya setelah saya ajak ngomong, ternyata apa? Ketersinggungan dari soal materi yang diujikan itu membuat jiwanya guncang, Pak. Iya kan? Akhirnya, dia ngomong, ini, nggak mau ini, kena saya ini, dan lain sebagainya. Soal ini saya tutup, abaikan soal ini. Kamu itu anak sukses, tapi masih tertunda, belum tahu kamu kapan sukses, tapi kamu bakal sukses, saya bilang gitu. Mengembangkan jiwanya untuk memotivasi supaya mereka itu bangkit. Akhirnya mau ngerjakan, dan selesai sampai hari ketiga. Nah, itu baru soal ini saya, Albert, gak apa-apa, gak usah satu kerjakan, gak usah kamu lihat soal ini.
1: Iya, kayak ada krisis identitas. Betul. Yang kayak gitu kan, Pak.
2: Penyembuhan terus penyakit itu juga mereka harus bisa meluapkan isi hati, Bu. Nah, itu pasti tertata, manajemen hati itu harus tertata betul.
0: Iya. Dan kalau tantangan-tantangannya apa, Pak?
2: Banyak, Pak. Tantangannya itu banyak, Pak. Tantangannya itu kalau pas kita dananya kurang itu bingung ya cari utangan.
0: PKBM itu ada anggaran rutin tiap bulan, tiap tahun
2: dari pemerintah itu ada. Namanya BOP. Bantuan Operasional Pendidikan. Iya kan? BOP. Tetapi saya enggak mau ngambil BOP itu.
0: Kenapa, Pak?
2: Kenapa? Ya, tanda kutip, saya nggak mau bercerita ya.
0: Berarti di tit ini ya, Pak ya?
2: Ya, saya tit.
0: Saya nggak mau karena tit.
2: Saya nggak mau
0: nanti
2: bercerita.
0: Nanti cerita ya, Pak ya?
2: Ya, kalau di luar studio ini aja cerita.
0: Nanti. Ya, nanti kalau kita iklan
2: jadi,
0: cerita.
2: Jadi nggak mau ngambil itu, biarkan saya hidup apa adanya dengan hitung-hitungan saya adalah hitung-hitungan matika jalur langit. Matika jalur langit. Ya, jadi kalau mereka itu dengan 3x39, kalau saya 3x3 2500, Pak. Seperti tukang foto.
0: Iya. Jadi tapi itu, tantangannya apa, Pak? Tantangannya?
2: Tantangannya yaitu tadi ketika kita mau cari dana
0: anggaran,
2: anggaran, kemudian pas enggak ada, ya mau enggak mau kita ngutang. Ngutang, Pak, ngutang di bank dan lain sebagainya untuk biaya. Tapi nanti kalau sudah kita sahur. Nah, itu. Kemudian tantangan-tantangan berikutnya ketika anak ini dalam kondisi misalnya ketika saat ujian tidak bisa hadir. Ini yang saya anukan. Ada pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga itu sekolahnya rajin banget. Rajin banget ketika saat ujian tidak diizinkan sama majikannya. Nangis, Pak. Lah, anak ini kerja, Mas, di sini tuh kerja bukan sekolah. Kan jam sekolahnya malam, Bu. Kalau asisten kan jam 6 sudah selesai kan, sehingga mereka waktu longgar itu digunakan untuk menempuh pendidikan. Akhirnya mau-mau, kemudian ada lagi, Pak, kalau saya ikut ujian saya dikeluarkan dari perusahaan. Nah, kamu pilih mana? Ijazah atau saat ini uang yang kamu dapat? Ijazah nanti akan kamu perlukan selamanya. Dan itu akhirnya ada alternatif. Ya ada, mereka yang, udah, Pak, saya karena menghidupi keluarga dan saya, yang penting saya harus kerja, Pak, tidak usah ikut ujian, Tidak bisa ikutin, karena nggak lulus.
0: Sayang sekali ya.
2: Nah, ini kan, kemudian kendala-kendala lain adalah ketika anak ini yang kita bina ini kena kasus, Pak.
0: Kasus?
2: Ya, contohnya gini, ada anak kami rajin, ibadahnya rajin, sekolahnya rajin. Kemudian suatu saat dijemput oleh temannya. Dijemput temannya, dia nggak tahu, dijemput gitu aja, ikut goncengan. Ternyata ketangkep waktu di Karangpilang itu yang bawa pedang itu. Wah, itu yang depannya. Mereka nggak tahu apa-apa. Sehingga, laduh, ini kan kita yang akhirnya ditanya, orang tuanya minta bantuan ke kita, dan kepolisian meminta siapa ini kepala sekolahnya suruh tanggung jawab. Akhirnya saya ke kepolisian menyelesaikan itu sampai selesai, dan mereka harus absen dua kali. Absen di kepolisian, absen di tempat kita sebagai sekolah.
0: Ya, nah, itu ya, selesai, tapi, Pak. Tapi happy ending ya, kasusnya selesai. Oh,
2: selesai, Pak. Selesai, happy ending. Ya. Kami menjamin, Pak,
0: Pak,
2: bahwa murid kami.
0: Enggak ada yang, enggak ada masalah pokoknya kalau sama ya, Pak Imam.
2: Iya, mengatasi masalah tanpa masalah, Pak.
0: Oh, iya, iya, iya. Pesaingnya Pegadaian berarti. Iya, iya, iya. Ya. Sebelum... Sebelum kita ke iklan, Pak, ini ada pendapat banyak, ini sudah jadi apa namanya, pendapat umum gitu ya. Orang kalau menempuh pendidikan, apa istilahnya, persamaan
2: kejar paket.
0: Ya, kejar paket itu kan orang kemudian melihatnya, alas yang penting pokoknya lulus oleh ijazah selesai gitu. Padahal yang diceritakan Pak Imam kan ternyata effort yang luar biasa, yeah, untuk meng-upskill mereka, mm-hmm, ya, supaya mereka punya keahlian-keahlian selain mereka secara formal juga punya, betul, punya ijazah. Nah, bagaimana pendapat Anda ketika orang mengatakan, alah itu cuma buat cari ijazah, yeah, saja gitu?
2: Yeah. Gimana, Pak? Saya tidak menyalahkan, Pak. Hmm. Karena dulu UPERS itu memang dipandang sebelah mata.
0: Hmm. Yeah. PKBM ini kan bagian dari UPERS ya, Pak ya?
2: Beda, Pak.
0: Beda ya?
2: Lebih dulu, luas ya? Lebih luas lagi karena punya jenjang-jenjang lebih banyak. Hmm. Dan kebetulan kalau sudah PKBM ini mulai tahun 2018 itu kita sudah punya Dapodik, Bu.
1: Dapodik itu singkatan dari?
2: Data Pokok Pendidikan.
0: Data Pokok Pendidikan.
2: Ya, okay. Kemudian ada NPSN, nomor induknya PKBM di kementerian. Hmm. Nah, kemudian kita juga punya siswa nomor induk siswa nasional NISN.
1: Oke.
2: Nah, dan kenapa di PKBM ini lebih bisa dipertanggungjawabkan? Karena di sini semua sudah dianukan, Bu. Beda kalau tahun 2018 keturun ke bawah ya. Pokoknya saulan yo iso mlebu iso lulus kan gitu. Sekarang tidak. Kita harus pakai 3 tahun aturan. Mereka naik kelas, di dapodiknya harus dinaikkan. Enggak naik kelas, kemudian berikutnya adalah itu. Kita melihatnya dari situ. Jadi enggak bisa nembak-nembak seperti dulu-dulu itu. Maka miringnya berita itu dulu adalah seperti itu. Maka sering-sering kemudian saya lakukan sosialisasi dengan teman-teman itu di TV dan lain sebagainya. Kegiatan apa PKBM berbeda daripada UPES. UPES itu adalah pengembangan lebih tinggi lagi, lebih di bawahnya PKBM. Dulu hanya kestaraan aja. Jadi UPES itu ujian persamaan, ya wis ujian persamaan SMA kan itu ujian dok.
0: Tapi UPERS itu ada persekolahannya, ada tatap mukanya.
2: Ada, Pak. Dulu ada,
0: tapi
2: ada,
0: sekedar ini
2: aja formalitasnya.
0: Formalitas saja.
2: Tapi kalau di PKBM sudah tidak bisa, Pak. Absensinya ada, modulnya ada, kurikulumnya ada, absensinya juga harus jelas semuanya.
0: Bapak mesti laporan ke Dinas Pendidikan nggak?
2: Loh, itu secara otomatis, Pak. Data terupdate, Pak, di Dinas Pendidikan dan Kementerian.
0: Mengambil atau tidak mengambil BOP pun Bapak punya kewajiban untuk melapor, ya?
2: Betul. Ya, okay. Jadi saya tidak mengambil dana apapun dari pemerintah, baik pemerintah kota maupun pemerintah pusat.
0: Ya, itu kalau diambil temannya gitu tidak boleh, Pak.
2: Tidak apa-apa. Maksudnya
0: saya Bapak Anda,
2: teman PKBM gitu.
0: Saya temannya ini dari PKBM ini, Bapak ini tidak mau, Pak Imam tidak mau kasih saya aja, tidak boleh ya.
2: Boleh, tapi atas nama lembaga.
0: Oh, lembaga saya.
2: Lembaga
0: Pak,
2: lain.
0: Saya temannya Pak Imam dari MSI, boleh ya?
2: Pokoknya punya sekolah.
0: Kita bercanda.
2: Ini bisa bertanggung jawabkan gimana, Mas?
0: Iya.
2: Kita ke iklan dulu kalau.
0: Nggih, monggo.
3: Ketinggalan talkshow-nya Merkuri, simak lagi di YouTube channel Radio Merkuri 96.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Follow Instagram Merkuri di @radiomerkuri96.
3: Hari ini mendengarkan cerita Pak Imam saja sudah membuat kita jadi punya banyak insight ya, Bu Novi ya. Betapa Indonesia ini masih kaya dengan orang-orang yang tidak perlu pengakuan, orang-orang yang bekerja dalam apa istilahnya jalur langit begitu ya. Tidak butuh
4: istilahnya Pak Imam ya.
3: Kalau saya bilang enggak butuh pemerintah ya enggak enak. Karena sertifikasi itu tetap
5: ada di pemerintahan,
3: tapi kan so far Pak Imam sudah membuktikan mulai 2005 sampai sekarang. Konsisten ya Pak ya?
5: Konsisten Pak.
3: Sudah 13.000 orang. Tapi mau apresiasi apa lagi ke Pak
5: Imam? Tidak usah diapresiasi. Yang penting itu hidup bermanfaat untuk banyak orang itu aja.
3: Iya.
4: Maksud saya berarti kalau di Surabaya lembaga seperti PKBM ini berapa banyak ya?
5: Ada 41 lembaga. Karena kami pernah memimpin Surabaya itu membawai PKBM itu dalam pembinaan kami. Jadi kami PKBM
3: ke semuanya Pak?
5: Iya, PKBM itu terstruktur Pak. Kami pernah menjabat 3 periode ketua DPD, Dewan Pimpinan Daerah FK PKBM Kota Surabaya.
3: Ada DPW
5: yang membawai 38 DPD.
3: Boleh dibilang dari 41 itu Budi Utama yang paling besar ya?
5: Oh tidak. Saya ngomong tidak besar Pak. Jadi pokoknya yang penting gini, saya harus tidak besar Pak, tapi secara formal legal itu saya mengikuti jalur. Kan ada beberapa lembaga teman-teman kami itu yang kami dampingi karena kasus hukum macam-macam, ada karena BOP, ada karena perizinan dan sebagainya, dipanggil kepolisian dan lain sebagainya, dan dipanggil, saya dampingi, saya berikan motivasi, tidak apa, tenang, kami sebagai forum mewadahi dan akan membina mereka-mereka yang dalam kondisi kan kutip, saya tidak ada ingin di Surabaya itu ada PKBM kecil, ada PKBM besar, ada PKBM tutup setengah mati, kemudian ada yang hidup, ada setengah hidup, ada yang mati, semuanya harus hidup sama.
3: Ya, Pak Imam, tadi kan disampaikan juga bahwa lulusannya itu bisa naik kelas gitu ya, yang dari awalnya bekerja di sektor informal menjadi di sektor formal. Ketika tujuannya untuk itu, apa kompetensi-kompetensi yang PKBM Budi Utama berikan supaya mereka memang ketika melamar mereka nggak ada lag gitu loh, nggak ada kesenjangan gitu.
5: Jadi memang kalau yang sudah kerja kita tinggal meningkatkan aja.
3: Gitu ya.
5: Kalau yang belum kerja, makanya kita berikan entrepreneur-entrepreneur nasional ke tempat kami sebelum mereka terima ijazah. Jadi misalnya setelah ujian, masa tenggang, masa tunggu itu kita gunakan untuk pengembangan diri. Nah, kita kasih wawasan untuk pengembangan, kamu usaha apa, kamu ingin apa, itu kita arahkan.
3: Banyak juga alumni itu yang begitu keluar sudah punya usaha masing-masing ya Pak?
5: Banyak. Contohnya alumni yang kemarin yang bisa pandai lab skill sudah chef itu. Pernah berkunjung ke tempat kami, ke Rola itu ya. Kan kebetulan ada angin puting beliung. Nah tempat kami sebagian itu terkelupas gitu kan ya. Karena itu mereka hanya datang, waduh Pak kenapa ini Pak puting beliung? Saya hanya membantu dikit ya Pak, 10 juta untuk perbaikan ini. Balik toh. Mereka sudah usahanya sudah maju Pak. Mereka dibesarkan dari PKBM, kemudian bisa hidup lebih meningkat dari yang tidak punya menjadi punya, dari tidak punya sepeda sampai punya Pajero. Kepala sekolahnya masih biasa ya, tetap mereka. Saya bangga anak-anak saya sukses itu bangga. Saya senang kalau anak saya sukses dan ilmu saya itu kalau sudah diadop kemanapun itu saya sebagai amal jariah untuk ilmu aja. Itu yang penting.
3: Tidak tahu
5: itu kita nanam atau apa, tidak tahu panennya kapan, terserah. Kalau panennya di kita, ya kita terima, panen di anak ya terima, di cucu ya kita terima.
3: Ya, jadi kalau kompetensi yang berbeda itu kalau di formal itu kan banyak aturannya, apa gitu. Bagaimana menanamkan ini ke anak-anak didiknya PKBM Budi Utama agar kamu mau kemana?
4: Bekerja di dalam sistem mungkin
3: bekerja dalam sistem itu dengan entrepreneur itu kan beda banget gitu ya.
5: Betul. Nah itu bangsa pasar atau pemetaan itu yang kita lakukan, Bu. Nah, contoh sekarang lagi marak-maraknya kafe ya Bu ya. Nah, kita pelajari dengan belajar barista. Kita punya alat barista Bu. Jadi praktek barista untuk anak-anak. Jadi kerja itu paling tidak sudah bikin kopi yang mahir itu sudah bisa. Dan yang ngajar barista kita adalah bersertifikat dari negara. Jadi tidak anggaran yang ngajar ini tidak. Tapi memang sertifikat kurikulumnya ada yang kita buat. Dan itu tidak menutup kemungkinan dari lembaga-lembaga lain belajar di tempat kita. Nah itu. Kemudian makanya di tempat kita, kami ini mohon maaf kita nggak pamer bahwa rujukan-rujukan untuk magang kemudian PLP itu rujukannya di tempat kita. Royoan, PS1, S2 maupun S3.
3: Oh iya, rujukan untuk mengajar itu Pak?
5: Iya, bukan mengajar. PKBM itu bukan untuk mengajar. Misalnya lulusan S1 PLS, pendidikan luar sekolah. Itu kan rujukannya kan ke PKBM Bu. Jadi membuat PKBM. Jadi bukan untuk mengajar, tetapi sebagai leader manajerial untuk membuat lembaga ini maju, memanage dengan bisa hidup.
3: Oh.
5: Nah, jadi itu kita ajarkan semuanya. Jadi ada beberapa yang mengkaji gimana Pak Imam kok bisa story-nya seperti ini. Ya kita lakukan step by step itu pasti orang enggak ada yang langsung sukses. Terjun jungkir balik itu biasa, tetapi itu sebagai ilmu tanjakan kita. Oh, seperti ini saya belajar lagi seperti ini untuk meningkatkan itu. Itu yang kita ceritakan ke anak-anak biar mengikuti alur kita. Alurnya berarti sukses story-nya biar ada.
3: Ada gitu ya.
4: Kalau menurut saya mungkin juga yang lebih banyak ini harusnya kayak life skill gitu ya Pak.
5: Memang PKBM itu memang life skill Bu.
4: Iya gitu. Jadi betul. Keterampilan untuk mereka bisa survive hidup gitu kan.
5: Iya.
4: Tidak melihat maksudnya dia bisa masuk ke situasi apapun.
5: Betul.
4: Termasuk tadi dia tidak harus kerja masuk sebuah organisasi.
5: Betul.
4: Sistem, tetapi dia bisa mandiri melalui entrepreneur gitu.
5: Iya. Contohnya misalnya, Pak saya nggak lanjut Pak, saya mau tes PNS ya, nanti coba kita cari trik-triknya, caranya, meskipun itu nanti adalah ikhtiar kita ya, kita sudah berusaha tapi ikhtiarnya seperti itu ya sudah. Jadi kalau orang gagal-gagal itu nggak, kamu nggak gagal, Allah masih sayang kamu, kenapa kamu nggak ditempatkan di situ? Karena akan yang lebih baik akan ditempatkan oleh Allah di tempat lain.
3: Oh iya, ini yang agak ini yang apa luar biasa begitu ya, karena gak semua orang bisa menjadi motivator seperti itu. Bu Rike sekarang yang ingin dalam tanda petik ini, kalau pertanyaannya ingin menguji ini, bagaimana kalau ada kasus setelah belajar lagi seseorang tetap sulit mendapatkan pekerjaan dan hidupnya tidak berubah? Kalau yang seperti ini apakah kita masih bisa menyebut sebagai kesempatan kedua katanya?
5: Iya. Mereka sudah belajar tapi tidak bisa berubah dan tidak bisa bekerja. Nah itu kan tergantung. Ya tergantung cara-caranya. Insya Allah di tempat-tempat kami ini ya tadi ada dua alur yang kita lakukan. Faktor X dan faktor Y-nya ini gimana? Ini kita orang tidak bakal paham dengan faktor X, yang tahunya faktor Y semuanya aja. Dan itu yang kita rubah. Contoh seperti ini. Kenapa kamu sulit mencari kerja? Karena auramu ini ada sesuatu yang harus dibetulkan.
3: Oh.
4: Apa ya?
5: Nah, bukan aura kasih loh ya, bukan. Jadi kenapa? Kan tubuh seseorang itu ada sesuatu yang memang ketutup oleh sesuatu aura hitam dan harus dibersihkan menjadi aura putih. Okay. Sehingga untuk masuk ke situ mudah kan itu.
3: Oh.
5: Hambatan-hambatan itu karena dari dirinya juga ada.
3: Tapi memang benar itu ya Pak?
5: Ada Pak, memang iya.
4: Ya, apa hal-hal non teknis kayak
5: gitu? Non teknis itu coba ini saya coba mau kalau ada apa lanjutan sekolah yang bersepertinya ini saya akan melanjutkan itu karena saya dapat ilmu banyak dari faktor-faktor X itu setelah kita namanya
3: tirakat
5: ya Pak ya. Tirakatnya enggak cemeng-cemeng Pak, tirakat kita itu enggak cemeng-cemeng ya, artinya ya harus mendekatkan diri pada Tuhan, ada Allah
3: kan. Mutih gitu ya Pak ya.
5: Mutih enggak Pak. Puasa yang jelas itu gini. Kalau seseorang kenapa ada kendala di hidupnya? Ya kan? Ada sesuatu yang terkunci di tubuhnya. Apa itu? Misalnya dosa besar yang mereka lakukan belum terhapus. Mereka
3: bagaimana harus, cara menghapusnya Pak?
5: Dengan puasa tobat.
3: Oh.
5: Nah, jadi hanya tidak ngomong tobat tapi puasa tobat. Puasa tobat itu apakah ada aturan di Islam? Ada. Contohnya apa? Ketika suami istri sah melakukan hubungan badan di bulan Ramadan, apa yang terjadi? Hukum dam. Oleh Al-Quran dijelaskan puasa berturut-turut selama 2 bulan. Puasa tobat juga 2 bulan. Ini boleh ngomong goib ini.
4: Ya,
5: namanya pendidikan luar sekolah akhirnya juga melebar.
3: Melebar sekali.
5: Jadi itu yang kita lakukan. Jadi kalau mau nandani orang itu misalnya dokter. Ada dokter yang pandai gini. Secara medis ini mungkin tidak bisa sembuhkan. Tolong cari non-medisnya. Di sini hanya bertahan untuk makan dan lain sebagainya aja. Untuk ini enggak menyembuhkan. Ada yang gitu. Akhirnya saya ditatangkan menyembuhkannya. ada orang yang koma ini ya, contoh orang yang koma ini secara nalar tidak masuk akal, orang yang koma sudah nggak sadar, kemudian saya datang dengan guru saya, ini cuma ngumpulkan anak-anaknya, anaknya kumpulkan semuanya, saya butuh pengakuan Anda pernah nyumbang apa yang menghasilkan pahala. Saya nyumbang semen 50 sak, saya nyumbang ini sekarang. Oke, ikhlas kita ambil pahala itu kita untuk mengobati orang tua. Langsung sadar, Pak. Diambil itu semuanya pahala-pahala itu ditumpahkan ke orang tua, orang tuanya sadar. Maaf.
3: Oh, iya, iya.
5: Ini kan enggak masuk akal ya. Tapi itulah tapi dunia kita.
3: Itulah
5: faktor kita berdekatan X, ya, dengan gaib.
4: Iya. Kalau ya, berarti iya, jawab pertanyaannya Bu Rika tadi itu, kalau misalnya ada yang misalnya tetap bahwa mungkin sudah berusaha disembuhkan, dan disembuhkan itu artinya tadi itu dengan berbagai cara tadi itu tidak mungkin, berarti ya sudah kita melihatnya sebagai pilihan hidup gitu mungkin.
5: Ya, artinya kita tetap mengarahkan, Bu.
4: Ya.
5: Mengarahkan. Mereka itu karena kenapa? Berarti ini kan harus terbuka antara anak ini kenapa enggak dapat kerja. Kalau faktor X-nya okelah kita dandani ya. Nah, faktor setelah itu harus dikembangkan dengan ikhtiarnya dia, dengan ikhtiar dia, maka kita arahkan. Kemampuanmu apa? Kalau kamu misalnya kemampuannya itu masak, dipaksakan menjadi seorang teknik, seperti tidak bisa.
3: Ya, artinya gini, Bu Novi, tidak semua diselesaikan di pekerjaan formal.
5: Betul.
3: Mungkin memang garis tangannya dia harus jadi entrepreneur.
5: Betul.
4: Entrepreneur bisa, atau bisa melakukan apapun lah supaya hidup, bisa hidup mandiri kayak gitu. Ya.
5: Orang itu kan punya jiwa dan keahliannya masing-masing. Dan itu tidak bisa dipaksakan, seperti yang saya katakan anaknya seorang itu tadi ya. Kemudian dipaksakan, ternyata apa? Anaknya itu milih main musik. Ya. Mengaplikasikan keinginannya musik, kemudian dia kemudian belajarnya malam. Dan itu ketika ujian dia lulus dengan nilai tertinggi loh, Pak. Kemudianlah masuk ke kampus yang namanya kampus musik yang di Jakarta ini. Nah, kan orang enggak akan tahu seperti itu.
3: Iya, iya, jalan hidup memang kita enggak pernah tahu.
5: Betul.
3: Pak Imam, 41 PKBM di Surabaya itu menurut Anda cukup?
5: Ya,
3: untuk misalnya katakanlah kita bisa melakukan mapping untuk masyarakat Surabaya gitu. Dengan 41 itu sudah mencukupi untuk bisa menampung semuanya itu.
5: Itu tergantung, Pak. Ya, tergantung seberapa butuh sih yang Surabaya itu. Kalau memang kita harus melihat daftar anak putus sekolah ATS ya, anak tidak sekolah, itu data pemerintah statistiknya bagaimana, butuh berapa lembaga per kelurahan ya, dengan itu kalau dari kelurahan ini ada 163 lurah ya, itu kalau idealnya satu lurah satu lembaga
3: berarti 163 ya.
5: Nah, itu
3: 41
5: Pak,
3: kurang sekali masih ya berarti ya.
5: Cuma kan ya itu tadi kenapa ada pembatasan, karena tidak semua pengajuan izin itu kan, sekarang kami dengan forum, dengan kita forum dengan pemerintah itu bekerja sama, jadi tidak semua lembaga itu kita izini untuk berdiri, Pak. Kita disposisi misalnya ini oke lah, pemerintah memberikan izin, saya berikan rekomendasi, kenapa harus izin ini, karena sesuai dengan ini, karena sesuai dengan tujuannya golek duit tok, naik situ tidak ada maksud sosial, wah pasti saya coret tuh.
3: Ya. Ada berapa teman guru yang membantu Pak Imam di Budi Utama?
5: Di kami ada 24, Pak, karena di kita linear program. Okay. Linear program itu ya guru matematika ya, sarjananya harus matematika.
3: Dan mereka ada berapa? 20?
5: 24, Pak.
3: 24 itu semua S1 ya, Pak ya?
5: Semua S1, ada yang S2.
3: Justru mana ada yang
5: ada S2, S2 ya? ada dokter, ada manajer, ada macam-macam, Pak. Ada dosen, ada guru formal, dan mereka ingin tambahan jam aja dari sekolah-sekolah yang kita ada, yang ya dulu lurah juga mau ngajar, tapi kan ini lurah backgroundnya apa? Ini. Oh, berarti ini masih belum cukup guru.
3: Tambahan jam itu maksudnya untuk apa?
5: Seperti di kalau di pemerintah itu kan ada paruh waktu, kemudian jamnya masih kurang jam ngajarnya.
3: Iya.
5: Di PKBM diakui hanya berapa jam kan, gitu aja. Itu di
4: kewajiban
5: teman-teman
4: ngajar guru.
5: Iya.
3: Kalau di dosen itu di kampus itu ada KUM itu ya.

0: Ini ada logonya, beramal dan beribadah.
1: Beramal dan beribadah. Oke, oke.
0: Tapi barokah.
1: Iya.
0: Rata-rata gitu. Anak ada anaknya orang miliarder. Ini bapaknya, anaknya jadi miliarder, Bu. Jadi kaya banget, ngaji aja langsung, ngaji yang 500 juta kan itu berangkat langsung bayar. Itu ngajar di kami. Sudah sepuh. Dengan uang yang dari kami, itu katanya lebih enak uang ini daripada dikasih anak. Jadi kan mau jajan, mau anak dan lain sebagainya itu. Dan kita mesti ngarahkan. Nah, kalau staf-staf kami, kamu kalau ingin gaji yang tinggi di luar, mau tes pegawai negeri, saya antar. Artinya kamu habis berapa transportnya, kalau nggak keterima boleh balik lagi ke sini. Kan gitu.
1: Iya. Hari ini kita terima kasih kepada teman-teman MSI Bunopi dan teman-teman yang sudah membuka wacana PKBM. Baru kali ini kita ngobrol dengan PKBM ya. Merkuri juga belum pernah sama sekali berbicara dengan PKBM itu
0: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.
1: Dan Pak Imam, apa yang perlu diubah dari cara pandang masyarakat maupun dunia kerja terhadap mereka yang mendapatkan kesempatan kedua melalui pendidikan non formal agar tidak hanya sekedar berpaku pada masa lalu saja, ini sebagai closing statement.
0: Untuk industri, Dududi, ya, itu sekarang jangan melihat bahwa PKBM itu pandang sebelah mata. PKBM itu sudah diakui pemerintah, ijazahnya legal, kemudian pendidikannya juga ada kurikulum dan ada tingkat akreditasinya. Dan mereka punya keahlian life skill yang berbeda-beda dan apa sesuai dengan kebutuhan Dudi yang ada, monggo dipakai di PKBM, itu kita juga siap sudah langsung kerja. Kalau dibanding dengan sekolah yang setengah-setengah misalnya, kita berani bertempur bahwa kita hidupnya ijazahnya resmi, life skill-nya lebih tinggi. Dan memandang sebelah mata daripada lembaga pendidikan non formal ini salah besar, bahwa ini dunia kampusnya sudah ada. Dan mereka ada jurusan-jurusan di kampus itu. Jadi kita selalu ada di program, ada di pembelajaran secara linier. Mereka dulu, saya pernah juga diremehkan oleh beberapa dosen kampus perguruan tinggi, alah PKBM yang ini, kan gitu. Saya buktikan bahwa anak-anak kita ini sukses story-nya adalah mereka belajar sungguhan, jamnya tidak abal-abal, yang ada izinnya, kemudian ada semua terdaftar di pemerintah melalui jalur-jalur hukum yang ada. Sehingga mari kita bergandengan tangan mengentas pendidikan, mengentas pekerjaan itu melalui jalur PKBM. Kalau mau beramal di PKBM itu dengan CSR-CSR berupa barang. Jangan dipancing, kita dikasih ikan, tapi bagaimana kita membuat kail semuanya bisa mancing kemudian dapat ikan. Itu yang kita pelajari pada mereka. Jangan kita berharap dikasih orang aja, tapi berharaplah kamu dari proses sehingga proses itu bisa membuat kamu menjadi mengasihi orang. Jadi itu
1: luar biasa. Terima kasih Pak Imam. Bu Novi, apa insight-nya dari diskusi dengan Pak Imam pagi hari ini?
2: Oke, yang saya dapatkan bahwa PKBM ini ternyata bukan hanya kayak sekolah alternatif gitu ya Pak, gitu ya. Tapi ini sebenarnya kalau kita bicara lagi ke dunia kerja gitu, karena kita bicara tentang masalah SDM, ya ini adalah kayak talent pipeline-nya masyarakat menuju orang yang siap masuk ke dunia kerja. Betul. Seperti itu.
0: Dan orang gagal jadi hidup lagi
2: betul seperti itu. Jadi apa ya, didandaninya di sini untuk kemudian dia siap masuk kerja lagi ke dunia kerja formal atau yang lainnya yang kemudian membuat dia hidup mandiri.
0: Saya punya istilah kedua, PKBM itu adalah sekolah bengkel.
1: Sekolah bengkel ya, menarik
0: bengkel
1: ya.
0: Bengkel hati, bengkel hati.
1: Yang didandani banyak di
0: banyak,
1: sana.
0: Ya.
1: Faktor X, Y, Z itu semuanya
0: ada
1: di sana. Baik, terima kasih. Bu Novi, ada yang mau dikomunikasikan dari kegiatan-kegiatan terdekatnya teman-teman MSI?
2: Untuk MSI seperti biasa kita masih ada program-program pelatihan dan sertifikasi yang ber-BNSP. Untuk K3 nanti kita akan jalan di minggu depan, terus kemudian ada asesor untuk assessment center, kemudian ada data processing, data analis seperti itu. Ini yang ber-BNSP dan layanan lainnya seperti tes psikologi atau assessment seperti itu, recruitment seleksi dan juga berbagai jenis pelatihan-pelatihan untuk di dunia kerja begitu Mas.
1: Okay, baik. Dan terima kasih banyak sekali lagi untuk Pak Imam Rohani SH owner dan juga pimpinan dari PKBM
0: Budi Utama
1: Surabaya. Luar biasa cerita-cerita panjenengan Pak Imam.
0: Siap.
1: Membuka

0: membuka hati kita untuk ternyata masih banyak orang-orang baik di sekitar kita, orang-orang yang tidak perlu pengakuan, orang-orang yang bekerja hanya untuk kebaikan bagi orang lain. Sehat-sehat terus Pak Imam.
1: Alhamdulillah, siap.
0: Salam saya untuk keluarga dan seluruh keluarga besar PKBM Budi Utama ya, semuanya sehat-sehat.
1: Terima kasih.
0: Bu Novi juga terima kasih. Minggu depan kita ketemu lagi. Sampai di sini sahabat Mercury, kami semuanya pamit dari Talkshow Solusi SDM. Kita ketemu dalam Talkshow Solusi SDM selanjutnya. Sampai jumpa.
2: Terima kasih sudah mengikuti Talkshow Solusi SDM bersama MSI Consulting.

0: Mercury Effect on Mercury FM.
1: Gigi hiu bisa mencapai puluhan ribu sepanjang hidupnya. Masa sih? Betul banget sahabat. Tapi ini bukan berarti hiu punya puluhan ribu gigi sekaligus. Karena setiap jenis hiu memiliki jumlah gigi yang berbeda. Bahkan ada yang bisa memiliki lebih dari 300 gigi yang tumbuh dalam beberapa lapisan sekaligus. Tapi sahabat, ada yang unik dari gigi hiu. Meski jumlahnya bisa mencapai puluhan ribu, ternyata giginya mudah patah. Ini karena gigi hiu tidak memiliki akar seperti gigi manusia. Tapi ketika satu gigi copot, gigi baru akan terus diproduksi untuk menggantikannya. Bahkan, beberapa jenis hiu bisa memiliki lebih dari 50 ribu gigi sepanjang hidupnya. Gigi-gigi itu tersusun dalam beberapa lapisan dan bisa bergerak maju untuk menggantikan gigi yang hilang. Jadi, ibaratnya seperti ban yang sedang berjalan. Contohnya hiu putih besar. Mereka punya sekitar 300 gigi, tetapi hanya sekitar 50 yang aktif dalam satu waktu. Sisanya, siap menggantikan ketika gigi yang digunakan patah. Jadi, bagi hiu kehilangan gigi bukan masalah besar. Justru, sistem pergantian gigi inilah yang membantu mereka tetap menjadi salah satu predator puncak di lautan. Nah sahabat, begitulah alam bekerja. Setiap makhluk punya cara sendiri untuk bertahan hidup. Dan untuk hiu, ternyata kuncinya ada pada stok gigi yang gak ada habisnya.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Star Cry.
1: Sahabat Mercury, bantu kami garap pangan untuk selesaikan isu sampah makanan dengan selalu habiskan makananmu, oke? Okay? Bersama saya, Dedi Turnoyudo dari Garap Pangan, Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
2: Mercury FM,
3: info aktual dan lagu hits.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Ketinggalan talkshow-nya Mercury, simak lagi di YouTube channel Radio Mercury 96.
5: Mercury News.
6: Sahabat, harga emas diprediksi akan terus mengalami kenaikan pada beberapa waktu ke depan. Pengamat mata uang dan komoditas Ibrahim Aswaibi memprediksi harga emas antam bakal naik menjadi sekitar 3 juta rupiah per gram. Prediksi itu seiring belum berakhir konflik di Timur Tengah dan Eropa Timur. Ibrahim menilai konflik tersebut dapat meningkatkan permintaan terhadap emas sebagai aset lindung nilai.
5: Mercury News.

0: News on the Spot.
1: Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan pentingnya mitigasi dan antisipasi kebencanaan secara terpadu menyusul kondisi Indonesia sebagai negara dengan banyak daerah rawan bencana atau masuk dalam lingkaran Ring of Fire. Mitigasi dan antisipasi kebencanaan harus memprioritaskan keselamatan masyarakat. Seperti diketahui, Indonesia terletak di jalur cincin api Pasifik atau Ring of Fire, yaitu kawasan tapal kuda di sekitar Samudra Pasifik dengan aktivitas gempa bumi dan gunung berapi tertinggi di dunia. Terbaru terjadi peningkatan aktivitas di Anak Gunung Krakatau, peningkatan aktivitas di 5 gunung lainnya, yakni Semeru, Ili, Lewak, Tolak, Laki-Laki di NTT, Gunung Ibu Maluku, dan Gunung Sinabung di Sumatera Utara. Untuk itu, Puan mendorong pemerintah untuk meningkatkan mitigasi bencana. Hal ini diperlukan sebagai langkah antisipasi dan sebagai upaya untuk meminimalisir resiko korban jiwa. Keselamatan masyarakat, kata Puan, harus menjadi prioritas utama sehingga semua kebijakan dan tindakan yang diambil perlu diarahkan ke sana. Lebih lanjut, Puan mendorong adanya satu kepemimpinan penanganan bencana yang menyatukan langkah kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Di sisi lain, Puan mendorong pemerintah untuk menetapkan jaminan perlindungan yang berlaku di seluruh daerah rawan, di mana peringatan bencana bisa diterima tepat waktu, warga dapat segera mencapai tempat aman, kebutuhan dasar tersedia, layanan kesehatan dan pendidikan tetap berjalan, serta keluarga yang kehilangan penghasilan memperoleh penyangga kehidupan. Dan tentu keterbukaan informasi serta edukasi kepada masyarakat, lanjut Puan, juga harus digalakkan sekaligus sebagai langkah untuk mencegah informasi yang tidak terverifikasi yang dapat menimbulkan kepanikan. News on the spot.

0: Sahabat Mercury, tips dari Earth Hour Surabaya. Jangan lupa bawa tumbler, bawa bekal dari rumah, kurang-kurangi memakai plastik dan sedotan, karena itu akan berdampak besar bagi bumi yang lebih baik. Bersama saya Ilham dari Earth Hour Surabaya, Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.
1: News on the spot, sajian informasi terkini, hanya di Instagram @radiomercury96.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
8: Mau dong.
9: Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
1: Informatif dan inspiratif. Mercury Morning Show 96 FM.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Putri Hendria Wardani, spesialis kulit dan kelamin dari IDI Cabang Surabaya. Tips sehat untuk memilih dan menggunakan skincare yang baik dan benar adalah harus disesuaikan dengan tipe atau jenis kulit atau bila ada masalah kulit lainnya. Jadi sangat penting untuk bertemu dengan dokter spesialis kulit dan kelamin bila ada keluhan di kulit.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Mercury Effect on Mercury FM.
1: Musik metal ternyata bisa mengurangi stres lo sahabat. Bagaimana bisa? Begini faktanya. Bagi orang awam, musik metal adalah sebuah aliran musik yang sangat berisik dan mengganggu. Tapi sebaliknya, bagi para penggemar musik metal, genre ini justru bisa memberikan efek pelampiasan emosi dari rutinitas sehari-hari. Kok bisa ya? Seperti yang kita tahu sahabat, genre metal sering menggunakan suara gitar yang berat, ketukan drum yang cepat, dan vokal scream yang penuh amarah. Aransemennya bisa membantu pendengar mengeluarkan emosi yang sedang menumpuk karena terasa seperti mewakili emosi yang sulit diungkapkan secara langsung. Lirik-lirik musik metal juga sering mengangkat topik seputar kehidupan dan pergulatan batin manusia. Ini membuat para pendengar merasa dipahami dan menemukan cara untuk mengekspresikan emosinya. Bahkan sebuah penelitian yang dilakukan oleh Leah Sharman dan Dr. Genevieve Dingle dari Fakultas Psikologi Universitas Queensland menemukan musik metal bisa menjadi cara yang sehat untuk memproses amarah. Hal ini diketahui setelah Sharman dan Dingle melakukan eksperimen yang melibatkan 39 pendengar musik metal berusia antara 18 sampai 34 tahun. Caranya, Sharman dan Dingle memancing kemarahan responden. Kemudian, setengah dari responden mendengarkan musik metal favoritnya selama 10 menit, sementara lainnya duduk dalam diam. Hasilnya sangat mengejutkan. Orang-orang yang mendengarkan musik metal merasa dirinya jauh lebih terinspirasi, lebih aktif, dan emosinya langsung berubah. Jadi, gimana nih sahabat? Apakah Anda juga tertarik mendengarkan musik metal?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Subscribe YouTube channel Mercury di Radio Mercury 96.

0: 96 FM Mercury, informatif, inspiratif. Sampai di sini, sahabat Mercury, saya menemani Anda di perjalanan Mercury Morning Show. Terima kasih untuk segala kebersamaannya. Selamat melanjutkan aktivitas. Sukses untuk segala apapun juga aktivitas yang harus Anda kerjakan di sepanjang hari ini. Saya Aldi pamit. Selamat pagi.
1: Mercury Morning Show pamit. Stay positive, stay productive.

0: lugas, informatif, inspiratif. 96 FM Mercury Surabaya.
1: Seperti biasa, perjalanan tas kota hadir menemani Anda ya, sahabat, di sesi yang pertama ini. Jadi stay tune di 96 FM Mercury.
2: Gubernur Jawa Timur mengatakan, ya bersyukur terkait dengan angka kemiskinan di Jawa Timur yang kembali turun signifikan. Sahabat, kita lihat catatan indeks harga saham gabungan di penutupan sore hari ini yang berakhir menguat, sahabat.
3: Menemani mobilitas Anda sepanjang hari, inilah Lintas Kota. 96 FM Mercury, Surabaya.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 9 September 1948, Pekan Olahraga Nasional pertama dibuka di Surakarta. 9 September diperingati sebagai Hari Olahraga Nasional. Tanggal yang sama, 1948, Kim Il-sung menyatakan secara resmi pendirian Republik Demokratik Rakyat Korea. 9 September 1949, lahirnya Presiden Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono atau lebih dikenal dengan SBY. 9 September 2001, berdirinya Partai Demokrat. Selanjutnya, 9 September 2004, sebuah bom mobil meledak di depan Kedutaan Besar Australia di Jakarta dan menewaskan sebanyak 9 orang.
0: Moment on this day.

0: Mau info-info aktual dan lagu-lagu hits? Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya bersama saya Idelita dari Melihat Bersama.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya bener.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Sand-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
5: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum ambesir.

Mercury News. Sahabat, Himpunan Pertashop Merah Putih Indonesia meminta pemerintah dapat memberikan kesempatan bagi Pertashop menyalurkan BBM subsidi. Ini karena saat ini Pertashop hanya bisa menyalurkan BBM non-subsidi. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pertashop Merah Putih Indonesia, Stephen, mengatakan Pertashop memiliki jaringan yang telah tersebar di berbagai pelosok Indonesia. Tercatat saat ini, ada sekitar 6.500 outlet yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Menurut Stephen, dengan banyaknya outlet tersebut, pemerintah dapat memanfaatkan untuk membantu menyalurkan BBM subsidi agar lebih tepat sasaran. Mercury News.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, tentu Anda tidak ingin disebut cepat tua karena kondisi ini menimbulkan rasa tidak percaya diri. Ada satu cara yang bisa kita lakukan untuk memperlambat proses penuaan. Ternyata ada satu jenis minuman yang bisa membuat kita menjadi cepat tua. Minuman itu adalah soda yang mengandung gula. Menurut ahli gizi Amy Goodson, minuman soda yang mengandung gula bisa mempercepat proses penuaan dengan cara meningkatkan beberapa resiko penyakit. Sementara itu, American Journal of Public Health menambahkan, orang yang banyak mengonsumsi minuman bergula memiliki telomer yang lebih pendek dari sel darah putih. Ini berhubungan dengan penurunan harapan hidup dan peningkatan resiko penyakit.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Dipersembahkan oleh Cheers. Cheers Healthy Drinking Water.
2: Wah, suasananya seru banget ya. Kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
3: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
2: Setuju. Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
3: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
2: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
4: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
5: Cheers! Air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers! Cheers!

0: is Mercury.
1: Sahabat, Indonesia beberapa waktu yang lalu masuk dalam peringkat kedua di dunia sebagai negara penyumbang sampah terbanyak setelah negara China. Tentunya itu bukan sebuah prestasi. Kemudian, apa yang harus kita lakukan agar tidak semakin menghasilkan lebih banyak sampah? Wawan Some, Koordinator Nol Sampah Surabaya, memberikan cara yang bisa kita lakukan untuk mengurangi sampah.
2: Kalau bicara tentang pengelolaan sampah, kita selalu berpatokan pada 3R, yaitu ngurangin, pakai kembali, dan daur ulang. Selama ini kita lebih fokus bagaimana melakukannya setelah ada sampah. Seharusnya yang kita lakukan adalah bagaimana mengubah perilaku kita dengan mengurangi menghasilkan sampah. Caranya sangat praktis sebenarnya dan sangat mudah. Salah satunya misalnya, biasakan untuk bawa tas kain yang bisa dipakai berulang kali untuk kalau belanja ke toko, kalau belanja ke pasar atau ke mall. Yang kedua, bawa botol minum sendiri sehingga kita bisa ngurangin konsumsi-konsumsi air kemasan. Kemudian yang ketiga, misalnya bawa tempat makan sendiri sehingga kalau kita belanja ke warung, kalau makan di mana, itu nggak perlu pakai bungkus lagi, tapi sudah ditaruh tempat kita. Nah, selain akan ngurangin sampah, sebenarnya langkah ini justru akan membuat kita hidup sehat. Karena plastik tidak semuanya aman untuk kemasan makanan minuman. Jadi yang harus dilakukan menurut saya adalah, kalau selama ini kita selalu berpikir bahwa sampah itu bisa ditanganin dengan cara pakai kembali, dengan cara daur ulang, ini yang harus dirubah. Yang harus kita lakukan pertama adalah bagaimana mengurangi sampah dengan mengubah gaya hidup kita sehingga tidak menghasilkan sampah atau semakin sedikit menghasilkan sampah. Ini memang butuh proses, harus dilakukan berulang kali. Tapi yang pasti ketika ini kita bisa lakukan, maka kita akan mengubah gaya hidup kita dan akan terus kita lakukan seumur hidup.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: News on the Spot.
1: Lakukan tindakan tegas guna menertibkan penggunaan sound horror yang kerap mengganggu kenyamanan publik. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestento Dardak mengusulkan agar Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP ikut diterjunkan ke lapangan demi menegakkan aturan pembatasan tingkat kebisingan. Emil mengungkapkan bahwa Pemprov Jawa Timur bersama Pangdam dan Kapolda Jawa Timur sebenarnya sudah menerbitkan surat edaran resmi yang mengatur batas maksimal desibel hingga sanksi hukum. Namun tantangan terbesarnya saat ini terletak pada komitmen penegakan aturan di masyarakat. Untuk memperkuat penertiban, Emil mengaku telah berkoordinasi langsung dengan Gubernur Kofifa Indar Parawansa agar Satpol PP turut dilibatkan dalam operasi penertiban. Meski begitu, ia menekankan bahwa personel Satpol PP tetap harus bergerak sesuai dengan koridor hukum dan kewenangan yang dimiliki. Menanggapi kabar adanya kasus kematian yang diduga terkait dengan dampak fenomena sound horror, Emil meminta kepada masyarakat dan media untuk memisahkan antara persoalan pelanggaran aturan batas kebisingan dengan ranah hukum pidana. Yang jelas, kata Emil, edaran ini dilanggar dan penegakan aturan harus segera dilakukan.
0: News on the Spot.
2: Tracksuit, some red wine, movies for two. We'll take off our phones and we'll turn off our shoes. We'll play Nintendo, though I always lose. 'Cause you watch the TV while I'm watching you. There's not many people I'd honestly say I don't mind losing to. But there's nothing like doing nothing with you. Dumb conversation, we lose track of time. Have I told you lately I'm grateful you're mine? We'll watch The Notebook for the 17th time. I'll say it's stupid, then you'll catch me crying. We're not making out on the boat in the rain or in a house I painted blue. But there's nothing like

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Musik metal ternyata bisa mengurangi stres lo sahabat. Bagaimana bisa? Begini faktanya. Bagi orang awam, musik metal adalah sebuah aliran musik yang sangat berisik dan mengganggu. Tapi sebaliknya, bagi para penggemar musik metal, genre ini justru bisa memberikan efek pelampiasan emosi dari rutinitas sehari-hari. Kok bisa ya? Seperti yang kita tahu sahabat, genre metal sering menggunakan suara gitar yang berat, ketukan drum yang cepat, dan vokal scream yang penuh amarah. Aransemennya bisa membantu pendengar mengeluarkan emosi yang sedang menumpuk karena terasa seperti mewakili emosi yang sulit diungkapkan secara langsung. Lirik-lirik musik metal juga sering mengangkat topik seputar kehidupan dan pergulatan batin manusia. Ini membuat para pendengar merasa dipahami dan menemukan cara untuk mengekspresikan emosinya. Bahkan sebuah penelitian yang dilakukan oleh Leah Sharman dan Dr. Genevieve Dingle dari Fakultas Psikologi Universitas Queensland menemukan musik metal bisa menjadi cara yang sehat untuk memproses amarah. Hal ini diketahui setelah Sharman dan Dingle melakukan eksperimen yang melibatkan 39 pendengar musik metal berusia antara 18 sampai 34 tahun. Caranya, Sharman dan Dingle memancing kemarahan responden. Kemudian, setengah dari responden mendengarkan musik metal favoritnya selama 10 menit, sementara lainnya duduk dalam diam. Hasilnya sangat mengejutkan. Orang-orang yang mendengarkan musik metal merasa dirinya jauh lebih terinspirasi, lebih aktif, dan emosinya langsung berubah. Jadi, gimana nih sahabat? Apakah Anda juga tertarik mendengarkan musik metal?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

kelewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

0: Halo sahabat Merkuri, saya Dwi Riana Hyuningsih dari DPD Apetnas Jawa Timur. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya bener.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
5: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Spektrum Radio Jabir. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Di balik hiruk pikuk jam istirahat sekolah yang seharusnya dipenuhi canda tawa, sebuah krisis tengah mengintai di atas meja makan anak-anak kita. Program makan bergizi gratis yang dirancang sebagai karpet merah menuju generasi emas, kini justru menyisakan ketakutan di ruang-ruang kelas. Kasus keracunan massal yang memakan ribuan korban di berbagai wilayah Jawa Timur bukan lagi sekedar insiden salah racik bumbu. Ini adalah lonceng peringatan keras akan rapuhnya rantai pasok logistik pangan raksasa kita. Pertanyaannya bukan lagi tentang seberapa banyak piring yang bisa dibagikan negara, melainkan apakah ambisi mengejar target distribusi telah menutup mata kita dari kesiapan infrastruktur dan keselamatan nyawa? Birokrasi mungkin bisa dengan cepat menjatuhkan sanksi, tapi di sudut-sudut unit kesehatan sekolah ada luka yang tidak bisa dideteksi oleh uji laboratorium maupun dokumen sertifikasi. Sebuah trauma psikologis. Pengamat pendidikan dan sosial Heri Budi Laksana mengingatkan kita pada sebuah realitas yang menampar. Trauma sejatinya adalah bagian dari mekanisme pertahanan diri manusia. Bagi anak-anak yang menjadi korban, program makanan gratis ini terekam dalam alam bawah sadar mereka bukan sebagai wujud kehadiran negara, melainkan sebagai sebuah ancaman nyata.
2: Manusia ini punya sistem mekanisme yang mempertahankan diri ya, terutama traumatik itu adalah sebetulnya bagian dari mekanisme pertahanan diri. Nah, dia pernah mengalami situasi yang tidak menyenangkan terkait dengan keracunan NBG. Nah, otomatis anak ini akan mencerna bahwa NBG ini bisa jadi adalah sebuah ancaman. Tapi ini bisa jadi tidak ingin memakan kembali MBC yang dibagikan karena ada faktor traumatik secara psikologi.
1: Dampak psikologis ini merayap seperti bom waktu. Anak-anak yang terdampak bisa jadi menolak keras untuk memakan kembali menu yang dibagikan. Ironisnya, ketakutan ini menular. Anak-anak yang tidak menjadi korban keracunan pun berpotensi mengalami trauma psikologis akibat masifnya arus informasi dan kepanikan yang terjadi di sekolah-sekolah terdekat. Jika sudah begini, siapa yang akan mengambil tanggung jawab untuk melakukan pemulihan trauma massal ini di masa depan? Terutama ketika para orang tua kini diselimuti ketakutan akut setiap kali melepas anak mereka ke sekolah.
2: Jadi traumatik ini penanganannya adalah melalui pemulihan ya, di mana pemulihan itu memberikan sebuah edukasi, memberikan sebuah keyakinan bahwa itu adalah sebuah kondisi yang memang kecelakaan, ini bersifat insiden. Nah, tapi siapakah yang bisa memberikan kemampuan ini untuk melakukan edukasi kepada anak-anak, untuk melakukan konseling kepada anak-anak korban NBG, bahkan keluarga korban. Nah, siapa yang akan melakukan ini gitu loh. Karena menangani trauma tidak serta-merta semudah membalik telapak tangan yang diberikan pengertian langsung orang itu bisa langsung paham dan ngeh gitu ya. Konseling itu kan perjalanannya panjang karena dampak trauma itu pada tiap anak, pada tiap orang itu berbeda. Ada orang yang mudah move on, ada orang yang cukup lama untuk move on, sehingga traumatik itu sendiri masih terpelihara di dalam personal-personal atau tentu. Nah, ini yang perlu dipikirkan. Siapa yang akan melakukan pemulihan traumatik ini nantinya ke depan? Waktu panjang, apalagi kan ada ketakutan dari orang tua nanti kalau maksud lagi nanti apakah seperti itu lagi dan sebagainya.
1: Sebuah kebijakan publik tidak bisa hanya disokong oleh niat baik dan etalase angka-angka statistik. Ketika hidangan yang dibiayai dari uang rakyat justru mengancam nyawa anak-anak rakyat itu sendiri, maka kita harus berani mengakui ada yang membusuk dalam dapur sistem kita. Evaluasi fundamental tak boleh lagi sekedar tumpukan kertas administratif. Negara harus menjamin bahwa di setiap piring seng yang tersaji di jam istirahat, tidak ada sedikit pun ruang toleransi terhadap kelalaian. Karena masa depan dan nyawa generasi penerus terlalu mahal harganya untuk dikorbankan demi sebuah uji coba logistik massal.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 9 September 1948, Pekan Olahraga Nasional pertama dibuka di Surakarta. 9 September diperingati sebagai Hari Olahraga Nasional. Tanggal yang sama, 1948, Kim Il-sung menyatakan secara resmi pendirian Republik Demokratik Rakyat Korea. 9 September 1949, lahirnya Presiden Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono atau lebih dikenal dengan SBY. 9 September 2001, berdirinya Partai Demokrat. Selanjutnya, 9 September 2004, sebuah bom mobil meledak di depan Kedutaan Besar Australia di Jakarta dan menewaskan sebanyak 9 orang.
0: Moment on this day.

Kelewat informasi selama seminggu? Gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Mercury News. Sahabat, Badan Pemulihan Aset BPA Kejaksaan Agung mengungkap sekitar 30% barang rampasan negara yang dilelang tidak mendapatkan penawar. Salah satu penyebabnya karena harga barang yang dinilai terlalu tinggi. Kepala Badan Pemulihan Aset, Patricius Rianjaya, mengatakan dalam menentukan harga limit, barang rampasan dinilai berdasarkan harga pasar seperti barang pada umumnya. Padahal, salah satu daya tarik membeli barang melalui lelang karena mendapatkan harga yang lebih murah. Mercury News.

0: Saya Dr. Iwan Sulianto, spesialis penyakit dalam, selalu menjaga kebersihan lingkungan, menghindari adanya nyamuk, demam berdarah, dan yang kedua bisa dilakukan dengan vaksinasi demam berdarah. Itu tips sehat dari saya untuk menghindari demam berdarah.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: mau info info aktual dan lagu hits, dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Sotia dari Mavindo Surabaya Raya.
1: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.
2: Segernya kelewatan, baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan, baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Dadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Waktu berjalan lebih cepat pada daerah ketinggian. Masa sih? Gak percaya? Yuk kita cari tahu. Jadi gini sahabat, Anda pasti sudah tahu kan kalau waktu berjalan tidak sama di semua tempat di bumi ini. Tapi sahabat juga tahu gak kalau menurut ilmiah, waktu di puncak gunung benar-benar berjalan lebih cepat dibandingkan di permukaan laut. Penjelasan dari fenomena ini berasal dari teori relativitas umum Albert Einstein yang dipublikasikan pada tahun 1915. Dalam teori itu, Einstein menjelaskan kalau gravitasi dapat mempengaruhi jalannya waktu. Artinya, semakin kuat gaya gravitasi di suatu tempat, waktu akan berjalan lebih lambat. Sebaliknya, jika semakin lemah gaya gravitasi, waktu akan berjalan sedikit lebih cepat. Jadi misalnya kalau kita meletakkan 2 jam atom, satu di kaki gunung dan satu lagi di puncak Everest, jam di atas gunung akan berjalan beberapa mikrodetik lebih cepat setiap harinya. Perbedaannya sih memang sangat kecil, tapi fenomena ini membuktikan kalau waktu bukan sesuatu yang mutlak. Eksperimen untuk membuktikan ini juga dilakukan oleh National Institute of Standards and Technology NIST di Amerika Serikat. Hasilnya sangat menakjubkan loh sahabat. Jam yang berada di posisi lebih tinggi berjalan sedikit lebih cepat sesuai prediksi Einstein. Nah, sekarang jadi tahu kan ketika Anda mendaki gunung dan mencapai puncaknya, sebenarnya Anda sedang mengalami waktu sedikit lebih cepat dibanding orang-orang yang tinggal di pantai, meski sebenarnya hanya berbeda sepersekian mikrodetik. Meski waktu memang berjalan sedikit lebih cepat di tempat yang tinggi, tapi dimanapun kita berada, yang paling penting adalah bagaimana kita menggunakan setiap detik yang kita punya menjadi sesuatu yang bermanfaat, ya kan sahabat?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: News on the Spot.
1: Meski mendukung langkah pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait penertiban penggunaan suara berdaya tinggi sonorek, anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, Sumardi, meminta Pemprov Jawa Timur mengedepankan pendekatan win-win solution agar penertiban di lapangan tidak memicu gejolak sosial serta tetap menjaga keberlangsungan ekonomi masyarakat. Sumardi menilai fenomena sonorek saat ini telah menjadi bagian dari tren sosial hingga kegiatan kemasyarakatan di berbagai daerah. Karena itu penegakan aturan melalui Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP, diminta dilakukan secara terukur, humanis, dan berimbang. Politisi Partai Golkar ini menjelaskan bahwa Pemprov Jawa Timur sebenarnya telah memiliki payung hukum yang jelas, yakni Peraturan Perda Trantibumlimnas Nomor 12 Tahun 2025. Regulasi tersebut harus menjadi dasar utama bagi Satpol PP dalam mengedukasi serta melakukan sosialisasi secara masif kepada pelaku usaha maupun masyarakat umum. Dan Satpol PP dalam menegakkan perda tetap harus dengan cara-cara humanis, perlu sosialisasi masif yang melibatkan pengusaha sonorek dan perwakilan masyarakat agar penertiban bisa berjalan sesuai dengan tujuan bersama. Lebih lanjut, Sumardi mengingatkan Pemprov Jawa Timur untuk mempertimbangkan dampak ekonomi di balik maraknya kegiatan sonorek. Menurutnya, ajang sonorek turut menggerakkan sektor UMKM lokal dan memberikan ruang penghidupan bagi para pelaku usaha ekonomi kreatif. Memang lanjutnya ada plus minusnya. Di satu sisi ada keluhan ketertiban, tapi di sisi lain perputaran ekonominya luar biasa. UMKM tumbuh dan ada pergerakan ekonomi warga di sana. Oleh karena itu, win-win solution antara penegakan aturan ketertiban umum dengan keberlangsungan ekonomi masyarakat sangat penting.
0: News on the Spot.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Niken Wening Suryanti, spesialis obstetrik ginekologi. Tips sehat untuk menghindari risiko kanker serviks, apa aja yang harus dilakukan? Lakukan vaksinasi untuk virus HPV sejak usia 9 tahun. Lakukan screening deteksi dini kanker serviks dengan IVA atau pap smear secara rutin. Lakukan gaya hidup yang sehat. Jangan berhubungan seks secara tidak sehat atau berganti-ganti pasangan. Makanlah makanan yang bergizi, istirahat cukup, atasi stres, dan jangan lupa olahraga yang teratur.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 9 September 1948, Pekan Olahraga Nasional pertama dibuka di Surakarta. 9 September diperingati sebagai Hari Olahraga Nasional. Tanggal yang sama, 1948, Kim Il-sung menyatakan secara resmi pendirian Republik Demokratik Rakyat Korea. 9 September 1949, lahirnya Presiden Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono atau lebih dikenal dengan SBY. 9 September 2001, berdirinya Partai Demokrat. Selanjutnya, 9 September 2004, sebuah bom mobil meledak di depan Kedutaan Besar Australia di Jakarta dan menewaskan sebanyak 9 orang.
0: Moment on this day.

Mungkin masih ada warga Surabaya yang belum tahu keberadaan Common Center. Berlokasi di Gedung Siola atau yang sekarang lebih dikenal dengan Gedung Dispenduk Capil. Common Center adalah layanan darurat 24 jam untuk warga di seluruh Surabaya. Di Common Center, sahabat, Anda bisa melaporkan apapun kondisi darurat yang terjadi pada Anda maupun di sekitar Anda, mulai dari bencana alam, kebakaran, kecelakaan, kejahatan, serangan jantung, kerusuhan, hingga kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Nah, caranya Anda cukup menelpon ke nomor bebas pulsa 112 dari telepon rumah maupun ponsel. Lalu Anda akan terhubung dengan operator Common Center. Setelah melaporkan keadaan darurat yang terjadi, petugas di Common Center akan langsung merespon laporan Anda, yaitu dengan mengirimkan petugas ke tempat sesuai laporan tanpa dikenakan biaya apapun. Sahabat, layanan Common Center 112 ini bisa Anda hubungi selama 24 jam. Sekali lagi, untuk semua keadaan darurat dan di seluruh wilayah Surabaya, tapi ingat, hanya untuk keadaan darurat saja. Sekali lagi, hanya untuk keadaan darurat saja. Nah, sahabat Mercury, jangan sampai lupa ya, untuk semua kedaruratan di sekitar Anda, segera telepon Common Center di 112. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96 FM Mercury Surabaya.

0: Mercury News.
1: Pemerintah menyiapkan kebijakan agar setiap warga negara Indonesia yang memasuki usia 17 tahun otomatis memiliki rekening bank. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kebijakan itu adalah bagian dari upaya pemerintah memperluas inklusi keuangan. Rekening akan disiapkan berdasarkan nomor induk kependudukan yang tercatat di Dukcapil. Menurut Airlangga, pemerintah menargetkan sekitar 200 juta penduduk dapat memiliki rekening. Rekening itu nantinya tidak hanya digunakan untuk transaksi masyarakat, tapi juga untuk penyaluran sejumlah program pemerintah.
0: Mercury News.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Merkuri Surabaya bersama saya Januar dari Komunitas Guru Belajar.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Halo, saya Dr. Farah Fatmawati, spesialis paru konsultan. Tips sehat menjaga kesehatan paru-paru adalah jangan lupa istirahat cukup, makan yang sehat ya, hindari rokok, hindari polusi, jangan stres, dan jangan lupa tiap kali ada keluhan batuk ya atau sesak atau keluhan apapun ya harus segera memeriksakan diri.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Halo sahabat Merkuri, saya Dwi Riana Yuningsih dari DPD Apetnas Jawa Timur. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Kepada para penumpang silahkan masuk.
4: Duh, rame banget, jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
6: Aman, yang penting

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: news on the spot.
1: Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan pentingnya mitigasi dan antisipasi kebencanaan secara terpadu menyusul kondisi Indonesia sebagai negara dengan banyak daerah rawan bencana atau masuk dalam lingkaran Ring of Fire. Mitigasi dan antisipasi kebencanaan harus memprioritaskan keselamatan masyarakat. Seperti diketahui, Indonesia terletak di jalur cincin api Pasifik atau Ring of Fire, yaitu kawasan tapal kuda di sekitar Samudra Pasifik dengan aktivitas gempa bumi dan gunung berapi tertinggi di dunia. Terbaru terjadi peningkatan aktivitas di Anak Gunung Krakatau, peningkatan aktivitas di 5 gunung lainnya, yakni Semeru, Ili, Lewak, Tolak, Laki-Laki di NTT, Gunung Ibu Maluku, dan Gunung Sinabung di Sumatera Utara. Untuk itu, Puan mendorong pemerintah untuk meningkatkan mitigasi bencana. Hal ini diperlukan sebagai langkah antisipasi dan sebagai upaya untuk meminimalisir resiko korban jiwa. Keselamatan masyarakat, kata Puan, harus menjadi prioritas utama sehingga semua kebijakan dan tindakan yang diambil perlu diarahkan ke sana. Lebih lanjut, Puan mendorong adanya satu kepemimpinan penanganan bencana yang menyatukan langkah kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Di sisi lain, Puan mendorong pemerintah untuk menetapkan jaminan perlindungan yang berlaku di seluruh daerah rawan, di mana peringatan bencana bisa diterima tepat waktu, warga dapat segera mencapai tempat aman, kebutuhan dasar tersedia, layanan kesehatan dan pendidikan tetap berjalan, serta keluarga yang kehilangan penghasilan memperoleh penyangga kehidupan. Dan tentu keterbukaan informasi serta edukasi kepada masyarakat, lanjut Puan, juga harus digalakkan sekaligus sebagai langkah untuk mencegah informasi yang tidak terverifikasi yang dapat menimbulkan kepanikan. News on the spot.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Di zaman digital yang serba cepat membuat 3 dari 4 orang Indonesia mampu mengerjakan beberapa pekerjaan sekaligus dalam satu waktu. Dan hal ini bisa berimbas pada kesehatan. Ini sahabat seperti yang disebutkan dalam hasil penelitian Permata Bank di 3 kota besar Indonesia. Mirisnya, era perubahan besar karena teknologi ini mengurangi tingkat keakraban sesama. Terbukti hampir 70% orang menggunakan smartphone saat makan bersama keluarga. Sehingga kehangatan memudar dan bisa berdampak dengan tingginya angka depresi. Head of Marketing Communication Permata Bank Pacific Place Sudirman Jakarta, Glenn Ranti mengungkap, dari penelitian terlihat kalau Instagram juga memberikan dampak mental dan kesehatan yang sangat berpengaruh. Ini karena apa-apa harus upload ke Instagram untuk eksistensi. Karenanya, terang Glenn Ranti, orang yang menggunakan sosial media cenderung lebih depresi. Sahabat riset juga menyebutkan setidaknya 70% masyarakat Indonesia, khususnya anak muda, menggunakan media sosial 7 jam dalam sehari karena mengikuti tren media sosial. Tapi dari segi pendapatan belum kesampaian sehingga ia akan depresi. Bahkan realitas sosial sampai family time bisa terganggu. Tidak hanya itu, era disrupsi teknologi juga menggeser esensi berlibur atau traveling. Kalau dulu benar-benar mendambakan ketenangan alam yang sejuk, tenang, dan damai, kini, terang Glenn Ranti, esensi berlibur bisa menjadi sebuah investasi untuk dipublikasikan di media sosial. Karenanya sahabat tidak heran, dengan semakin banyaknya media sosial yang dimiliki, akan semakin banyak juga tuntutan yang hadir. Ini jugalah yang memicu tingkat depresi semakin tinggi.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Anda masih di Lintas Kota 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, tahukah Anda kalau di dunia ini ada sebuah danau yang bisa mengubah makhluk hidup menjadi batu? Fenomena ini bukan kisah mitos, melainkan kenyataan yang terjadi di Danau Natron, Tanzania. Danau ini dijuluki sebagai danau kematian, sahabat, karena memiliki tingkat alkalinitas dan suhu ekstrim yang dapat mencapai hingga 60 derajat Celcius. Kandungan garam natron dan soda di dalam airnya begitu tinggi, membuat makhluk hidup yang tercebur bisa membeku dan mengeras seperti batu. Menariknya, warna air danau ini pun tampak merah darah hingga oranye terang, akibat reaksi kimia dari mikroorganisme yang mampu bertahan di lingkungan ekstrim tersebut. Meski tampak menakutkan, sahabat, beberapa jenis burung, terutama flamingo kecil, justru menjadikan Danau Natron sebagai tempat berkembang biak utama, karena predator enggan mendekat ke wilayah berbahaya ini, sahabat. Fenomena ini menjadi simbol paradoks alam. Di tengah panas dan kematian, justru muncul kehidupan yang unik dan menakjubkan. Sahabat, dari sini muncul pertanyaan menarik nih. Bagaimana mungkin kehidupan justru bisa tumbuh di tempat yang begitu mematikan? Apakah ini bukti bahwa alam selalu punya cara menyeimbangkan diri?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Mercury News.
1: Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Lampung mengerahkan 2 unit rigid inflatable boat untuk memperkuat operasi pencarian speedboat yang hilang kontak di perairan Selat Sunda, Kabupaten Pandeglang, Banten. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Lampung, Deden Ridwansyah, mengatakan, pengerahan 2 rigid inflatable boat adalah bentuk dukungan Basarnas Lampung dalam operasi SAR gabungan di wilayah Selat Sunda. Menurut Deden, kondisi cuaca dan situasi di lapangan akan terus menjadi perhatian dalam menentukan pola pencarian. Sebab, operasi SAR dilakukan di wilayah perairan dengan cakupan area yang cukup luas.
0: Mercury News.

0: Galeri peristiwa kota terkini hanya ada di sini. Lintas Kota 96 FM Mercury Surabaya.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Tips kesehatan yang pertama, kenali gejala serangan jantung. Apa saja gejala serangan jantung? Yang pertama, nyeri dada kiri yang disertai penjalaran ke pundak atau ke punggung atau ke rahang, kemudian diperberat dengan aktivitas dan membaik dengan istirahat. Yang kedua, sesak nafas. Yang ketiga, mual atau muntah atau nyeri di daerah ulu hati yang sebelumnya tidak pernah dialami atau tidak ada riwayat sakit lambung. Yang keempat, pingsan atau gangguan irama jantung yang dirasa tidak teratur. Jika kalian mengalami gejala-gejala seperti ini, segera periksa ke dokter atau dokter jantung terdekat. Saya Dr. Anindita Primiari, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Royal Surabaya. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, makan orang Asia tidak lengkap jika tanpa nasi. Dan tidak cuma beras merah atau putih, orang Asia juga mengenal beras hitam, biji-bijian kuno yang kaya akan manfaat. Di tanah Sunda, varietas ini dikenal sebagai beras ningrat. Karena zaman dulu, beras ini hanya bisa dikonsumsi oleh golongan kaum raja. Warnanya hitam keungguan dengan rasa sedikit manis tanpa kandungan gula. Dan tahukah Anda, sahabat, beras hitam dikenal sebagai jenis padi paling kaya antioksidan yang ampuh untuk melawan beragam jenis penyakit. Tidak hanya itu, beras hitam juga memiliki sifat antiinflamasi, kaya serat dan mampu menekan resiko diabetes. Selain itu, manfaat lain beras hitam diantaranya melindungi jantung dari pembentukan plak aterosklerotik berbahaya di arteri, mendetoksifikasi tubuh dari penumpukan racun berbahaya, meningkatkan kesehatan pencernaan karena tinggi serat, dan bisa juga menjaga fungsi otak. Inspirasi Sehat 96.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Merkuri Surabaya bersama saya Ines
1: dan saya Rizka
0: dari Polyglot Surabaya.
2: Merkuri FM,
0: info aktual dan lagu hits.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
8: Iya nih.
7: Kok duduknya mepet aku banget sih?
8: Sorry, malu sih mau bilang.
7: Hailah, santai aja.
8: Gini, aku lagi gejala wasir.
7: Oh, wasir. Coba minum ini.
8: Hah? Ambesir?
7: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
8: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
9: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Tahukah Anda, jumlah manusia di planet bumi sudah melebihi daya dukung dan daya tampung lingkungan loh? Sudah saatnya berpartisipasi mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Ayo ikut KB, dua anak cukup. Ayo ikut KB, dua anak cukup. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Surabaya.

0: Mercury Effect on Mercury FM.
1: Sahabat, mengapa ya di Arab Saudi nggak punya sungai permanen? Pertanyaan ini sering muncul, terutama bagi orang Indonesia yang baru pertama kali pergi haji atau umroh. Sebab di Indonesia kita terbiasa melihat sungai, termasuk di banyak daerah lain. Penasaran? Pengen tahu jawabannya? Yuk, mari kita kulik. Arab Saudi, sahabat, adalah negara yang berada di kawasan Jazirah Arab, di mana sebagian besar wilayahnya berupa gurun. Di sini, curah hujannya sangat rendah, rata-rata hanya sekitar 50 sampai 100 mm per tahun. Sedangkan suhunya bisa mencapai 45 sampai 50 derajat Celcius. Ini mengakibatkan air hujan yang turun cepat menguap atau meresap ke tanah sebelum sempat membentuk sungai yang mengalir sepanjang tahun. Padahal, untuk membentuk sungai yang mengalir sepanjang tahun dibutuhkan pasokan air yang terus-menerus. Tapi sahabat, jangan salah. Meski punya curah hujan yang rendah, bukan berarti Arab Saudi sama sekali tidak punya aliran air. Di sana, ada aliran sungai yang disebut wadi. Ini adalah alir sungai yang biasanya kering dan baru dialiri air ketika hujan turun deras. Lalu, dari mana masyarakat Arab Saudi mendapatkan air? Pemerintah negara setempat mengandalkan air tanah dan teknologi desalinasi, yaitu mengubah air laut menjadi air yang bisa digunakan. Wow, keren banget ya! Jadi, alasan Arab Saudi tidak punya sungai permanen bukan karena tidak ada air sama sekali, tapi karena hujannya sedikit, penguapannya tinggi, dan tidak ada sumber air besar yang mampu menjaga aliran sungai sepanjang tahun. Nah, sahabat, dari sini kita jadi tahu kalau air di sana bukan berasal dari sungai. Arab Saudi boleh jadi tidak punya sungai permanen, tapi ini bukan berarti negeri ini nggak punya air sama sekali. Alam di Arab Saudi memang kering, hujannya sedikit, dan penguapannya tinggi. Tapi justru dari keterbatasan itulah lahir berbagai cara dan teknologi untuk memenuhi kebutuhan air.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Sahabat Mercury, stop sembunyikan anak-anak berkebutuhan khusus. Saya Mira dari komunitas Mata Hati. Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: tips menjaga kesehatan mata, idealnya periksa mata setiap 6 bulan. Makan sayuran dan buah-buahan, dan jika ada keluhan seperti mata merah, sakit, mengganjal, segera periksa ke dokter spesialis mata. Saya, Dr. Dini Dharma Widiarini, spesialis mata konsultan kornea dan bedah refraksi dari Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

badan, selamat siang. Perjalanan Tas Kota di Rabu 9 September 2026 hadir kembali menemani Anda bersama dengan saya Andra Lestari, sahabat yang akan menemani Anda dengan beragam informasi. Jadi tetap stay tune di 96 FM Mercury ya.

0: Mercury News.
1: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai informasi hoaks terkait bencana alam yang terjadi di Indonesia. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan, warga tetap tenang dan tidak mudah percaya pada informasi yang tidak jelas sumbernya, terutama terkait isu potensi tsunami. Berton meminta masyarakat hanya mengikuti arahan resmi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah maupun instansi pemerintah terkait. Sementara seperti yang diketahui, belum lama ini beredar sebuah video pria asal Kanada, Frankie McDonald, yang menyebut Indonesia akan dilanda gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7 hingga 9.
0: Mercury News.

0: Sahabat Mercury, stop sembunyikan anak-anak berkebutuhan khusus. Saya Mira dari komunitas Mata Hati. Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.

sahabat badan Pusat Statistik atau BPS menepis anggapan bahwa penentuan desil keluarga berdasarkan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN dilakukan untuk mengurangi jumlah penerima bantuan sosial atau membuat angka kemiskinan seolah menurun. BPS menegaskan sahabat bahwa desil dan tingkat kemiskinan ini merupakan dua konsep yang berbeda, baik dari sisi konsep, tujuan, maupun juga metode perhitungannya. Anggapan itu muncul di tengah keluhan sebagian masyarakat yang merasa mengalami kesulitan ekonomi, tapi justru tercatat pada desil yang relatif tinggi. Kondisi ini menjadi sorotan, terutama ketika perubahan desil berdampak pada akses keluarga terhadap sejumlah program bantuan sosial pemerintah. Sebagian masyarakat kemudian menduga penempatan keluarga pada desil yang lebih tinggi dilakukan supaya kondisi mereka terlihat lebih sejahtera, sehingga jumlah penduduk miskin bisa dilaporkan menurun tanpa upaya pengentasan yang nyata. Menanggapi hal ini, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Nasrul Wajdi, menegaskan bahwa pandangan itu sama sekali tidak benar, dan dijelaskan bahwa desil menunjukkan posisi kesejahteraan relatif suatu keluarga dibanding keluarga lainnya, bukan label yang secara mutlak menentukan seseorang miskin ataupun kaya. Dan menurut Nasrul, dalam sistem desil akan selalu ada kelompok desil 1 hingga 10 karena setiap desil harus terisi sekitar 10% dari total keluarga atau penduduk. Ditambahkan juga sahabat bahwa ketidaksesuaian desil dengan kondisi aktual keluarga bisa terjadi jika data yang digunakan belum sepenuhnya mutakhir. Dan BPS secara terbuka menerima masukan masyarakat sekaligus terus melakukan pembaruan dan pemutakhiran data. BPS bersama dengan kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah terus melakukan pembaruan DTSEN melalui berbagai sumber dan mekanisme, mulai dari ground check, pendataan oleh pemerintah daerah, hingga pemanfaatan berbagai data administrasi. BPS juga menyediakan kanal yang bisa diakses secara luas bagi masyarakat yang ingin melakukan pembaruan data mandiri, sahabat. Tapi meskipun begitu, tingkat kemiskinan ini merupakan ukuran statistik agregat, sementara desil menunjukkan posisi kesejahteraan relatif keluarga dalam suatu pemeringkatan, sahabat. Maka dari itu, menurut BPS, perubahan desil suatu keluarga dikatakan tidak berkaitan langsung dengan kenaikan atau penurunan angka kemiskinan nasional.

0: Let's hear it.
1: Moment on this day.
2: Tanggal 9 September 1948, Pekan Olahraga Nasional pertama dibuka di Surakarta. 9 September diperingati sebagai Hari Olahraga Nasional. Tanggal yang sama, 1948, Kim Il-sung menyatakan secara resmi pendirian Republik Demokratik Rakyat Korea. 9 September 1949, lahirnya Presiden Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono atau lebih dikenal dengan SBY. 9 September 2001, berdirinya Partai Demokrat. Selanjutnya, 9 September 2004, sebuah bom mobil meledak di depan Kedutaan Besar Australia di Jakarta dan menewaskan sebanyak 9 orang.
1: Moment on this day.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Pernah nggak sih sahabat, kalau Anda perhatiin, ternyata bentuk sepeda laki-laki dan perempuan sangat berbeda? Sepeda perempuan biasanya berwarna pink, dan sepeda laki-laki berwarna biru. Sementara modelnya, kalau sepeda laki-laki ada palang tengahnya, sementara sepeda perempuan rangkanya lebih rendah. Kenapa bisa begitu ya? Selama ini banyak yang mengira kalau ini cuma gaya. Padahal ada cerita seru di balik itu. Jadi pada zaman dahulu, perempuan sering menggunakan rok panjang atau gaun. Soalnya kalau naik sepeda dengan palang tinggi, pasti ribet dan susah kan? Dan pastinya juga kurang sopan. Akhirnya para pembuat sepeda zaman dulu membuat desain sepeda baru dengan rangka rendah yang gampang dinaikin, tanpa harus mengangkat rok tinggi-tinggi. Ini membuat para wanita kala itu menjadi praktis dan terlihat lebih anggun dan sopan. Dan sekarang, meski model pakaian sudah berubah, karena para perempuan bebas memilih outfit yang diinginkan, desain palang rendah sepeda tetap dipertahankan. Kenapa? Karena lebih nyaman dan gampang dinaiki, terutama kalau sering stop and go atau membawa barang. Sementara rangka sepeda laki-laki dibuat tinggi dan lurus untuk satu alasan, yaitu kekuatan. Bentuk segitiga pada rangka juga bikin sepeda lebih stabil dan lebih kuat. Makanya banyak sepeda sport, mountain bike, atau sepeda kecepatan pakai model rangka begini. Jadi sahabat, kalau Anda melihat dua sepeda dengan bentuk berbeda, ingat, itu bukan sekadar style, bukan juga kesenjangan kesetaraan gender, tapi lebih pada jejak sejarah, kebutuhan zaman dulu, dan fungsi mekanis yang bertahan sampai sekarang. Gimana nih sahabat? Ternyata seru ya? Siapa sangka satu sepeda punya cerita sepanjang itu?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

96 FM Mercury. Sahabat Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa mengaku bingung dengan data desil dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN milik Badan Pusat Statistik. Kalau Menteri Keuangan saja bingung, bagaimana dengan masyarakatnya, ya sahabat. Dan Menteri Keuangan Purbaya sendiri menyebut kalau pihaknya belum berdiskusi secara langsung bersama dengan BPS soal metodologi survei yang digunakan. Tapi Menteri Keuangan yakin kalau lembaga tersebut, dalam hal ini BPS, seharusnya lebih ahli. Bahkan Purbaya siap melakukan pengecekan lebih lanjut terkait validitas data dari BPS sebelum nanti akhirnya digunakan. Menteri Keuangan juga tidak mau pemerintah salah dalam mengambil kebijakan jika data BPS itu tidak sesuai. Purbaya menambahkan sebenarnya Kementerian Keuangan diwajibkan untuk menggunakan DTSEN oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK maupun juga anggota DPR sebelum nantinya membuat kebijakan. Tapi kalau data DTSEN-nya saja masih belum sesuai, menurut Purbaya ya mau tidak mau akan menggunakan data yang lama Kementerian Keuangan. Bahkan Kementerian Keuangan juga siap merapikan hingga menambah anggaran untuk bisa memperbaiki data lama tersebut. Kementerian Keuangan mengakui kalau pihaknya ini belum mendapatkan laporan dari BPS soal hasil survei DTSEN karena memang belum selesai. Seharusnya data ini, sahabat, baru akan rampung pada 2027. Ya, sehingga pihaknya ini masih bingung kenapa DTSEN sudah diunggah BPS di tahun ini. Untuk 2027 surveinya, pemutakhiran datanya ini belum selesai. Sehingga menurut Purbaya belum waktunya untuk diupload karena belum secara keseluruhan data tersebut selesai. Kementerian Keuangan juga memastikan bahwa pemerintah akan melakukan pengecekan ulang soal kebenaran data tersebut. Jika memang masih banyak yang salah, maka Kementerian Keuangan akan berdiskusi bersama dengan BPS, sahabat.

0: Halo Sobat Mercury, saya Ilham.
1: Saya Tobing.
0: Dari Earth Hour Surabaya. Dengarkan terus 96 FM Mercury Surabaya.
2: Mercury FM,
3: info aktual dan lagu hits.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget, jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama.
8: Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh.
8: Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: News on the Spot.
1: Melakukan tindakan tegas guna menertibkan penggunaan sound horror yang kerap mengganggu kenyamanan publik, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestento Dardak mengusulkan agar Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP ikut diterjunkan ke lapangan demi menegakkan aturan pembatasan tingkat kebisingan. Emil mengungkapkan bahwa Pemprov Jawa Timur bersama Pangdam dan Kapolda Jawa Timur sebenarnya sudah menerbitkan

0: Mercury News.
1: Badan Pusat Statistik BPS menepis anggapan penentuan desil keluarga berdasarkan data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional DTSEN dilakukan untuk mengurangi jumlah penerima bantuan sosial atau membuat angka kemiskinan seolah menurun. Deputi Bidang Statistik Sosial BPS RI Nasrul Wajidi menegaskan pandangan itu sama sekali tidak benar. Nasrul menjelaskan, desil menunjukkan posisi kesejahteraan relatif suatu keluarga dibanding keluarga lainnya, bukan label yang secara mutlak menentukan seseorang miskin ataupun kaya. Nasrul menambahkan, ketidaksesuaian desil dengan kondisi aktual keluarga bisa terjadi apabila data yang digunakan belum sepenuhnya mutakhir. BPS, kata Nasrul, secara terbuka menerima masukan masyarakat sekaligus terus melakukan pembaruan dan mutakhiran data.
0: Mercury News.

0: Galeri peristiwa kota terkini hanya ada di sini.
1: Lintas Kota 96 FM Merkuri Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Mercury, sesudah mempertimbangkan banyak hal, Organisasi Kesehatan Dunia WHO resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental. Ini sahabat, sesudah WHO menambahkan kecanduan game ke dalam versi terbaru International Statistical Classification of Diseases atau ICD. ICD ini sahabat merupakan sistem yang berisi daftar penyakit berikut gejalanya, tandanya, dan penyebab yang dikeluarkan WHO. Berkaitan dengan kecanduan game, WHO memasukkannya ke dalam daftar Disorder Due to Addictive Behavior atau penyakit yang disebabkan oleh kebiasaan atau kecanduan. Kecanduan game, sahabat Mercury, bisa disebut penyakit kalau memenuhi tiga hal. Yang pertama adalah seseorang tidak bisa mengendalikan kebiasaan bermain game. Yang kedua, seseorang mulai memprioritaskan game dari kegiatan yang lain. Yang ketiga adalah seseorang terus bermain game meskipun dia tahu ada konsekuensi negatif. WHO mengatakan sahabat ketiga hal itu harus terjadi atau terlihat selama 1 tahun sebelum diagnosis itu dibuat. Meskipun begitu sahabat, bukan berarti semua jenis permainan bersifat adiktif dan bisa menyebabkan gangguan mental.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

kelewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
8: Di balik hiruk-pikuk jam istirahat sekolah yang seharusnya dipenuhi canda tawa, sebuah krisis tengah mengintai di atas meja makan anak-anak kita. Program makan bergizi gratis yang dirancang sebagai karpet merah menuju generasi emas, kini justru menyisakan ketakutan di ruang-ruang kelas. Kasus keracunan massal yang memakan ribuan korban di berbagai wilayah Jawa Timur bukan lagi sekedar insiden salah racik bumbu. Ini adalah lonceng peringatan keras akan rapuhnya rantai pasok logistik pangan raksasa kita. Pertanyaannya bukan lagi tentang seberapa banyak piring yang bisa dibagikan negara, melainkan apakah ambisi mengejar target distribusi telah menutup mata kita dari kesiapan infrastruktur dan keselamatan nyawa? Birokrasi mungkin bisa dengan cepat menjatuhkan sanksi, tapi di sudut-sudut unit kesehatan sekolah ada luka yang tidak bisa dideteksi oleh uji laboratorium maupun dokumen sertifikasi. Sebuah trauma psikologis. Pengamat pendidikan dan sosial Heri Budi Laksana mengingatkan kita pada sebuah realitas yang menampar. Trauma sejatinya adalah bagian dari mekanisme pertahanan diri manusia. Bagi anak-anak yang menjadi korban, program makanan gratis ini terekam dalam alam bawah sadar mereka bukan sebagai wujud kehadiran negara, melainkan sebagai sebuah ancaman nyata.
9: Manusia ini punya sistem mekanisme yang mempertahankan diri ya, terutama traumatik itu adalah sebetulnya bagian dari mekanisme pertahanan diri. Nah, dia pernah mengalami situasi yang tidak menyenangkan terkait dengan keracunan NBG. Nah, otomatis anak ini akan mencerna bahwa NBG ini bisa jadi adalah sebuah ancaman. Tapi ini bisa jadi tidak ingin memakan kembali MBC yang dibagikan karena ada faktor traumatik secara psikologi.
8: Dampak psikologis ini merayap seperti bom waktu. Anak-anak yang terdampak bisa jadi menolak keras untuk memakan kembali menu yang dibagikan. Ironisnya, ketakutan ini menular. Anak-anak yang tidak menjadi korban keracunan pun berpotensi mengalami trauma psikologis akibat masifnya arus informasi dan kepanikan yang terjadi di sekolah-sekolah terdekat. Jika sudah begini, siapa yang akan mengambil tanggung jawab untuk melakukan pemulihan trauma massal ini di masa depan? Terutama ketika para orang tua kini diselimuti ketakutan akut setiap kali melepas anak mereka ke sekolah.
9: Jadi traumatik ini penanganannya adalah melalui pemulihan ya, di mana pemulihan itu memberikan sebuah edukasi, memberikan sebuah keyakinan bahwa itu adalah sebuah kondisi yang memang kecelakaan, ini bersifat insiden. Nah, tapi siapakah yang bisa memberikan kemampuan ini untuk melakukan edukasi kepada anak-anak, untuk melakukan konseling kepada anak-anak korban MPG, bahkan keluarga korban? Nah, siapa yang akan melakukan ini gitu loh? Karena menangani trauma tidak serta-merta semudah membalik telapak tangan yang diberikan pengertian langsung orang itu bisa langsung paham dan ngeh gitu ya. Konseling itu kan perjalanannya panjang karena dampak trauma itu pada tiap anak, pada tiap orang itu berbeda. Ada orang yang mudah move on, ada orang yang cukup lama untuk move on, sehingga traumatik itu sendiri masih terpelihara di dalam personal-personal atau tentu. Nah, ini yang perlu dipikirkan. Siapa yang akan melakukan pemulihan traumatik ini nantinya ke depan? Itu waktu panjang, apalagi kan ada ketakutan dari orang tua nanti kalau maksud lagi nanti apakah seperti itu lagi dan sebagainya.
8: Sebuah kebijakan publik tidak bisa hanya disokong oleh niat baik dan etalase angka-angka statistik. Ketika hidangan yang dibiayai dari uang rakyat justru mengancam nyawa anak-anak rakyat itu sendiri, maka kita harus berani mengakui ada yang membusuk dalam dapur sistem kita. Evaluasi fundamental tak boleh lagi sekedar tumpukan kertas administratif. Negara harus menjamin bahwa di setiap piring seng yang tersaji di jam istirahat, tidak ada sedikit pun ruang toleransi terhadap kelalaian. Karena masa depan dan nyawa generasi penerus terlalu mahal harganya untuk dikorbankan demi sebuah uji coba logistik massal.
7: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

96 FM Merkuri, sahabat Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa mengaku sudah menerjunkan jajaran Kementerian Keuangan dari Dirjen Perbendaharaan untuk bisa mengawasi tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG alias dapurnya MBG. Purbaya menambahkan bahwa tim dari Dirjen Perbendaharaan atau DJPB yang juga turut diterjunkan untuk bisa mengawasi SPPG ini akan juga memberikan laporan langsung kepada Menteri Keuangan maupun juga Badan Gizi Nasional kalau menemukan adanya permasalahan tata kelola, sehingga nantinya laporan temuan tidak ditindaklanjuti secara sendirian tapi bersama-sama, yaitu antar kelembagaan, sahabat, dalam hal ini Kementerian Keuangan dan juga Badan Gizi Nasional, karena Kementerian Keuangan sendiri memiliki wewenang untuk memangkas anggaran program MBG. Sehingga kalau ada yang melenceng atau apapun, maka Badan Gizi Nasional akan dalam tanda kutip terancam ada pemangkasan anggaran. Sejauh ini Purbaya menganggap pelaksanaan program MBG sudah semakin baik, terutama setelah di bawah kepemimpinan Sudaryono sebagai kepala BGN-nya. Dan menurut Sudaryono sendiri, sudah semakin efisien dari tata kelola MBG di dalam menjalankan program prioritas Presiden Prabowo ini. Di tahun 2026 saja, menurut Purbaya, Sudaryono mampu memangkas kebutuhan pelaksanaan program MBG dari yang semula sebesar Rp330 triliun menjadi Rp270 triliun, kemudian semakin efisien ke level Rp240 triliun. Dan Kementerian Keuangan ini optimis pelaksanaan MBG di tahun ini bahkan cukup menggunakan anggaran di bawah Rp200 triliun. Sampai dengan 2027, menurut Purbaya, sahabat, pelaksanaan program MBG juga dimaksimalkan hanya membutuhkan anggaran sekitar Rp240 triliun.

0: cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi, karakternya adalah berupa guncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi guncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi, dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa, kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya? Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini, khususnya plastik, itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun, karena dia mengendap di bawah sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi, sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan, maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.

0: Selalu ada fakta menarik yang tidak Anda ketahui di Mercury Fact. Tersaji hanya di Instagram @radiomercury96.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Pil dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Arif Hadi Pambudi SPOK ingin menyampaikan atau sharing mengenai PCOS. Jadi PCOS merupakan suatu kumpulan gejala yang ditandai dengan adanya gangguan pada siklus menstruasi, adanya gejala hiperandrogen atau adanya timbul bulu pada daerah tubuh yang berlebihan, dan yang ketiga pada pemeriksaan fisik atau pemeriksaan dengan menggunakan ultrasound ditemukan adanya sel telur yang mengalami gangguan. Bagaimana dengan cara mendeteksinya? Yang perlu sahabat Merkuri ketahui adalah dengan melihat bagaimana dengan siklus menstruasinya. Kita ketahui bahwa siklus menstruasi normal adalah 3-7 hari. Nah, apabila terjadi gangguan pada siklus menstruasi tersebut, yaitu dengan mensnya yang sedikit atau waktunya atau frekuensinya yang juga memendek atau mungkin bahkan tidak menstruasi sama sekali, kemudian yang kedua itu adanya timbul bulu pada daerah tubuh secara berlebihan, sebaiknya untuk dikonsultasikan. Dan apa-apa yang harus dilakukan pada wanita dengan PCOS, nah ini tergantung dari keluhan yang timbul. Ada yang mengganggu daripada siklus menstruasi, sebaiknya untuk dikonsultasikan untuk pengaturan daripada siklus menstruasi. Untuk yang masalah infertilitas, dikonsultasikan untuk bagaimana menggunakan obat-obatan untuk memicu dari sel telur itu sendiri. Tetapi yang terpenting adalah dengan pengaturan diet dan nutrisi seimbang serta olahraga teratur. Olahraga yang teratur paling enggak kurang lebih sekitar 30 menit selama bisa 3-5 hari. Syukur-syukur bisa teratur setiap hari. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai sedikit tips untuk PCOS. Semoga sahabat Merkuri diberi kesehatan dan semoga bermanfaat.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

96 FM Mercury, sahabat Badan Gizi Nasional BGN merekomendasikan penggunaan susu hewani sebagai salah satu menu dalam program makan bergizi gratis atau MBG, di mana syaratnya itu memiliki kandungan susu segar minimal 80%. Susu ini ditujukan sahabat bagi ibu hamil, ibu menyusui, balita berusia di atas 2 tahun dan juga seluruh peserta didik. Kepala Badan Gizi Nasional Sudar Yono mengatakan susu dalam program makan bergizi gratis ini hanya menjadi pelengkap dan tidak menggantikan sumber protein hewani lain yang sudah ada dalam menu makan bergizi gratis, sahabat. Rekomendasi ini merupakan hasil rapat koordinasi antara BGN bersama dengan Kemenko Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi, dan Kementerian UKM, BPOM, Badan Karantina, serta Asosiasi Industri dan Koperasi Susu. Badan Gizi Nasional pun merekomendasikan 3 jenis produk untuk digunakan dalam menu MBG, yaitu susu pasteurisasi, susu UHT, dan susu steril full cream plain. Produk ini, sahabat, harus berupa susu tanpa tambahan gula, pengawet, perasa, maupun pewarna dengan kandungan susu segar minimal itu adalah 80% serta sudah memiliki izin edar resmi dari BPOM. Khusus untuk susu pasteurisasi, distribusinya wajib menggunakan sistem rantai dingin atau cold chain sejak dari sarana produksi hingga diterima oleh para penerima manfaat. Ketentuan ini sendiri, sahabat, diperlukan dikarenakan susu pasteurisasi membutuhkan pengendalian suhu selama penyimpanan dan juga distribusi. Dari sisi harga sendiri, Badan Gizi Nasional menetapkan satuan susu sebesar Rp3.000 untuk volume minimal 125 ml dan Rp4.500 untuk volume 200 ml hingga sampai ke dapur pelaksanaan dari MBG. Tapi BGN ini juga melarang penggunaan sejumlah produk yang menggunakan label atau rasa susu tapi bukan susu hewani sesuai dengan rekomendasi tersebut. Produk yang dilarang diantaranya adalah minuman susu, minuman yang mengandung susu, minuman rasa susu, serta susu kental manis. Pemberian susu, sahabat, juga tidak dimaksudkan untuk mengurangi porsi protein hewani lainnya di dalam menu. Artinya, susu ini sekali lagi hanya menjadi tambahan dalam komposisi menu, bukan pengganti telur, bukan pengganti daging, ikan, atau sumber protein hewani lainnya, sahabat.

0: Mercury News.
1: Badan Gizi Nasional BGN melarang penggunaan minuman rasa susu sampai susu kental manis dalam menu program makan bergizi gratis MBG. BGN hanya merekomendasikan jenis susu hewani tertentu yang memenuhi persyaratan untuk diberikan kepada penerima manfaat. BGN mengunggah ini di akun Instagram resminya Selasa kemarin. Larangan ini, sahabat, merupakan bagian dari hasil rapat koordinasi BGN bersama sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Koordinasi Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, BPOM, serta Asosiasi Industri dan Koperasi Susu. Rapat membahas pemanfaatan susu hewani dalam menu MBG. Sebagai gantinya, BGN merekomendasikan 3 jenis susu untuk menu MBG, yakni susu pasteurisasi, susu UHT, dan susu steril full cream plain. Kepala BGN Sudaryono mengatakan, susu dalam program MBG diberikan sebagai pelengkap sehingga keberadaannya tidak menggantikan sumber protein hewani lain dalam menu.
0: Mercury News.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tip kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong.
6: Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
8: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
7: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
8: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
7: Loh, kok gitu?
8: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
7: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
8: Secara rutin? Emangnya aman?
7: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
8: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
7: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
8: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
7: Yoga, beli sendiri dong.
8: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 9 September 1948, Pekan Olahraga Nasional pertama dibuka di Surakarta. 9 September diperingati sebagai Hari Olahraga Nasional. Tanggal yang sama, 1948, Kim Il-sung menyatakan secara resmi pendirian Republik Demokratik Rakyat Korea. 9 September 1949, lahirnya Presiden Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono atau lebih dikenal dengan SBY. 9 September 2001, berdirinya Partai Demokrat. Selanjutnya, 9 September 2004, sebuah bom mobil meledak di depan Kedutaan Besar Australia di Jakarta dan menewaskan sebanyak 9 orang.
0: Moment on this day.

96 FM Merkuri, sahabat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Arifah Fauzi mengatakan bahwa pihaknya saat ini sedang melakukan koordinasi dan juga penampingan terhadap Febiola Borupurba, korban terduga keracunan makan bergizi gratis MBG di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Arifah menilai pendampingan ini sangat penting untuk bisa mengetahui secara menyeluruh kondisi korban. Arifah ini mengapresiasi pemerintah daerah yang terlebih dahulu sudah bergerak cepat menangani korban di rumah sakit prioritas. Sementara Kementerian PPPA ini akan fokus untuk memberikan pendampingan secara psikologis, sahabat, bagi orang tua maupun juga anak-anak. Tapi meskipun begitu, Arifah menilai MBG ini sebenarnya merupakan program yang bagus untuk bisa memenuhi hak-hak anak. Jika masih ada kekurangan, maka pemerintah ini akan terus melakukan perbaikan. Ayah dari Febiola Borupurba, sahabat, Icuk Sugiarto Purba, sebelumnya mengaku kesulitan memenuhi biaya perawatan anaknya. Karena Febiola saat ini masih menjalani perawatan secara intensif dan mengalami kehilangan ingatan hingga 70%. Sejak 13 Agustus 2026, Febiola ini sudah dirawat di 5 rumah sakit. Diawali dari Rumah Sakit Kabanjahe, Rumah Sakit Evarina, Rumah Sakit Haji Medan, RSUP Adam Malik, dan saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Amanda Karo. Pada Senin 2 hari yang lalu, di 7 September, Febiola pun dirujuk kembali ke RSUP Adam Malik Medan. Dan ayah dari Febiola, Icuk, mengatakan kondisi Febiola untuk saat ini seperti anak usia 3 tahun. Korban tidak mengenali teman sekelas, guru, bahkan adik dan barang-barang milik Febiola sendiri, sahabat. Febiola ini merupakan anak keempat ya, dari 4 bersaudara, dan untuk bisa memenuhi kebutuhan pengobatan, keluarga harus membeli susu khusus ya 2 kali seminggu dengan harga Rp180.000 per sekali beli. Selain itu, makanan dan vitaminnya juga harus dijaga sesuai dengan anjuran dokter. Sahabat, terkait dengan kondisi ini, Menteri PPPA sekali lagi Arifah Fauzi mengatakan bahwa pihaknya ini akan melakukan pendampingan ya untuk bisa mengetahui secara menyeluruh kondisi dari korban.

0: Galeri peristiwa kota terkini hanya ada di sini.
1: Lintas Kota 96 FM Merkuri Surabaya.
2: Kepada para penumpang silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting

Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: said forever, now I drive alone past your street.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, rokok elektrik atau vape ini sudah diketahui bisa mengubah struktur otak dan mempercepat penuaannya. Sebuah studi mengatakan, asap dari rokok elektrik bisa memicu respon stres dalam sel induk saraf. Penelitian yang dilakukan oleh University of California menemukan cairan untuk vape bisa menyebabkan mitochondrial hyperfusion yang diinduksi stres. Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal iScience mengatakan kalau stres bisa menyebabkan kematian sel atau penyakit. Selain itu, sahabat, sel-sel yang rusak bisa mempercepat penuaan dan meningkatkan risiko penyakit neurodegeneratif dan kerusakan otak permanen. Para peneliti juga mencatat kaum muda dan wanita hamil berisiko lebih tinggi kena dampak negatif dari rokok elektrik. Untuk anak-anak dan remaja, tim mengatakan nikotin dengan mudah mempengaruhi fungsi mereka karena otak mereka masih dalam tahap perkembangan. Selain nikotin, sahabat Merkuri, alat ini juga mengandung zat berbahaya yang bisa menyebabkan penyakit paru-paru dan juga bahan kimia yang bisa menyebabkan kanker. Inspirasi Sehat 96.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.

96 FM Mercury, sahabat TNI Angkatan Laut mengerahkan 3 kapal perang atau KRI untuk membantu operasi pencarian 5 jurnalis yang hilang kontak saat melaksanakan tugas peliputan di kawasan Gunung Anak Krakatau Selat Sunda, Kabupaten Pandeglang, Banten. Pengerahan unsur laut ini menjadi bagian dari upaya untuk memperluas jangkauan penyisiran di wilayah perairan yang memiliki kondisi dinamis, sekaligus juga untuk memperkuat operasi pencarian yang melibatkan berbagai unsur gabungan. Dan di dalam siaran resminya, TNI Angkatan Laut menyebutkan 3 kapal perang yang dilibatkan dalam operasi pencarian ini ada KRI Leser 624, KRI Kerambit 627, dan KRI Lepu 861, sahabat. Ketiga KRI ini dikerahkan untuk bisa memperkuat operasi pencarian. Dan selain mengerahkan kapal perang utama, TNI Angkatan Laut juga mengoptimalkan unsur pendukung lainnya dari pangkalan TNI Angkatan Laut Lampung dan pangkalan TNI Angkatan Laut Banten. Kedua satuan ini juga turut mengerahkan kapal Angkatan Laut untuk bisa memperluas area pencarian di perairan sekitar Selat Sunda. Seluruh unsur yang terlibat dalam operasi ini bekerja secara terkoordinasi dengan membagi sektor pencarian supaya lebih efektif dan menyeluruh. Upaya ini, sahabat, dilakukan untuk bisa memastikan setiap titik yang berpotensi menjadi lokasi keberadaan korban bisa dijangkau secara optimal. Melalui operasi terpadu ini, TNI Angkatan Laut berharap seluruh korban bisa segera ditemukan dalam keadaan sebaik mungkin. Sebelumnya, sahabat, Kepala Kepolisian Daerah Banten, Irjen Pol Hengki, memimpin langsung koordinasi dengan tim SAR gabungan yang terdiri dari berbagai unsur termasuk Basarnas, TNI Polairut, BPBD, dan instansi terkait lain. Koordinasi dilakukan untuk bisa memastikan seluruh operasi pencarian berjalan efektif terarah dan juga tetap mengutamakan keselamatan semua pihak, sahabat. Dan selain fokus pada pencarian, sahabat, aspek keselamatan personil di lapangan juga menjadi perhatian utama dalam misi pencarian ini mengingat kondisi medan laut dan cuaca yang bisa berubah sewaktu-waktu, sahabat. 5 jurnalis dan 3 orang lainnya ini dinyatakan hilang kontak saat akan melakukan peliputan gunung.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, tahukah Anda kalau kantong plastik yang kita kenal sekarang pertama kali diciptakan dengan niat yang sangat baik? Pada tahun 1950-an, seorang insinyur Swedia bernama Sten Gustav Tulin menciptakan kantong plastik. Tujuannya hanya ingin menciptakan solusi pengemasan yang praktis, murah, dan sangat kuat. Kala itu, inovasi ini dianggap sebagai kemajuan besar dan dianggap ramah lingkungan. Mengapa? Karena kantong plastik dianggap dapat menggantikan kantong kertas dan kain yang lebih mahal, sekaligus mengurangi pemangkasan pohon. Kantong plastik adalah langkah maju yang dapat membantu melestarikan hutan dan mengurangi jejak karbon, begitu pandangan masyarakat pada saat itu. Tapi seiring waktu, kita mulai menyadari dampaknya. Penggunaan yang meluas tanpa kendali membuat plastik kini menjadi penyumbang sampah terbesar di dunia. Plastik sulit terurai dan berakhir mencemari lautan dan terus mengancam ekosistem. Karena kerusakan itu, kini banyak negara mengambil langkah tegas untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Jadi sahabat, siapa yang menyangka kalau dulu kantong plastik diciptakan justru untuk menyelamatkan lingkungan, tapi kini perjalanan waktu menunjukkan bukan produk plastiknya yang salah, tapi kitalah yang menentukan dampaknya. Yuk, mulai sekarang kurangi penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari. Bumi menunggu langkah kecil kita hari ini.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam

0: news on the spot.
1: Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya Anas Karno mengapresiasi langkah tegas Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang memecat seorang pegawai Satpol PP yang diduga terlibat praktek pungutan liar dalam rekrutmen pegawai. Menurut Anas, keputusan itu sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan proses penerimaan pegawai di lingkungan Pemkot Surabaya berjalan transparan dan berdasarkan kompetensi. Anas menilai, praktek menjanjikan pekerjaan dengan meminta uang puluhan juta rupiah tidak hanya melanggar disiplin, tetapi juga berpotensi merusak citra birokrasi dan memunculkan anggapan bahwa pekerjaan di pemerintahan bisa dibeli. Dia meminta kasus ini menjadi evaluasi menyeluruh bagi seluruh kepala OPD, camat, dan lurah untuk memperketat pengawasan terhadap pegawai. Kasus ini mencuat setelah seorang warga melaporkan melalui pesan langsung TikTok kepada Wali Kota Surabaya adanya tawaran masuk Satpol PP dengan tarif 25 juta rupiah dan Dinas Perhubungan sebesar 50 juta rupiah. Laporan itu kemudian ditindaklanjuti melalui pemeriksaan internal. Anas berharap penindakan tegas ini menjadi peringatan bagi seluruh aparatur agar tidak memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi, sekaligus menutup ruang bagi praktek percaloan jabatan dan lowongan kerja di Kota Surabaya. News on the spot.

0: Guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emang nyaman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi, karakternya adalah berupa guncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi guncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi, dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa, kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya? Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini, khususnya plastik, itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun, karena dia mengendap di bawah sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi, sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan, maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus ya, 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya, Wulan dari komunitas Sahabat Bumi.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Hendra, spesialis Opkin. Di sini saya ingin membagikan tips bahwa pada saat ini banyak sekali penyakit-penyakit yang ada didasari oleh adanya masalah lifestyle atau gaya hidup. Nah, termasuk gangguan haid. Banyak sekali gangguan haid pasien yang datang ke tempat saya oleh karena gangguan lifestyle. Sehingga saya mengajak atau mengimbau untuk kita memperbaiki gizi kita, memperhatikan gizi, serta berolahraga.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

Anda masih di Lintas Kota 96 FM Merkuri Surabaya. 96 FM Merkuri Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

96.6 FM Merkuri, sahabat, dan sudah waktunya saya harus pamit menemani Anda, sahabat, dari perjalanan lintas kota di edisi Rabu 9 September 2026 ya. Dan Anda bisa juga menikmati beragam informasi melalui sosial media Merkuri, baik itu di TikTok, di Radio Merkuri Surabaya, kemudian di fanpage, kemudian di Instagram di Radio Merkuri 96. Anda bisa masih menikmati beragam informasi di YouTube channelnya Merkuri, di short ini juga bisa, dan juga melalui websitenya Merkuri di www.merkurifm.id ya. Saya Nelsari, stay safe, stay healthy, be happy, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Mercury, kalau hobi Anda bersepeda, selamat ya. Pilihan hobi Anda sangat bagus. Kenapa? Karena bersepeda adalah cara yang baik untuk mengendalikan atau menurunkan berat badan. Bersepeda bisa memperbaiki tingkat metabolisme tubuh, membangun otot, dan membakar lemak tubuh. Bersepeda bisa membantu Anda memastikan kalau pengeluaran energi Anda lebih besar daripada asupan energi, karena Anda membakar kalori ketika sedang bersepeda. Kalau Anda mencoba untuk menurunkan berat badan, Anda perlu mengkombinasikan antara aktivitas bersepeda dengan pola makan yang sehat. Berapa banyak kalori yang Anda bakar ketika bersepeda akan bergantung pada berapa lama, berapa jauh, dan berapa cepat Anda bersepeda. Tapi sebuah studi menemukan kalau bersepeda selama 30 menit dalam satu hari akan membakar hampir 5 kg lemak dalam tubuh dari setahun. Kemudian bersepeda juga mengurangi risiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Bersepeda secara teratur bisa merangsang dan memperbaiki jantung, paru-paru, sirkulasi darah, dan mengurangi risiko penyakit kardiovaskular. Bersepeda, sahabat Mercury, akan memperkuat otot jantung dan mengurangi kadar lemak dalam darah. Satu lagi, sahabat Mercury, kenapa pilihan hobi Anda sangat bagus? Karena bersepeda bisa mengurangi stres. Melakukan aktivitas fisik termasuk bersepeda akan membuat tubuh Anda memproduksi hormon dopamin yang bisa meningkatkan rasa bahagia atau bahkan bisa menghilangkan depresi yang Anda alami. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays. 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Halo, saya Dr. Franz OHP, spesialis obstetri dan ginekologi. Untuk para wanita yang berencana untuk hamil, siapkan diri sebaik-baiknya sebelum hamil, selama hamil, kalau sudah hamil, serta nanti setelah melahirkan dengan menjalani pola hidup sehat, makan bergizi, olahraga, dan tidur cukup. Nah, menyesuaikan tentu kalau sudah punya bayi. Yang jelas, rencanakan setiap kehamilan dengan baik dan jalani dengan penuh rasa syukur supaya lahir bayi-bayi dengan kualitas hebat.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Sahabat Mercury, stop sembunyikan anak-anak berkebutuhan khusus. Saya Mira dari komunitas Mata Hati. Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Kelewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan, cuma di 96 FM Mercury, Surabaya.

0: News on the Spot.
1: Lakukan tindakan tegas guna menertibkan penggunaan sound horek yang kerap mengganggu kenyamanan publik. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestento Dardak mengusulkan agar Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP ikut diterjunkan ke lapangan demi menegakkan aturan pembatasan tingkat kebisingan. Emil mengungkapkan bahwa Pemprov Jawa Timur bersama Pangdam dan Kapolda Jawa Timur sebenarnya sudah menerbitkan surat edaran resmi yang mengatur batas maksimal desibel hingga sanksi hukum. Namun tantangan terbesarnya saat ini terletak pada komitmen penegakan aturan di masyarakat. Untuk memperkuat penertiban, Emil mengaku telah berkoordinasi langsung dengan Gubernur Kofifa Indar Parawansa agar Satpol PP turut dilibatkan dalam operasi penertiban. Meski begitu, ia menekankan bahwa personel Satpol PP tetap harus bergerak sesuai dengan koridor hukum dan kewenangan yang dimiliki. Menanggapi kabar adanya kasus kematian yang diduga terkait dengan dampak fenomena sound horek, Emil meminta kepada masyarakat dan media untuk memisahkan antara persoalan pelanggaran aturan batas kebisingan dengan ranah hukum pidana. Yang jelas, kata Emil, edaran ini dilanggar dan penegakan aturan harus segera dilakukan. News on the Spot.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, untuk meringankan sakit punggung, tentu cara yang terbaik adalah menghindari apa yang menjadi penyebab sakit punggung itu sendiri. Dan kalau sakit punggung itu tidak juga reda, maka nyeri punggung harus segera diatasi. Yang pertama adalah istirahatkan punggung Anda. Kalau Anda merasa sakit punggung yang Anda derita masih bisa ditolerir, tapi sudah masuk dalam kategori mengganggu, maka langkah terbaik adalah mengistirahatkan punggung dengan menghindari berbagai aktivitas yang melibatkan punggung. Proses mengistirahatkan punggung ini sebaiknya dilakukan sekitar 6 minggu supaya organ-organ yang ada di punggung benar-benar beristirahat dan bisa kembali ke kondisinya yang prima. Langkah yang kedua adalah memberikan kompres. Mengkompres bagian punggung yang terasa sakit itu sangat dianjurkan untuk dilakukan selama proses pengistirahatan punggung. Gunakan air hangat supaya saraf dan otot berileksasi sehingga rasa sakit bisa pelan-pelan membaik. Langkah ini sebaiknya dilakukan selama 20 menit supaya memberikan efek yang maksimal dan rasa sakit di punggung bisa segera hilang.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: streaming sambil menikmati beragam informasi. Cek di www.mercuryfm.id.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: sahabat Merkuri, saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 9 September 1948, Pekan Olahraga Nasional pertama dibuka di Surakarta. 9 September diperingati sebagai Hari Olahraga Nasional. Tanggal yang sama, 1948, Kim Il-sung menyatakan secara resmi pendirian Republik Demokratik Rakyat Korea. 9 September 1949, lahirnya Presiden Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono atau lebih dikenal dengan SBY. 9 September 2001, berdirinya Partai Demokrat. Selanjutnya, 9 September 2004, sebuah bom mobil meledak di depan Kedutaan Besar Australia di Jakarta dan menewaskan sebanyak 9 orang.
0: Moment on this day.

0: ketinggalan talkshow-nya Mercury? Simak lagi di YouTube channel Radio Mercury 96.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting.

Inspirasi Sehat 96. Anda sedang menjalani program diet, sahabat Mercury? Meskipun karbohidrat adalah bagian penting dari diet yang lengkap, karbohidrat ini bisa meningkatkan berat badan. Karena energi yang tidak digunakan dari karbohidrat akan berubah menjadi lemak. Penting untuk mempertimbangkan jenis karbohidrat apa yang Anda konsumsi ketika memilih makanan. Karbohidrat terbaik adalah yang tinggi serat, sedangkan yang paling buruk adalah mengandung gula lebih tinggi. Ada beberapa karbohidrat yang harus Anda hindari, sahabat Mercury.

0: lives on the spot.
1: Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan pentingnya mitigasi dan antisipasi kebencanaan secara terpadu menyusul kondisi Indonesia.

bagi negara dengan banyak daerah rawan bencana atau masuk dalam lingkaran Ring of Fire. Mitigasi dan antisipasi kebencanaan harus memprioritaskan keselamatan masyarakat. Seperti diketahui, Indonesia terletak di jalur cincin api Pasifik atau Ring of Fire, yaitu kawasan tapal kuda di sekitar Samudra Pasifik dengan aktivitas gempa bumi dan gunung berapi tertinggi di dunia. Terbaru terjadi peningkatan aktivitas di Anak Gunung Krakatau, peningkatan aktivitas di 5 gunung lainnya, yakni Semeru, Ili, Lewak, Tolak, Laki-Laki di NTT, Gunung Ibu Maluku, dan Gunung Sinabung di Sumatera Utara. Untuk itu, Puan mendorong pemerintah untuk meningkatkan mitigasi bencana. Hal ini diperlukan sebagai langkah antisipasi dan sebagai upaya untuk meminimalisir resiko korban jiwa. Keselamatan masyarakat, kata Puan, harus menjadi prioritas utama sehingga semua kebijakan dan tindakan yang diambil perlu diarahkan ke sana. Lebih lanjut, Puan mendorong adanya satu kepemimpinan penanganan bencana yang menyatukan langkah kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Di sisi lain, Puan mendorong pemerintah untuk menetapkan jaminan perlindungan yang berlaku di seluruh daerah rawan, di mana peringatan bencana bisa diterima tepat waktu, warga dapat segera mencapai tempat aman, kebutuhan dasar tersedia, layanan kesehatan dan pendidikan tetap berjalan, serta keluarga yang kehilangan penghasilan memperoleh penyangga kehidupan. Dan tentu keterbukaan informasi serta edukasi kepada masyarakat, lanjut Puan, juga harus digalakkan sekaligus sebagai langkah untuk mencegah informasi yang tidak terverifikasi yang dapat menimbulkan kepanikan. News on the spot.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Ari Widyasti Bandem, dermatologis dari Surabaya. Tips untuk merawat kulit para lansia atau lanjut usia itu biasanya dengan melakukan gaya hidup yang sehat, kemudian cukup untuk banyak berolahraga, kemudian juga tidak merokok, kemudian juga dengan gizi yang cukup, yang seimbang. Nah, khusus untuk kulit bisa dengan hal yang sederhana seperti tetap kulit bersih dengan penggunaan sabun yang atau cleanser yang lembut, kemudian juga memakai pelembab dan tentu memakai sunscreen secara rutin.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Merkuri Surabaya bersama saya Ines
3: dan saya Rizka
2: dari Polyglot Surabaya.
4: Merkuri FM,
5: info aktual dan lagu hits.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Gigi hiu bisa mencapai puluhan ribu sepanjang hidupnya. Masa sih? Betul banget sahabat. Tapi ini bukan berarti hiu punya puluhan ribu gigi sekaligus. Karena setiap jenis hiu memiliki jumlah gigi yang berbeda. Bahkan ada yang bisa memiliki lebih dari 300 gigi yang tumbuh dalam beberapa lapisan sekaligus. Tapi sahabat, ada yang unik dari gigi hiu. Meski jumlahnya bisa mencapai puluhan ribu, ternyata giginya mudah patah. Ini karena gigi hiu tidak memiliki akar seperti gigi manusia. Tapi ketika satu gigi copot, gigi baru akan terus diproduksi untuk menggantikannya. Bahkan, beberapa jenis hiu bisa memiliki lebih dari 50 ribu gigi sepanjang hidupnya. Gigi-gigi itu tersusun dalam beberapa lapisan dan bisa bergerak maju untuk menggantikan gigi yang hilang. Jadi, ibaratnya seperti ban yang sedang berjalan. Contohnya hiu putih besar. Mereka punya sekitar 300 gigi, tetapi hanya sekitar 50 yang aktif dalam satu waktu. Sisanya, siap menggantikan ketika gigi yang digunakan patah. Jadi, bagi hiu kehilangan gigi bukan masalah besar. Justru, sistem pergantian gigi inilah yang membantu mereka tetap menjadi salah satu predator puncak di lautan. Nah sahabat, begitulah alam bekerja. Setiap makhluk punya cara sendiri untuk bertahan hidup. Dan untuk hiu, ternyata kuncinya ada pada stok gigi yang gak ada habisnya.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: tips kesehatan, GERD adalah aliran balik asam lambung ke kerongkongan. Dan langkah penting untuk mencegah GERD itu adalah hindari makanan asam, makanan pedas, dan juga hindari stres. Saya Dr. Kara Ramli, spesialis penyakit dalam Finasim dari Rumah Sakit Adi Usada Undaan Wetan. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM. Info aktual dan lagu hits.

0: Ingin pagi Anda lebih bersemangat dengan beragam informasi? Mercury Morning Show, pilihannya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Halo, saya Dr. Lufa Holili, SPPD KGH. Para sobat Mercury, jangan lupa untuk dengerin Rumah Sehat Surabaya. Hanya ada di Radio Mercury Surabaya.
3: Mercury FM, informatif, inspiratif.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 9 September 1948, Pekan Olahraga Nasional pertama dibuka di Surakarta. 9 September diperingati sebagai Hari Olahraga Nasional. Tanggal yang sama, 1948, Kim Il-sung menyatakan secara resmi pendirian Republik Demokratik Rakyat Korea. 9 September 1949, lahirnya Presiden Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono atau lebih dikenal dengan SBY. 9 September 2001, berdirinya Partai Demokrat. Selanjutnya, 9 September 2004, sebuah bom mobil meledak di depan Kedutaan Besar Australia di Jakarta dan menewaskan sebanyak 9 orang.
0: Moment on this day.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Sahabat Mercury, sesudah mempertimbangkan banyak hal, Organisasi Kesehatan Dunia WHO resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental. Ini sahabat, sesudah WHO menambahkan kecanduan game ke dalam versi terbaru International Statistical Classification of Diseases atau ICD. ICD ini sahabat merupakan sistem yang berisi daftar penyakit berikut gejalanya, tandanya, dan penyebab yang dikeluarkan WHO. Berkaitan dengan kecanduan game, WHO memasukkannya ke dalam daftar Disorder Due to Addictive Behavior atau penyakit yang disebabkan oleh kebiasaan atau kecanduan. Kecanduan game, sahabat Mercury, bisa disebut penyakit kalau memenuhi tiga hal. Yang pertama adalah seseorang tidak bisa mengendalikan kebiasaan bermain game. Yang kedua, seseorang mulai memprioritaskan game dari kegiatan yang lain. Yang ketiga adalah seseorang terus bermain game meskipun dia tahu ada konsekuensi negatif. WHO mengatakan sahabat ketiga hal itu harus terjadi atau terlihat selama 1 tahun sebelum diagnosis itu dibuat. Meskipun begitu sahabat, bukan berarti semua jenis permainan bersifat adiktif dan bisa menyebabkan gangguan mental.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tip kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emang nyaman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Guys, hah? Itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya benar.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
6: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
6: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
7: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Afira dari Brizone Surabaya.
8: Mercury FM.
9: Info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, gigi berlubang tidak hanya membuat kita mudah terkena sakit gigi dan bau mulut, tapi juga mengundang berbagai penyakit. Berikut ini adalah tips bagaimana mencegah gigi berlubang. Pertama, gunakan sikat gigi berbulu lembut. Ini bertujuan agar tidak merusak lapisan email gigi. Kedua, usahakan membeli sikat gigi yang ujungnya kecil, sehingga mampu menjangkau gigi geram yang paling belakang dan membersihkan gigi lebih menyeluruh. Cara lain untuk mencegah gigi berlubang adalah dengan menggunakan pasta gigi yang mengandung flavoid. Flavoid bisa membantu membersihkan gigi dari plak dan melindungi gigi dari bakteri. Flavoid yang diserap oleh gigi juga bisa membantu mengembalikan lapisan terluar gigi yang melindungi dari gigi berlubang. Cara sederhana lainnya untuk mencegah gigi berlubang adalah dengan mengatur suhu makanan. Sebab suhu makanan yang terlalu panas atau terlalu dingin akan membuat gigi terasa ngilu, serta dapat menimbulkan gigi sensitif dan dapat merusak lapisan gigi. Selanjutnya adalah hindari mengonsumsi makanan terlalu panas dan dingin bersamaan. Sebab perubahan suhu yang drastis bisa membuat gigi lebih rapuh dan cepat berlubang. Cara lain untuk mencegah gigi berlubang adalah rutin menggosok gigi saat sebelum tidur. Sebab saat jam tidur adalah waktunya para kuman merusak gigi sisa makanan yang dibiarkan berjam-jam dan diubah menjadi asam oleh bakteri sehingga merusak gigi secara perlahan.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Selalu ada fakta menarik yang tidak Anda ketahui di Mercury Fact. Tersaji hanya di Instagram @radiomercury96.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Halo sahabat Merkuri, saya Dwi Riana Yuningsih dari DPD Apetnas Jawa Timur. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
0: Merkuri FM,
5: info aktual dan lagu hits.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Musik metal ternyata bisa mengurangi stres lo sahabat. Bagaimana bisa? Begini faktanya. Bagi orang awam, musik metal adalah sebuah aliran musik yang sangat berisik dan mengganggu. Tapi sebaliknya, bagi para penggemar musik metal, genre ini justru bisa memberikan efek pelampiasan emosi dari rutinitas sehari-hari. Kok bisa ya? Seperti yang kita tahu sahabat, genre metal sering menggunakan suara gitar yang berat, ketukan drum yang cepat, dan vokal scream yang penuh amarah. Aransemennya bisa membantu pendengar mengeluarkan emosi yang sedang menumpuk karena terasa seperti mewakili emosi yang sulit diungkapkan secara langsung. Lirik-lirik musik metal juga sering mengangkat topik seputar kehidupan dan pergulatan batin manusia. Ini membuat para pendengar merasa dipahami dan menemukan cara untuk mengekspresikan emosinya. Bahkan sebuah penelitian yang dilakukan oleh Leah Sharman dan Dr. Genevieve Dingle dari Fakultas Psikologi Universitas Queensland menemukan musik metal bisa menjadi cara yang sehat untuk memproses amarah. Hal ini diketahui setelah Sharman dan Dingle melakukan eksperimen yang melibatkan 39 pendengar musik metal berusia antara 18 sampai 34 tahun. Caranya, Sharman dan Dingle memancing kemarahan responden. Kemudian, setengah dari responden mendengarkan musik metal favoritnya selama 10 menit, sementara lainnya duduk dalam diam. Hasilnya sangat mengejutkan. Orang-orang yang mendengarkan musik metal merasa dirinya jauh lebih terinspirasi, lebih aktif, dan emosinya langsung berubah. Jadi, gimana nih sahabat? Apakah Anda juga tertarik mendengarkan musik metal?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

Inspirasi Sehat 96. Kesehatan adalah harta yang paling berharga bagi seseorang dan sebaiknya dijaga dengan baik. Salah satu cara untuk menjaganya adalah dengan melakukan pemeriksaan kesehatan atau medical check-up secara rutin. Tapi banyak orang ini yang salah tanggap medical check-up dilakukan saat merasakan keluhan pada tubuhnya. Padahal, sahabat, medical check-up seharusnya dilakukan untuk mendeteksi penyakit apa yang ada di tubuh seseorang. Dokter patologi klinik Dr. Betia Bermawi, SPPK mengatakan medical check-up seharusnya dilakukan sejak dini. Karena ada beberapa penyakit tidak menular yang bahkan bisa menyerang anak-anak. Dr. Betia mencontohkan seperti penyakit anemia pada anak-anak yang berkaitan dengan nutrisi. Untuk itu, Dr. Betia berharap medical check-up bisa menjadi tren positif di kalangan masyarakat Indonesia yang dilakukan tidak perlu menunggu tua ataupun juga saat sedang sakit. Karena dengan medical check-up, deteksi dini dan diagnosis bisa dilakukan serta pengobatan pun bisa lebih mudah. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: system. Or you could say, f*** the system.
1: Sahabat Meturi, bantu kami Garapangan untuk selesaikan isu sampah makanan dengan selalu habiskan makananmu, oke? Okay? Bersama saya, Dedi Turnoyudo dari Garapangan, Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
2: Merkuri FM,
3: info aktual dan lagu hits.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emang nyaman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: Mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat? Dengerin Merkuri Morning Show di 96 FM Merkuri Surabaya. Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi. Merkuri Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda.
7: Merkuri Morning Show, hanya di 96 FM, Merkuri Surabaya.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Di balik hiruk pikuk jam istirahat sekolah yang seharusnya dipenuhi canda tawa, sebuah krisis tengah mengintai di atas meja makan anak-anak kita. Program makan bergizi gratis yang dirancang sebagai karpet merah menuju generasi emas, kini justru menyisakan ketakutan di ruang-ruang kelas. Kasus keracunan massal yang memakan ribuan korban di berbagai wilayah Jawa Timur bukan lagi sekedar insiden salah racik bumbu. Ini adalah lonceng peringatan keras akan rapuhnya rantai pasok logistik pangan raksasa kita. Pertanyaannya bukan lagi tentang seberapa banyak piring yang bisa dibagikan negara, melainkan apakah ambisi mengejar target distribusi telah menutup mata kita dari kesiapan infrastruktur dan keselamatan nyawa? Birokrasi mungkin bisa dengan cepat menjatuhkan sanksi, tapi di sudut-sudut unit kesehatan sekolah ada luka yang tidak bisa dideteksi oleh uji laboratorium maupun dokumen sertifikasi. Sebuah trauma psikologis. Pengamat pendidikan dan sosial Heri Budi Laksana mengingatkan kita pada sebuah realitas yang menampar. Trauma sejatinya adalah bagian dari mekanisme pertahanan diri manusia. Bagi anak-anak yang menjadi korban, program makanan gratis ini terekam dalam alam bawah sadar mereka bukan sebagai wujud kehadiran negara, melainkan sebagai sebuah ancaman nyata.
2: Manusia ini punya sistem mekanisme yang mempertahankan diri ya, terutama traumatik itu adalah sebetulnya bagian dari mekanisme pertahanan diri. Nah, dia pernah mengalami situasi yang tidak menyenangkan terkait dengan keracunan NBG. Nah, otomatis anak ini akan mencerna bahwa NBG ini bisa jadi adalah sebuah ancaman. Tapi ini bisa jadi tidak ingin memakan kembali MBG yang dibagikan karena ada faktor traumatik secara psikologi.
1: Dampak psikologis ini merayap seperti bom waktu. Anak-anak yang terdampak bisa jadi menolak keras untuk memakan kembali menu yang dibagikan. Ironisnya, ketakutan ini menular. Anak-anak yang tidak menjadi korban keracunan pun berpotensi mengalami trauma psikologis akibat masifnya arus informasi dan kepanikan yang terjadi di sekolah-sekolah terdekat. Jika sudah begini, siapa yang akan mengambil tanggung jawab untuk melakukan pemulihan trauma massal ini di masa depan? Terutama ketika para orang tua kini diselimuti ketakutan akut setiap kali melepas anak mereka ke sekolah.
2: Jadi traumatik ini penanganannya adalah melalui pemulihan ya, di mana pemulihan itu memberikan sebuah edukasi, memberikan sebuah keyakinan bahwa itu adalah sebuah kondisi yang memang kecelakaan, ini bersifat insiden. Nah, tapi siapakah yang bisa memberikan kemampuan ini untuk melakukan edukasi kepada anak-anak, untuk melakukan konseling kepada anak-anak korban NBG, bahkan keluarga korban? Nah, siapa yang akan melakukan ini dulu? Karena menangani trauma tidak serta-merta semudah membalik telapak tangan yang diberikan pengertian langsung orang itu bisa langsung paham dan ngeh gitu ya. Konseling itu kan perjalanannya panjang karena dampak trauma itu pada tiap anak, pada tiap orang itu berbeda. Ada orang yang mudah move on, ada orang yang cukup lama untuk move on, sehingga traumatik itu sendiri masih terpelihara di dalam personal-personal atau tentu. Nah, ini yang perlu dipikirkan. Siapa yang akan melakukan pemulihan traumatik ini nantinya ke depan? Waktu panjang, apalagi kan ada ketakutan dari orang tua, nanti kalau maksud lebih, nanti apakah seperti itu lagi, dan sebagainya.
1: Sebuah kebijakan publik tidak bisa hanya disokong oleh niat baik dan etalase angka-angka statistik. Ketika hidangan yang dibiayai dari uang rakyat justru mengancam nyawa anak-anak rakyat itu sendiri, maka kita harus berani mengakui, ada yang membusuk dalam dapur sistem kita. Evaluasi fundamental tak boleh lagi sekedar tumpukan kertas administratif. Negara harus menjamin bahwa di setiap piring seng yang tersaji di jam istirahat, tidak ada sedikit pun ruang toleransi terhadap kelalaian. Karena masa depan dan nyawa generasi penerus terlalu mahal harganya untuk dikorbankan demi sebuah uji coba logistik massal.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: Sahabat Merkuri, jangan lupa untuk selalu jaga lingkungan mulai dari diri sendiri, tetap berkomitmen dari hal yang paling sederhana. Bersama saya, Tobing dari Art Hour Surabaya, Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

0: Dadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Halo, nama saya Dr. Vinis Effendi, spesialis paru dari Rumah Sakit Universitas Erlangga. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury Surabaya.
2: Mercury FM.
3: Info aktual dan lagu hits.

0: news on the spot.
1: Penyiapan dana cadangan untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur sebesar 600 miliar bukan tanpa alasan. Langkah ini ditempuh untuk mencegah APBD Jawa Timur mengalami tekanan besar ketika seluruh kebutuhan pilgub harus dibiayai dalam satu tahun anggaran. Penegasan ini dikatakan Wakil Gubernur Jawa Timur MLL Estanto Dardak membacakan jawaban Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan tentang Praperda pembentukan dana cadangan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur dalam rapat paripurna DPRD Jawa Timur. Emil mengaku biaya penyelenggaraan pilgub cukup besar. Pengalaman pilgub 2024 menjadi salah satu dasar pertimbangan. Saat itu kebutuhan pendanaan pilgub Jawa Timur mencapai 1,86 triliun. Karena itu pihaknya, kata Emil, memilih skema dana cadangan dengan cara menyisihkan anggaran secara bertahap selama 3 tahun mulai 2027 hingga 2029. Dijelaskan Emil, pembentukan dana cadangan tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan anggaran tersedia secara memadai, terencana, dan berkesinambungan. Emil juga menegaskan skema dana cadangan juga dimaksudkan agar APBD pada tahun pelaksanaan pilgub tidak terkuras secara mendadak. Anggaran pilgub yang telah disisihkan sejak beberapa tahun sebelumnya membuat pemerintah memiliki ruang fiskal lebih longgar ketika pesta demokrasi berlangsung. Pihaknya, lanjut Emil, menyebut mekanisme tersebut dapat melindungi alokasi anggaran untuk pendidikan, kesehatan, dan pemeliharaan infrastruktur. Wakub Emil juga menegaskan angka 600 miliar bukan berarti Pemprov Jawa Timur memperkirakan seluruh pilgub mendatang hanya membutuhkan dana sebesar itu. Pemprov secara tegas menyatakan dana cadangan tersebut hanya untuk memenuhi sebagian kebutuhan pendanaan pilgub. Wakub juga menjelaskan hingga kini belum ada usulan kebutuhan pendanaan resmi dari masing-masing lembaga penyelenggara pemilu, yakni KPU, Bawaslu, dan unsur pengamanan. Sebagai pembanding, kebutuhan Pilgub Jawa Timur 2024 mencapai 1,86 triliun. Angka kebutuhan untuk Pilgub berikutnya baru dapat dihitung dan diverifikasi setelah usulan resmi dari lembaga terkait diterima Pemprov Jawa Timur. News on the spot.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, selama ini banyak orang yang tidak sadar akan pentingnya menjaga kesehatan tubuh. Kondisi ini menyebabkan kita sering mengabaikan kondisi fisik tubuh kita sendiri. Bahkan ironisnya ada yang tidak tahu kalau dirinya sedang sakit. Padahal, tahukah Anda kalau sebenarnya tubuh sudah memberikan tanda atau sinyal kalau kita akan sakit? Lalu, apa tanda-tandanya kalau tubuh kita akan sakit? Yang pertama, perut terasa kembung. Ini bisa menjadi pertanda penyakit serius seperti alergi makanan, bisul perut, bahkan kanker usus besar. Yang kedua, bau gas. Kalau perut kita terasa kembung dan sering mengeluarkan gas, ini bisa mengindikasikan sejumlah gangguan pencernaan, termasuk ketika Anda sering buang gas dengan bau yang sangat menyengat. Selanjutnya, sering merasa lelah. Kalau Anda sering merasa lelah tanpa alasan, ini tidak boleh dianggap enteng, sebab bisa mengindikasikan sejumlah penyakit, mulai dari anemia sampai kanker. Berikutnya adalah memiliki bau nafas yang buruk. Kalau Anda memiliki bau mulut, padahal Anda selalu menjaga kebersihan mulut, itu bisa menunjukkan kondisi yang dikenal dengan nama halitosis. Bahkan bisa menjadi tanda kalau Anda menderita penyakit sinusitis. Berikutnya adalah mengalami sakit kepala konstan. Sering mengalami sakit kepala secara teratur bisa mengindikasikan jenis penyakit, mulai dari gangguan pencernaan hingga tumor otak. Berikutnya adalah sering mengalami kram otot. Kram otot sering bisa menjadi tanda kekurangan gizi dan osteoporosis. Yang terakhir, berat badan turun drastis. Kalau Anda kehilangan berat badan dalam jumlah yang sangat signifikan, padahal Anda tidak sedang olahraga atau melakukan diet, ini bisa menjadi tanda kesehatan yang buruk.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: ketinggalan talkshow-nya Mercury? Simak lagi di YouTube channel Radio Mercury 96.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir. Like and share fanpage Radio Mercury.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Saya Dr. Herdiani Sulistyo Putri, spesialis anestesi FIPM dari ID Surabaya. Yang dimaksud kegawat daruratan adalah kondisi penderita yang mengancam jiwa dan berpotensi menyebabkan kematian. Harus segera dilakukan pertolongan yang cepat, tetapi juga harus tepat. Yang dilakukan adalah, pertama, kita harus mengenali kondisi lingkungan, harus aman. Juga, penolong harus berpikir tenang, logis, rasional. Setelah itu, jangan lupa meminta pertolongan atau call for help kepada orang lain. Siapkan nomor telepon rumah sakit terdekat atau keluarga lain yang bisa dihubungi. Yang terakhir, lakukan pertolongan semampunya. Jangan sok pahlawan, karena nanti bisa membahayakan diri penolong juga. Semboyan kami adalah time saving is life saving, sehingga maksimalkan waktu yang Anda punya dengan keluarga Anda untuk menolong agar kita tidak kehilangan nyawa. Demikian pesan-pesan dari saya, jangan lupa dengarkan Radio Merkuri Surabaya.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Sahabat Mercury, tips dari Earth Hour Surabaya. Jangan lupa bawa tumbler, bawa bekal dari rumah, kurang-kurangi memakai plastik dan sedotan, karena itu akan berdampak besar bagi bumi yang lebih baik. Bersama saya Ilham dari Earth Hour Surabaya, Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, padatnya kegiatan sehari-hari membuat kita jadi stres. Tanpa kita sadari, rasa stres ini bisa berpengaruh pada tubuh kita. Dan salah satunya adalah pada rambut. Dampak stres terhadap rambut yang pertama adalah rambut rontok. Memang sih, rambut rontok adalah hal yang wajar yang bisa dialami oleh semua orang. Tapi bagi orang yang stres, kerontokan rambut bisa jadi lebih parah dari biasanya. Stres sahabat membuat sel darah putih menyerang folikel rambut dan membuat suhu otak menjadi panas, tegang, atau frustasi. Akhirnya folikel rambut juga tidak mendapatkan oksigen dan nutrisi lainnya. Akibat inilah sahabat rambut menjadi rontok. Dampak stres lain terhadap rambut adalah rambut beruban. Rambut beruban ini sahabat juga bisa muncul karena faktor genetik. Tapi uban bisa muncul lebih cepat pada orang-orang yang mengalami stres. Melanin pada rambut akan berhenti berproduksi pada orang yang cenderung stres sehingga rambutnya jadi beruban. Anda sahabat bisa mengkonsumsi makanan bervitamin B12 agar rambut tidak mudah beruban, seperti daging, salmon, susu atau keju. Kemudian sahabat, dampak stres lainnya terhadap rambut adalah rambut berketumbe. Stres bisa sekali membuat rambut kita berketumbe karena produksi hormon androgen yang meningkat saat stres. Akibatnya, kelenjar minyak diproduksi secara berlebih sehingga kulit kepala bisa terkelupas. Nah, sahabat, untuk mengatasinya, kremaslah secara teratur. Dampak stres lainnya terhadap rambut adalah rambut tipis. Saat stres, nutrisi yang masuk ke tubuh akan terhambat distribusinya. Nah, hal ini akan berdampak pada pertumbuhan rambut, sehingga rambut menjadi tipis. Stres sahabat juga bisa membuat tubuh lebih cepat menua, sehingga menyebabkan rambut menipis dan rusak.
1: Inspirasi Sehat 96.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Halo, saya Arif Bakhtiar, spesialis paru. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
6: Merkuri FM.
7: Info aktual dan lagu hits.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat Mercury, tahu nggak sih? Ternyata ada fakta menarik nih tentang bendera Indonesia sangsaka merah putih. Fakta menarik itu adalah ternyata Indonesia pernah terlibat sengketa dengan Monaco gara-gara warna benderanya yang sangat mirip dan hampir identik. Bendera Indonesia dan Monaco memang punya desain berupa dua garis horizontal dengan merah di atas dan putih di bawah, sehingga sekilas tampak sama persis. Kemiripan ini pastinya bukan hasil saling meniru, karena bagi Indonesia, warna merah dan putih, akar sejarahnya berasal dari Kerajaan Majapahit yang di puncak kejayaannya berhasil menyatukan sebagian besar wilayah Nusantara. Sedangkan bagi Monaco, warna merah dan putih adalah lambang keluarga Kerajaan Grimaldi. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, pemerintah Monaco mengajukan keberatan resmi pada tahun 1950-an. Monaco menilai bendera Indonesia terlalu mirip dengan bendera nasional miliknya. Saat itu Monaco minta Indonesia agar mengganti desain benderanya untuk menghindari kebingungan di tingkat internasional. Tentu saja Indonesia menolak permintaan Monaco. Alasannya, karena bagi Indonesia warna merah dan putih memiliki nilai historis dan budaya yang jauh lebih tua dibandingkan Monaco. Indonesia menekankan tidak ada aturan internasional yang melarang dua negara memiliki bendera dengan warna yang sama. Tapi untungnya sahabat, meski sempat ada ketegangan, sengketa ini tidak berkembang menjadi konflik besar. Indonesia dan Monaco akhirnya menemukan solusi damai melalui jalur diplomasi. Kedua negara sepakat ada perbedaan utama pada aspek dimensi atau rasio bendera. Bendera Indonesia memiliki rasio panjang dan lebar 2:3. Monaco menggunakan rasio yang lebih mendekati persegi, yaitu 4:5. Perbedaan ini cukup untuk membedakan kedua bendera dalam konteks resmi internasional meskipun secara warna tetap identik. Nah sahabat, sengketa bendera antara Indonesia dan Monaco mungkin terdengar sepele, tapi sesungguhnya menyimpan pelajaran penting tentang identitas dan diplomasi. Dengan memilih jalan damai, kedua negara akhirnya berhasil menjaga martabat masing-masing. Hingga kini, bendera Indonesia dan Monaco tetap berkibar dengan bangga, menjadi simbol unik dari sejarah yang berbeda, tapi saling berdampingan.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, vitamin A merupakan salah satu mikronutrien yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Vitamin yang larut dalam lemak ini penting untuk kesehatan. Vitamin A, sahabat, bisa ditemukan dalam buah dan sayur-sayuran seperti wortel, bayam, jeruk, dan produk hewani seperti daging, ayam, ikan, dan susu. Banyak orang tahu bahwa vitamin A sangat bagus untuk kesehatan mata. Dan tahukah Anda, sahabat, bahwa vitamin A juga bisa mencegah perkembangan sel abnormal yang tidak terkendali seperti cikal bakal kanker. Selain itu, vitamin A juga bisa menjaga sistem kekebalan tubuh tetap sehat karena vitamin ini mampu melindungi organ-organ seperti mata, paru-paru, usus dari serangan bakteri dan infeksi. Vitamin A, sahabat, juga berperan dalam produksi dan fungsi sel darah putih yang membantu menangkap bakteri dan patogen di dalam darah. Dan menurut sebuah penelitian, kekurangan vitamin A bisa meningkatkan resiko tumbuhnya jerawat. Kekurangan vitamin A, sahabat, membuat protein keratin dalam folikel rambut berlebih sehingga menyebabkan terjadinya penyumbatan dan memicu munculnya jerawat. Bagaimana, sahabat, vitamin A ternyata memiliki banyak manfaat tidak hanya untuk kesehatan mata, ya? Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana?
1: Stay tune di Weekend Destination, tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
0: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
1: Wonderful Indonesia.

0: Dadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Halo, saya Profesor Dr. Dr. Budi Santoso, spesialis obstetri ginekologi konsultan. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
3: Merkuri FM.
4: Info aktual dan lagu hits.

0: News on the Spot.
1: Meski mendukung langkah pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait penertiban penggunaan suara berdaya tinggi sonorek, anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, Sumardi, meminta Pemprov Jawa Timur mengedepankan pendekatan win-win solution agar penertiban di lapangan tidak memicu gejolak sosial serta tetap menjaga keberlangsungan ekonomi masyarakat. Sumardi menilai fenomena sonorek saat ini telah menjadi bagian dari tren sosial hingga kegiatan kemasyarakatan di berbagai daerah. Karena itu penegakan aturan melalui Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP, diminta dilakukan secara terukur, humanis, dan berimbang. Politisi Partai Golkar ini menjelaskan bahwa Pemprov Jawa Timur sebenarnya telah memiliki payung hukum yang jelas, yakni Peraturan Perda Trantibumlimnas Nomor 12 Tahun 2025. Regulasi tersebut harus menjadi dasar utama bagi Satpol PP dalam mengedukasi serta melakukan sosialisasi secara masif kepada pelaku usaha maupun masyarakat umum. Dan Satpol PP dalam menegakkan perda tetap harus dengan cara-cara humanis, perlu sosialisasi masif yang melibatkan pengusaha sonorek dan perwakilan masyarakat agar penertiban bisa berjalan sesuai dengan tujuan bersama. Lebih lanjut, Sumardi mengingatkan Pemprov Jawa Timur untuk mempertimbangkan dampak ekonomi di balik maraknya kegiatan sonorek. Menurutnya, ajang sonorek turut menggerakkan sektor UMKM lokal dan memberikan ruang penghidupan bagi para pelaku usaha ekonomi kreatif. Memang lanjutnya ada plus minusnya. Di satu sisi ada keluhan ketertiban, tapi di sisi lain perputaran ekonominya luar biasa. UMKM tumbuh dan ada pergerakan ekonomi warga di sana. Oleh karena itu, win-win solution antara penegakan aturan ketertiban umum dengan keberlangsungan ekonomi masyarakat sangat penting.
0: News on the Spot.

0: Sobat Mercury, ayo kita bersama menuntut hak kita akan transportasi publik yang layak. Bersama saya Aditya dari Transport for Surabaya. Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar.

0: main?
1: Ini ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
0: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
0: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
0: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
0: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
0: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
0: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat? Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya. Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi. Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda. Mercury Morning Show, hanya di 96 FM, Mercury Surabaya.

Inspirasi Sehat 96. Tempe bukan hanya sekedar murah dan nikmat. Makanan dari kacang kedelai ini, sahabat, juga bermanfaat untuk kesehatan otak dan bisa mencegah penyakit seperti demensia Alzheimer. Ahli neurologi, Dr. Yuda Turana menjelaskan banyak penelitian yang membahas manfaat tempe untuk kesehatan otak. Dr. Yuda menambahkan kandungan dalam tempe bisa melindungi atau bersifat protektif pada otak dan fungsi kognitif sehingga bisa mencegah demensia Alzheimer yang disebabkan oleh kerusakan fungsi otak. Proses fermentasi sahabat dari kedelai membuat olahan makanan ini mengandung banyak bakteri bacillus yang baik untuk otak. Selain itu, tempe yang terbuat dari kacang kedelai kaya akan fitoestrogen, di mana kandungan fitoestrogen yang tinggi bermanfaat bagi perempuan. Agar mendapat manfaat dari tempe, maka makanan ini harus diolah dengan benar. Dan Dr. Yuda juga menyarankan untuk tidak menggoreng tempe terlalu kering, karena bisa merusak bacillus di dalam tempe, sahabat. Inspirasi Sehat 96.

0: news on the spot.
1: Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan pentingnya mitigasi dan antisipasi kebencanaan secara terpadu menyusul kondisi Indonesia sebagai negara dengan banyak daerah rawan bencana atau masuk dalam lingkaran Ring of Fire. Mitigasi dan antisipasi kebencanaan harus memprioritaskan keselamatan masyarakat. Seperti diketahui, Indonesia terletak di jalur cincin api Pasifik atau Ring of Fire, yaitu kawasan tapal kuda di sekitar Samudra Pasifik dengan aktivitas gempa bumi dan gunung berapi tertinggi di dunia. Terbaru terjadi peningkatan aktivitas di Anak Gunung Krakatau, peningkatan aktivitas di 5 gunung lainnya, yakni Semeru, Ili, Lewak, Tolak, Laki-Laki di NTT, Gunung Ibu Maluku, dan Gunung Sinabung di Sumatera Utara. Untuk itu, Puan mendorong pemerintah untuk meningkatkan mitigasi bencana. Hal ini diperlukan sebagai langkah antisipasi dan sebagai upaya untuk meminimalisir resiko korban jiwa. Keselamatan masyarakat, kata Puan, harus menjadi prioritas utama sehingga semua kebijakan dan tindakan yang diambil perlu diarahkan ke sana. Lebih lanjut, Puan mendorong adanya satu kepemimpinan penanganan bencana yang menyatukan langkah kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Di sisi lain, Puan mendorong pemerintah untuk menetapkan jaminan perlindungan yang berlaku di seluruh daerah rawan, di mana peringatan bencana bisa diterima tepat waktu, warga dapat segera mencapai tempat aman, kebutuhan dasar tersedia, layanan kesehatan dan pendidikan tetap berjalan, serta keluarga yang kehilangan penghasilan memperoleh penyangga kehidupan. Dan tentu keterbukaan informasi serta edukasi kepada masyarakat, lanjut Puan, juga harus digalakkan, sekaligus sebagai langkah untuk mencegah informasi yang tidak terverifikasi yang dapat menimbulkan kepanikan. News on the spot.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, apakah Anda sedang demam, batuk, dan pilek? Sebaiknya jangan terburu-buru minum antibiotik, karena antibiotik bukan obat untuk menyembuhkan demam, batuk, dan pilek. Dokter spesialis penyakit dari RSUPN, Dr. Cipto Mangunkusumo Robert Sinto mengatakan, jangan minum antibiotik kalau tidak dibutuhkan. Tujuannya untuk mencegah resistensi obat. Beberapa kondisi demam memang ada yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Tetapi bukan berarti semua demam disebabkan infeksi bakteri. Penggunaan obat antibiotik juga harus melalui resep dokter. Apabila dokter tidak memberikan antibiotik, pasien tidak perlu memaksa dokter meresepkan antibiotik. Robert Sinto menambahkan, apabila dokter memutuskan memberikan antibiotik, pasien wajib menanyakan alasannya, sehingga terjadi diskusi dan saling mengingatkan. Kalau pasien telah terdiagnosis infeksi bakteri, sebaiknya meminta dokter untuk mengadakan pemeriksaan kultur bakteri untuk mengetahui jenis kuman penyebab serta pola kepekaan jenis antibiotik apa yang masih bisa merespon kuman penyebab infeksi. Harapannya agar pengobatan dapat lebih terarah.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
2: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Halo, saya Dr. Arif Andi Pambudi, SPUG. Kali ini ingin memberikan sedikit tips mengenai bagaimana mempersiapkan momongan. Yang pertama, bagi para pasangan suami istri atau pasangan menikah yang masih muda, baiknya untuk mengkonsultasikan bagaimana kondisi reproduksinya. Yang kedua, pada pasangan yang sudah masuki kriteria infertilitas, yaitu yang telah menikah lebih dari 1 tahun, baiknya untuk melakukan konsultasi yang bertujuan untuk melihat faktor penyebab apa masih belumnya mendapatkan momongan tersebut. Dan yang ketiga, dalam melakukan konsultasi, bahwa faktor penyebab infertilitas itu tidak hanya pada wanita saja, tetapi pada pria pun juga memiliki 40% angka kejadian infertilitas. Dan yang terakhir, lifestyle perlu dibangun, yaitu berat badan perlu dipantau, kemudian nutrisi yang sehat, dan olahraga teratur.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Sahabat Mercury, bantu kami gerak pangan untuk selesaikan isu sampah makanan dengan selalu habiskan makananmu, oke? Okay? Bersama saya, Dedi Turnoyudo dari Gerak Pangan, Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
6: Halo, saya Dr. Gunari Gabas. Jangan lupa ya, dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Sahabat Mercury, membaca doang memang gak cukup, tapi bagaimanapun membaca adalah dasar dari semuanya. Maka untuk masalah pribadi seperti mengejar cita-cita hingga masalah yang berkaitan dengan masyarakat, agama dan negara, membaca adalah salah satu cara untuk mewujudkan semuanya. Bacalah buku tiap hari, meskipun hanya satu lembar, gak apa-apa. Sesuaikan kemampuanmu. Setelah itu, coba sampaikan ke orang lain. Entah ke teman sendiri, tulis di story, sosial media, semuanya. Coba sampaikan. Jika kesulitan, baca ulang, terus. Coba terus. Jangan menyerah, oke? Okay? Bersama saya Amruwah, dari Banawa Sekar Akademia, Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM. Info aktual dan lagu hits.

0: turning it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Moment on this day.
2: Tanggal 9 September 1948, Pekan Olahraga Nasional pertama dibuka di Surakarta. 9 September diperingati sebagai Hari Olahraga Nasional. Tanggal yang sama, 1948, Kim Il-sung menyatakan secara resmi pendirian Republik Demokratik Rakyat Korea. 9 September 1949, lahirnya Presiden Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono atau lebih dikenal dengan SBY. 9 September 2001, berdirinya Partai Demokrat. Selanjutnya, 9 September 2004, sebuah bom mobil meledak di depan Kedutaan Besar Australia di Jakarta dan menewaskan sebanyak 9 orang.
1: Moment on this day.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Musik metal ternyata bisa mengurangi stres lo sahabat. Bagaimana bisa? Begini faktanya. Bagi orang awam, musik metal adalah sebuah aliran musik yang sangat berisik dan mengganggu. Tapi sebaliknya, bagi para penggemar musik metal, genre ini justru bisa memberikan efek pelampiasan emosi dari rutinitas sehari-hari. Kok bisa ya? Seperti yang kita tahu sahabat, genre metal sering menggunakan suara gitar yang berat, ketukan drum yang cepat, dan vokal scream yang penuh amarah. Aransemennya bisa membantu pendengar mengeluarkan emosi yang sedang menumpuk karena terasa seperti mewakili emosi yang sulit diungkapkan secara langsung. Lirik-lirik musik metal juga sering mengangkat topik seputar kehidupan dan pergulatan batin manusia. Ini membuat para pendengar merasa dipahami dan menemukan cara untuk mengekspresikan emosinya. Bahkan sebuah penelitian yang dilakukan oleh Leah Sharman dan Dr. Genevieve Dingle dari Fakultas Psikologi Universitas Queensland menemukan musik metal bisa menjadi cara yang sehat untuk memproses amarah. Hal ini diketahui setelah Sharman dan Dingle melakukan eksperimen yang melibatkan 39 pendengar musik metal berusia antara 18 sampai 34 tahun. Caranya, Sharman dan Dingle memancing kemarahan responden. Kemudian, setengah dari responden mendengarkan musik metal favoritnya selama 10 menit, sementara lainnya duduk dalam diam. Hasilnya sangat mengejutkan. Orang-orang yang mendengarkan musik metal merasa dirinya jauh lebih terinspirasi, lebih aktif, dan emosinya langsung berubah. Jadi, gimana nih sahabat? Apakah Anda juga tertarik mendengarkan musik metal?

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, proses penuaan adalah hal alami yang terjadi pada manusia. Tapi pada beberapa orang, penuaan dini bisa saja terjadi. Berikut ini tips bagaimana caranya agar kita terhindar dari penuaan dini. Pertama, konsumsi makanan yang kaya omega-3. Makanan kaya omega-3 biasanya terkandung pada buah alpukat. Kandungan omega-3 berfungsi untuk memperbaiki kinerja sel pada kulit agar bekerja lebih baik. Kedua, hindari makanan dan minuman dengan kadar gula yang tinggi. Tubuh yang memiliki kadar gula tinggi dapat menurunkan tingkat kolagen pada kulit tubuh, sehingga dapat memunculkan kerutan, garis halus, dan membuat kulit mengendur. Berikutnya adalah minum air yang cukup. Saat usia bertambah tua, otomatis kulit kita menjadi lebih kering. Jadi sebaiknya minumlah air yang cukup. Minum air juga bisa membantu membuang racun yang ada pada tubuh. Selanjutnya adalah kurangi mandi dengan air panas. Mandi dengan air panas dapat menyebabkan kulit kering dan kusam. Saat kulit terkena air panas secara langsung di bawah aliran shower, kulit akan kehilangan kelembapannya. Berikutnya adalah hindari menatap ponsel terlalu lama. Menurut dermatologis, menatap smartphone terlalu lama dapat menyebabkan rahang menjadi kendur. Kondisi ini disebut juga dengan fenomena Ted Snack, yang diakibatkan gerakan berulang-ulang saat menatap smartphone, dan dampaknya akan membuat wajah mudah berkeriput. Berikutnya adalah tidur yang cukup. Kalau Anda tidur dengan durasi kurang dari 8 hingga 9 jam sehari, dapat meningkatkan kemungkinan untuk terlihat lebih tua dalam waktu 5 tahun ke depan. Terakhir, agar kita terhindar dari penuaan dini adalah rutin minum susu. Manfaat susu bagi kulit adalah dapat menghidrasi, melembabkan, dan mencegah kulit menjadi kering. Rajin mengonsumsi susu juga dapat mengurangi penggelapan kulit yang ditimbulkan oleh proses penuaan. Dan jangan lupa selalu menjaga pikiran untuk tetap berpikir positif. Sebab

0: Selalu ada fakta menarik yang tidak Anda ketahui di Mercury Fact. Tersaji hanya di Instagram @radiomercury96.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, kasih dia aja.
0: News on the spot. Sajian informasi terkini hanya di Instagram @radiomercury96.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tip kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, mungkin selama ini Anda tidak terlalu memperhatikan keberadaan tai lalat yang menempel pada tubuh. Sementara sebuah laporan dari Kelompokan 2020 menyebutkan, kanker kulit menempati peringkat ke-25 penyebab kematian di Indonesia. Sehingga laporan ini menyarankan agar kita peduli dengan tai lalat serta mengenali ciri tai lalat sehat dan tai lalat yang mengindikasikan kanker kulit. Ciri-ciri tai lalat yang sehat, warna yang timbul hanya satu dan tidak menimbulkan keluhan. Sementara ciri-ciri tai lalat yang mengindikasikan kanker kulit, warnanya lebih dari satu, bentuknya tidak simetris dan tepinya tidak merata. Tai lalat yang menjadi indikator kanker kulit juga cenderung mudah terluka, terutama ketika terkena radiasi sinar matahari, UVA dan UVB. Jadi sahabat, kalau Anda menemukan indikator itu, wajib periksa ke dokter spesialis kulit dan kelamin. Tujuannya agar dapat terdeteksi secara lebih jelas apakah ada indikator kanker kulit atau bukan.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

kelewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Mercury, Surabaya.

0: Dadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Halo sahabat Merkuri, saya Rizka.
3: Saya Ines.
2: Dari komunitas Polyglot Surabaya. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
4: Merkuri FM.
5: Info aktual dan lagu hits.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, pernahkah Anda mendengar cerita kalau ada seorang menteri di Indonesia yang aliran listrik di rumahnya putus PLN karena beliau tidak mampu membayar tagihannya? Cerita mengejutkan ini merupakan kisah nyata Sutami, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat era Orde Baru yang dijuluki Menteri Termiskin Indonesia. Bayangkan saja, selama 14 tahun menjabat, dari tahun 1964 hingga 1978, pria ini membangun infrastruktur megah yang sampai saat ini masih kita nikmati. Tol Jagorawi, Jembatan Semanggi, Jembatan Ampera, tapi dia sendiri tidak punya rumah pribadi. Yang lebih mencengangkan lagi, sahabat, Sutami lebih suka jalan kaki berkilo-kilometer saat survei proyek daripada naik mobil dinas mewah. Alasannya sederhana, bagaimana bisa hidup mewah ketika rakyat masih hidup dalam kesengsaraan? Ironi kehidupan terjadi setelah pensiun. Rumah yang baru bisa dibelinya secara kredit pernah diputus listriknya. Dan ketika sakit parah, ia takut ke rumah sakit karena tidak punya biaya pengobatan. Sutami meninggal dalam kemiskinan pada 1980, meninggalkan warisan infrastruktur bernilai miliaran yang membuktikan bahwa masih ada pemimpin sejati yang menjadikan jabatan sebagai pengabdian murni, bukan mesin ATM pribadi.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Tips langkah penting untuk menjaga kesehatan pendengaran yaitu jangan lupa bila ada telinga yang bermasalah, misal keluar kotoran atau gatal atau ada sesuatu yang menyebabkan pendengaran menurun, maka segera untuk memeriksakan secara dini. Juga bayi baru lahir sebaiknya dideteksi gangguan pendengaran sejak dini. Saya Dr. Nyilo Purnami, spesialis THTKL dari Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat? Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya. Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi. Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda. Mercury Morning Show, hanya di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Halo sahabat Merkuri, saya Anang Rifai dari komunitas sahabat kereta. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, di Indonesia Anda bisa menemukan berbagai jenis buah-buahan. Setiap buah mengandung banyak vitamin yang Anda butuhkan. Di antara banyaknya buah-buahan itu, ada beberapa buah yang paling sehat dan memiliki manfaat spesifik untuk tubuh Anda, sahabat. Ada 5 buah, sahabat, yang sebaiknya Anda konsumsi. Apa saja buah-buahan itu? Yang pertama adalah nanas. Buah tropikal yang satu ini sangat kaya akan bromelain, enzim anti peradangan, yang terbukti bisa menurunkan resiko terjadinya serangan jantung dan stroke. Selain itu, nanas juga bisa meningkatkan kesuburan. Buah kedua adalah anggur. Anggur mengandung antioksidan, quercetin, dan resveratrol. Kandungan antioksidan itu terbukti bisa menjaga kesehatan jantung dan menurunkan kadar kolesterol. Anggur, sahabat, juga kaya akan kalium dan zat besi yang bisa mencegah kram otot dan anemia. Kemudian buah ketiga yang wajib Anda konsumsi adalah mangga. Mangga merupakan buah yang kaya akan beta-karoten yang diubah menjadi vitamin A di dalam tubuh. Kandungan tersebut baik untuk mendukung pertumbuhan tulang dan mendongkrak daya tahan tubuh. Selain itu, sahabat, mangga juga bisa memenuhi 50% kebutuhan vitamin C harian Anda. Buah keempat yang wajib Anda konsumsi adalah apel. Satu buah apel berukuran sedang mengandung quercetin, antioksidan yang sangat baik untuk menjaga degenerasi sel otak, sehingga Anda bisa terhindar dari penyakit Alzheimer. Buah kelima yang wajib Anda konsumsi adalah blueberry. Blueberry mengandung antioksidan dan vitamin C yang bisa membantu Anda dalam melawan berbagai penyakit. Berbagai penelitian, sahabat, juga menyebutkan bahwa seseorang yang rutin mengkonsumsi blueberry bisa terhindar dari penuaan dini.
0: Inspirasi Sehat 96.

Dadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, rokok elektrik atau vape ini sudah diketahui bisa mengubah struktur otak dan mempercepat penuaannya. Sebuah studi mengatakan, asap dari rokok elektrik bisa memicu respon stres dalam sel induk saraf. Penelitian yang dilakukan oleh University of California menemukan cairan untuk vape bisa menyebabkan mitochondrial hyperfusion yang diinduksi stres. Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal iScience mengatakan kalau stres bisa menyebabkan kematian sel atau penyakit. Selain itu, sahabat, sel-sel yang rusak bisa mempercepat penuaan dan meningkatkan risiko penyakit neurodegeneratif dan kerusakan otak permanen. Para peneliti juga mencatat kaum muda dan wanita hamil berisiko lebih tinggi kena dampak negatif dari rokok elektrik. Untuk anak-anak dan remaja, tim mengatakan nikotin dengan mudah mempengaruhi fungsi mereka karena otak mereka masih dalam tahap perkembangan. Selain nikotin, sahabat Merkuri, alat ini juga mengandung zat berbahaya yang bisa menyebabkan penyakit paru-paru dan juga bahan kimia yang bisa menyebabkan kanker.

0: Halo, saya Dr. Adi Winoto. Saya dokter spesialis bedah konsultan bedah digestif. Tips sehat untuk cegah kondisi batu empedu, pola makan sehat dan seimbang, aktivitas fisik yang teratur, istirahat yang cukup, dan rutin cek kesehatan. Terima kasih.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana? Stay tune di Weekend Destination, tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang. Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan. Wonderful Indonesia.

0: Halo, saya Dr. Satria Dwi Jayantoro dari Puskesmas Negeri Dalam dari Rumah Sakit Universitas Erlangga. Jangan lupa tetap mendengarkan Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, vitamin A merupakan salah satu mikronutrien yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Vitamin yang larut dalam lemak ini penting untuk kesehatan. Vitamin A, sahabat, bisa ditemukan dalam buah dan sayur-sayuran seperti wortel, bayam, jeruk, dan produk hewani seperti daging, ayam, ikan, dan susu. Banyak orang tahu bahwa vitamin A sangat bagus untuk kesehatan mata. Dan tahukah Anda, sahabat, bahwa vitamin A juga bisa mencegah perkembangan sel abnormal yang tidak terkendali seperti cikal bakal kanker. Selain itu, vitamin A juga bisa menjaga sistem kekebalan tubuh tetap sehat karena vitamin ini mampu melindungi organ-organ seperti mata, paru-paru, usus dari serangan bakteri dan infeksi. Vitamin A, sahabat, juga berperan dalam produksi dan fungsi sel darah putih yang membantu menangkap bakteri dan patogen di dalam darah. Dan menurut sebuah penelitian, kekurangan vitamin A bisa meningkatkan resiko tumbuhnya jerawat. Kekurangan vitamin A, sahabat, membuat protein keratin dalam folikel rambut berlebih sehingga menyebabkan terjadinya penyumbatan dan memicu munculnya jerawat. Bagaimana, sahabat, vitamin A ternyata memiliki banyak manfaat tidak hanya untuk kesehatan mata, ya? Inspirasi Sehat 96.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Sahabat Merkuri, saya dengan Wulan dari komunitas Sahabat Bumi punya pesan khusus, tanggung jawab ya terhadap sampah kita masing-masing. Ingat 3A, cegah, pilah, lalu olah. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
5: Merkuri FM,
6: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, apakah dalam beberapa hari terakhir ini Anda merasakan kondisi cuaca yang lebih panas dari biasanya? Ketika tubuh dalam kondisi tidak fit, banyak yang jatuh sakit gara-gara cuaca panas. Sebetulnya, ada cara mudah yang bisa kita lakukan agar tidak gampang sakit saat cuaca panas. Kita bisa mulai rajin mengonsumsi buah apel. Mengapa harus apel? Karena dalam sebuah apel berukuran sedang, terdapat banyak zat yang bermanfaat untuk tubuh. Di dalam buah apel terdapat 95 gram kalori, 25 gram karbohidrat, setengah gram protein, 4 gram serat, dan 0,4 gram lemak. Apel juga mengandung vitamin C sekitar 14% dan vitamin B kompleks yang tinggi. Vitamin ini bisa meningkatkan daya tahan tubuh dan mengatasi kelelahan. Kulit apel juga memiliki banyak manfaat, di antaranya mengandung flavonoid, fitokimia, dan antioksidan. Ketiga zat ini bisa menambah kesehatan dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Antioksidan juga efektif melawan kanker dan berbagai macam penyebab virus penyakit lainnya. Jangan lupa sahabat Merkuri, pastikan sebelum mengonsumsi buah apel, Anda harus mencuci kulit apel terlebih dulu. Ini bertujuan untuk mengurangi pestisida yang mungkin tertinggal di kulitnya.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Halo, saya Dr. Hendy Juarsa, dokter kandungan di Surabaya. Apa aja yang menyebabkan seseorang sulit untuk hamil? Bisa karena dari yang kondisi yang prianya maupun yang wanitanya. Yang paling sering, kalau yang pria masalah di sperma, kalau yang wanita bisa masalah di saluran telur, di ovarium atau di rahimnya. Nah, untuk mengetahui ada masalah yang di mana, kalian boleh cek di dokter masing-masing.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays, 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM, Mercury, Surabaya.

0: Halo sahabat Merkuri, saya Wulan dari komunitas Sahabat Bumi. Dengarkan terus ya 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, pernah nggak sih kamu merasa stres atau tertekan dengan aktivitas sehari-hari? Hal ini wajar sahabat dialami karena faktor dari pola hidup kita. Karena tanpa kita sadari, ternyata makanan yang kita konsumsi sehari-hari bisa sangat berpengaruh ke kesehatan, termasuk kesehatan mental. Nah, apa saja sih makanan yang baik untuk kesehatan mental kita? Yang pertama adalah sayuran hijau. Ketika kekurangan folat, tingkat depresi, kelelahan, dan insomnia jadi lebih tinggi. Nah, untuk menambah kandungan folat dalam tubuh kita, sahabat, kita dapat mengkonsumsi sayuran hijau gelap seperti bayam yang mengandung tinggi folat. Tidak hanya itu saja, sahabat, ternyata bayam bisa meningkatkan kemampuan mental dan daya ingat. Kandungan asam amino dalam sayuran hijau juga berpengaruh terhadap produksi hormon yang mengendalikan suasana hati. Makanan lain yang baik untuk kesehatan mental kita adalah berry. Kelompok berry seperti strawberry, blueberry, blackberry, dan juga raspberry mengandung antioksidan yang tinggi dan bisa menurunkan stres, juga meningkatkan daya ingat otak. Selain itu, sahabat, antioksidan dalam buah-buahan ini juga bisa melindungi tubuh kita dari penyakit dan gangguan yang berkaitan dengan usia. Kemudian makanan lain yang baik untuk kesehatan mental kita adalah lemak ikan, sahabat. Ya, dalam ikan salmon dan makarel ada kandungan asam lemak omega 3 tinggi yang bisa mengurangi gejala schizofren, depresi, sindrom ADHD, dan juga gangguan mental lainnya. Sahabat, semakin kita rutin mengkonsumsi ikan, penurunan kognitif otak yang dipengaruhi oleh usia juga bisa diperlambat. Asam omega 3 juga berpengaruh untuk menjaga suasana hati kita loh. Karenanya, jangan lupa sahabat untuk selalu sertakan ikan dalam menu makanan harian Anda.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Mau info-info aktual dan lagu hits, dengerin terus 96 FM Merkuri Surabaya. Bersama saya Anang Rifai dari komunitas Sahabat Kereta Surabaya.
4: Merkuri FM,
5: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, proses penuaan adalah hal alami yang terjadi pada manusia. Tapi pada beberapa orang, penuaan dini bisa saja terjadi. Berikut ini tips bagaimana caranya agar kita terhindar dari penuaan dini. Pertama, konsumsi makanan yang kaya omega-3. Makanan kaya omega-3 biasanya terkandung pada buah alpukat. Kandungan omega-3 berfungsi untuk memperbaiki kinerja sel pada kulit agar bekerja lebih baik. Kedua, hindari makanan dan minuman dengan kadar gula yang tinggi. Tubuh yang memiliki kadar gula tinggi dapat menurunkan tingkat kolagen pada kulit tubuh, sehingga dapat memunculkan kerutan, garis halus, dan membuat kulit mengendur. Berikutnya adalah minum air yang cukup. Saat usia bertambah tua, otomatis kulit kita menjadi lebih kering. Jadi sebaiknya minumlah air yang cukup. Minum air juga bisa membantu membuang racun yang ada pada tubuh. Selanjutnya adalah kurangi mandi dengan air panas. Mandi dengan air panas dapat menyebabkan kulit kering dan kusam. Saat kulit terkena air panas secara langsung di bawah aliran shower, kulit akan kehilangan kelembapannya. Berikutnya adalah hindari menatap ponsel terlalu lama. Menurut dermatologis, menatap smartphone terlalu lama dapat menyebabkan rahang menjadi kendur. Kondisi ini disebut juga dengan fenomena Ted Snack, yang diakibatkan gerakan berulang-ulang saat menatap smartphone, dan dampaknya akan membuat wajah mudah berkeriput. Berikutnya adalah tidur yang cukup. Kalau Anda tidur dengan durasi kurang dari 8 hingga 9 jam sehari, dapat meningkatkan kemungkinan untuk terlihat lebih tua dalam waktu 5 tahun ke depan. Terakhir, agar kita terhindar dari penuaan dini adalah rutin minum susu. Manfaat susu bagi kulit adalah dapat menghidrasi, melembabkan, dan mencegah kulit menjadi kering. Rajin mengonsumsi susu juga dapat mengurangi penggelapan kulit yang ditimbulkan oleh proses penuaan. Dan jangan lupa selalu menjaga pikiran untuk tetap berpikir positif, sebab pikiran yang positif akan membuat tubuh menjadi positif.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Halo, saya Dr. Irma Dita Citra Santi dari Surabaya Skin Center. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
2: Merkuri FM.
3: Info aktual dan lagu hits.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tip kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

0: Inspirasi Sehat 96. Sahabat orang tua seringkali menggelitik anak-anaknya agar mereka tertawa terbahak-bahak. Sebab rasa geli yang muncul akan langsung membuat si kecil bereaksi lucu. Tapi sahabat, tahukah Anda kalau ternyata menggelitik merupakan kebiasaan buruk yang harus dihentikan? Ya sahabat, tak banyak yang tahu kebiasaan menggelitik anak bisa menimbulkan efek negatif dan tidak dianjurkan. Tawa karena geli ini seperti ilusi, anak seperti menikmatinya, padahal sebenarnya tidak. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan di University of California pada 1997, para ilmuwan menemukan bahwa menggelitik tidak menciptakan perasaan bahagia yang sama seperti yang diciptakan ketika seseorang mentertawakan lelucon lucu. Menggelitik hanya menciptakan ilusi lahiriah bahwa seseorang sedang tertawa. Anak sahabat yang digelitik kehilangan kendali dirinya. Perjuangan untuk mendapatkan kendali bisa jadi hal sangat sulit bagi anak dan bisa meninggalkan kenangan yang tidak menyenangkan seumur hidup. Ketika orang dewasa menggelitik anak-anak, mereka kebanyakan bermaksud bersenang-senang. Menurut Dr. Richard Alexander, Profesor Biologi Evolusi di University of Michigan, menggelitik bisa menjadi bentuk dominasi, dan tawa yang mengikuti adalah cara untuk menunjukkan kepatuhan. Menggelitik, menurut Dr. Richard Alexander, dapat menyebabkan tawa yang tidak terkendali dan sulit untuk dihentikan. Sahabat, tawa yang disebabkan oleh gelitik terus-menerus dapat mencapai titik di mana orang yang digelitik tidak lagi bisa bernafas dengan benar. Anak juga jadi mengalami sesak nafas dan bisa membahayakan kesehatannya, sahabat.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Aduh, saya Dr. Agus Sulistiono, dokter obgyn konsultan pedomaternal di Kota Surabaya ini. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya yang hanya ada di Radio Mercury Surabaya.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Mercury, sesudah mempertimbangkan banyak hal, Organisasi Kesehatan Dunia WHO resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental. Ini sahabat, sesudah WHO menambahkan kecanduan game ke dalam versi terbaru International Statistical Classification of Diseases atau ICD. ICD ini sahabat merupakan sistem yang berisi daftar penyakit berikut gejalanya, tandanya, dan penyebab yang dikeluarkan WHO. Berkaitan dengan kecanduan game, WHO memasukkannya ke dalam daftar Disorder Due to Addictive Behavior atau penyakit yang disebabkan oleh kebiasaan atau kecanduan. Kecanduan game, sahabat Mercury, bisa disebut penyakit kalau memenuhi tiga hal. Yang pertama adalah seseorang tidak bisa mengendalikan kebiasaan bermain game. Yang kedua, seseorang mulai memprioritaskan game dari kegiatan yang lain. Yang ketiga adalah seseorang terus bermain game meskipun dia tahu ada konsekuensi negatif. WHO mengatakan sahabat ketiga hal itu harus terjadi atau terlihat selama 1 tahun sebelum diagnosis itu dibuat. Meskipun begitu sahabat, bukan berarti semua jenis permainan bersifat adiktif dan bisa menyebabkan gangguan mental.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

sahabat Mercury. Saya Marini dari BK3S Provinsi Jawa Timur. Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Mercury 96 FM Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Sahabat, meminum teh secara teratur ternyata mencegah penurunan fungsi otak di usia lanjut. Karenanya, para penggemar teh patut berbahagia. Ini karena sebuah studi mengungkap bahwa orang yang minum teh teratur bisa memiliki otak yang lebih terorganisasi dibandingkan bukan peminum teh. Hal ini dikaitkan dengan fungsi otak yang lebih sehat di usia lanjut. Feng Li, asisten profesor dari National University of Singapore, dalam laporannya mengungkap, hasil studi mereka membuktikan kontribusi positif minum teh untuk struktur otak. Dan ini, sahabat, menunjukkan bahwa minum teh secara teratur memiliki efek perlindungan terhadap penurunan terkait usia dalam organisasi otak. Tim peneliti menyimpulkan penemuan ini setelah memeriksa data neuroimaging dari 36 orang dewasa berusia 60 tahun ke atas. Setelah menganalisis kinerja kognitif dan hasil pencitraan peserta, tim peneliti menemukan bahwa individu yang mengkonsumsi baik teh hijau, teh oolong, atau teh hitam setidaknya 4 kali seminggu selama sekitar 25 tahun memiliki daerah otak yang saling berhubungan dengan cara yang lebih efisien. Sahabat, dalam penelitian ini menunjukkan bahwa peminum teh memiliki fungsi kognitif yang lebih baik dibandingkan dengan bukan peminum teh.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Halo sahabat Merkuri, saya Miza dari Mavindo Surabaya Raya. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
4: Merkuri FM,
5: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, jantung adalah salah satu organ vital dalam tubuh. Kalau jantung kita bermasalah, dipastikan organ tubuh lain juga terganggu. Nah, berikut ini adalah tips sederhana agar jantung kita selalu sehat. Pertama, tidur yang cukup. Jam tidur yang ideal adalah sekitar 7-8 jam per hari. Orang yang kurang tidur lebih beresiko terkena serangan jantung dan stroke. Ini terjadi akibat penumpukan mineral kalsium yang ada dalam pembuluh darah. Cara sederhana lainnya untuk menjaga kesehatan jantung adalah dengan berjemur di pagi hari. Ini karena vitamin D yang didapatkan dari berjemur di bawah sinar matahari dapat mengurangi plak di pembuluh darah. Anda bisa berjemur selama setengah jam. Selanjutnya adalah makan coklat. Coklat yang dimaksud di sini adalah yang mengandung 70% kokoa. Sebab coklat jenis ini mengandung flavonoid dan magnesium yang bisa menurunkan kadar kolesterol jahat, sehingga dapat menghalangi radikal bebas yang merusak dinding arteri jantung. Cara sederhana lain untuk menjaga kesehatan jantung adalah melakukan olahraga. Anda tidak harus berolahraga yang berat, tapi cukup berolahraga dengan cara yang simpel, seperti jalan cepat, renang, bersepeda, dan jogging. Anda harus melakukannya secara rutin sebab akan membuat kadar kolesterol baik dalam darah akan meningkat sehingga resiko serangan jantung bisa dihindari.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Halo, saya Dr. Putu Niken, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medik, staf pengajar FK UNER RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
3: Merkuri FM.
4: Info aktual dan lagu hits.

mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat? Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya, Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi. Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda. Mercury Morning Show, hanya di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Halo, saya Dr. Adi Winoto. Saya sudah spesialis bedah konsultan bedah digestif. Tips sehat untuk cegah kondisi batu empedu, pola makan sehat dan seimbang, aktivitas fisik yang teratur, istirahat yang cukup, dan rutin cek kesehatan. Terima kasih.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: Halo, saya Dr. Hermina Novida, spesialisnya ke dalam konsultan endokrin metabolik diabetes Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, memiliki masalah ketombe pasti menjengkelkan. Ketombe membuat tidak percaya diri dan sering menimbulkan rasa gatal pada kulit kepala. Banyak yang mengatakan penyebab ketombe adalah akibat penggunaan shampoo yang salah. Ternyata masalah ketombe juga bisa muncul akibat makanan yang kita konsumsi. Berikut adalah cara mengatasi ketombe melalui pola makan. Yang pertama, batasi gula. Jessica Crane, asisten profesor klinis dermatologi di New York, mengatakan gula dan karbohidrat sederhana dapat mempromosikan lebih banyak peradangan dalam tubuh, termasuk dengan masalah ketombe. Jadi, mengonsumsi makanan rendah gula dan diet makanan yang kaya antioksidan dapat mengurangi masalah ketombe. Yang kedua, makan lebih banyak buah dan sayur. Ini dapat menjadi langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ketombe, karena buah dan sayur kaya akan kandungan nutrisi dan serat yang baik untuk pencernaan. Yang terakhir, mengkonsumsi lemak sehat. Untuk mengatasi ketombe, Anda bisa mengonsumsi asam lemak esensial termasuk asam lemak omega 3 dan omega 6. Ini karena asam lemak esensial dapat membantu kesehatan kulit dan rambut. Dengan memiliki rambut yang sehat, masalah ketombe diharapkan tidak akan muncul.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Halo, saya Dr. Hajah Risa Etika SPAK, alumnus FK UNER tahun 79. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM. Info aktual dan lagu hits.

menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays, 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya.

0: tip kesehatan untuk kanker payudara itu adalah memeriksakan diri pada saat yang tepat dan ke tempat yang tepat. Pada saat yang tepat itu kapan? Pada saat yang tepat itu adalah sebelum ada keluhan. Karena kanker payudara yang dini tidak memberikan keluhan. Jadi, periksalah pada saat Anda sudah mulai mempunyai payudara. Nanti setelah 25 tahun, silakan periksa secara rutin kepada dokter yang biasa memeriksa payudara. Dan setelah 35 tahun, dianjurkan untuk melakukan mamografi. Kanker payudara adalah termasuk kanker yang dapat ditemukan dini dan ada obatnya. Sehingga insya Allah dengan penanganan yang tepat, waktu yang tepat, dan ke tempat yang tepat bisa disembuhkan. Saya Dwi Rani Rosmala Pratiwi, spesialis bedah dari Rumah Sakit Onkologi Surabaya. Dengerin terus Radio Mercury Surabaya.
1: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry,

0: dokter spesialis obstetri dan ginekologi. Jangan lupa ya, dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

Tips kesehatan, yang pertama, kenali gejala serangan jantung. Apa saja gejala serangan jantung? Yang pertama, nyeri dada kiri yang disertai penjalaran ke pundak atau ke punggung atau ke rahang, kemudian diperberat dengan aktivitas dan membaik dengan istirahat. Yang kedua, sesak nafas. Yang ketiga, mual atau muntah atau nyeri di daerah ulu hati yang sebelumnya tidak pernah dialami atau tidak ada riwayat sakit.

0: lambung. Yang keempat, pingsan atau gangguan irama jantung yang dirasa tidak teratur. Jika kalian mengalami gejala-gejala seperti ini, segera periksa ke dokter atau dokter jantung terdekat. Saya Dr. Anindita Premiari, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Royal Surabaya. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Halo. Saya Dr. Ari Widiasti Bandeng, spesialis kulit dan kelamin dari Surabaya. Jangan lupa dengarkan Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
3: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

0: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana?
1: Stay tune di Weekend Destination, tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
0: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
1: Wonderful Indonesia.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Halo, saya Dr. Niken Wening Suryanti, spesialis obstetri ginekologi. Tips sehat untuk menghindari risiko kanker serviks, apa aja yang harus dilakukan? Lakukan vaksinasi untuk virus HPV sejak usia 9 tahun. Lakukan screening deteksi dini kanker serviks dengan IVA atau pap smear secara rutin. Lakukan gaya hidup yang sehat. Jangan berhubungan seks secara tidak sehat atau berganti-ganti pasangan. Makanlah makanan yang bergizi, istirahat cukup, atasi stres, dan jangan lupa olahraga yang teratur.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: saya, Dr. Prananda Surya Erlangga, Magister Kesehatan, Spesialis Anestesi, Konsultan Intensifer. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, rokok elektrik atau vape ini sudah diketahui bisa mengubah struktur otak dan mempercepat penuaannya. Sebuah studi mengatakan, asap dari rokok elektrik bisa memicu respon stres dalam sel induk saraf. Penelitian yang dilakukan oleh University of California menemukan cairan untuk vape bisa menyebabkan mitochondrial hyperfusion yang diinduksi stres. Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal iScience mengatakan kalau stres bisa menyebabkan kematian sel atau penyakit. Selain itu, sahabat, sel-sel yang rusak bisa mempercepat penuaan dan meningkatkan risiko penyakit neurodegeneratif dan kerusakan otak permanen. Para peneliti juga mencatat kaum muda dan wanita hamil berisiko lebih tinggi kena dampak negatif dari rokok elektrik. Untuk anak-anak dan remaja, tim mengatakan nikotin dengan mudah mempengaruhi fungsi mereka karena otak mereka masih dalam tahap perkembangan. Selain nikotin, sahabat Merkuri, alat ini juga mengandung zat berbahaya yang bisa menyebabkan penyakit paru-paru dan juga bahan kimia yang bisa menyebabkan kanker.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Halo, saya Dr. Umi Maimunah, spesialis penyakit dalam konsultan gastroenterohepatologi. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, adanya nasihat yang menyebut jangan suka marah-marah nanti darah tinggi, ternyata itu bukan sekedar mitos. Karena faktanya darah tinggi atau hipertensi tidak boleh disepelekan. Hipertensi bisa disebut silent killer karena termasuk penyakit berbahaya dan sering menyerang tanpa menimbulkan gejala. Agar tidak terkena hipertensi, ada kebiasaan yang wajib dihindari. Pertama, jangan minum kopi susu berlebihan. Sebab mengonsumsi kopi susu berlebihan bisa meningkatkan tekanan darah. Asupan kafein yang dianjurkan hanya 3 cangkir kafein per hari. Kedua, perhatikan makanan dan minuman yang mengandung gula. Sebab saat mengonsumsi makanan atau minuman yang terdapat banyak gula tambahan atau pati sederhana akan membuat tubuh kita mengalami ledakan insulin yang lebih intens dan lebih lama yang akan meningkatkan tekanan darah. Ketiga, hindari merokok. Karena nikotin yang terdapat pada rokok mengakibatkan penyempitan pembuluh darah dan mempercepat denyut jantung sehingga tekanan darah meroket. Berikutnya, hindari minuman beralkohol. Sebab minuman alkohol dapat menaikkan tekanan darah baik dalam jangka waktu pendek maupun panjang. Alkohol dapat melemahkan pembuluh darah. Pembuluh akan menyempit saat alkohol dimetabolisme oleh hati. Yang terakhir, kurang minum air putih. Saat kurang minum air putih, tubuh akan kekurangan cairan hingga mengalami dehidrasi. Ini dapat menaikkan tekanan darah. Sel-sel tubuh yang tidak memiliki air yang cukup dapat membuat pembuluh darah bisa menegang. Pada akhirnya akan membuat otak mengirimkan sinyal ke kelenjar putih tari untuk melepaskan bahan kimia sehingga membuat pembuluh darah mengecil.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Sahabat Merkuri, stop sembunyikan anak-anak berkebutuhan khusus. Saya Mira dari komunitas Mata Hati. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
4: Merkuri FM,
5: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, penyakit kurap atau yang biasa disebut kadas adalah penyakit kulit yang disebabkan oleh infeksi jamur. Penyakit ini ditandai dengan adanya area bersisik di permukaan kulit yang mungkin berwarna kemerahan dan terasa gatal. Area bersisik ini lama-lama berkembang dan meluas serta membentuk pola lingkaran. Bagian dalam lingkaran ini bisa terlihat bersih tanpa ruam, bersisik atau memiliki bintil berwarna merah. Kurap bukan penyakit yang berbahaya dan dapat dicegah serta dapat ditangani dengan mudah. Nah, berikut ini adalah tips cara mengobati dan mencegah penyakit kurap. Kurap bisa ditangani dengan menggunakan salep anti jamur yang dapat dibeli tanpa resep dokter. Salep ini biasanya mengandung clotrimazole atau miconazole. Kalau setelah 2 minggu diobati kurap masih membandel, segeralah berkonsultasi dengan dokter agar diberi obat yang lebih kuat. Setelah sembuh dari kurap, lakukan beberapa hal untuk mencegah kurap datang kembali. Caranya, mengurangi resiko penularan penyakit kurap, yaitu dengan menjaga kebersihan tubuh serta menjaga tubuh tetap kering. Selanjutnya, tidak menggunakan barang pribadi berbarengan serta selalu menjaga kebersihan peliharaan dan hindari hewan yang terinfeksi.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Halo, saya Dr. Herdiani Sulistyo Putri, spesialis anestesi FIPM dari ID Surabaya. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
4: Merkuri FM.
5: Info aktual dan lagu hits.

Kelewat informasi selama seminggu? Gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, banyak orang beranggapan pasta gigi atau odol dapat mengatasi jerawat membandel. Tahukah Anda, cara ini ternyata justru tidak dianjurkan. Para ahli kulit menyatakan, mengoleskan pasta gigi ke jerawat justru bisa menimbulkan lebih banyak masalah. Lee Bury, dermatologis di New York, mengatakan pasta gigi diperuntukkan untuk gigi, bukan untuk kulit, karena kulit memiliki kebutuhan yang berbeda. Pasta gigi berfungsi untuk mencegah gigi berlubang, menjaga gigi tetap putih berkilau, dan membantu mempertahankan kebersihan mulut. Jadi pasta gigi tidak pernah menjadi dua alat dua fungsi untuk membersihkan gigi dan penghilang jerawat. Kata Ri, irisan seperti pasta gigi saat dioleskan di kulit memang memberikan rasa sejuk dan menenangkan, tapi justru berpotensi menyebabkan peningkatan iritasi, kemerahan, atau dermatitis. Semuanya akan memperburuk kondisi daripada mengobati jerawat.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Halo sahabat Mercury, saya Naskah dari Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia. Dengarkan terus 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.

Dadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Transplantasi kornea adalah prosedur penggantian lapisan kornea yang keruh dengan yang jernih dari donor kornea. Satu donor kornea di dunia ini direbut oleh 70 orang pasien. Oleh karena itu, mari kita menjadi caldon atau calon donor kornea. Saya, Dr. Dini Dharma Widyarini, spesialis mata konsultan kornea dan bedah refraksi dari Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Halo Sobat Mercury, saya Ilham.
1: Saya Tobing.
0: Dari Earth Hour Surabaya. Dengarkan terus 96 FM Mercury Surabaya.
2: Mercury FM,
3: info aktual dan lagu hits.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, jantung adalah organ terpenting dalam tubuh manusia dan punya ukuran sebesar kepalan tangan. Jantung ini berfungsi memompa dan menyebarkan darah dengan mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Kelainan yang terjadi pada jantung disebut penyakit jantung koroner. Gejala penyakit jantung itu diantaranya adalah detak jantung yang tidak beraturan, mudah lelah, nafas terasa berat, sulit tidur, berdebar karena sesuatu yang tidak pasti. Penyakit jantung koroner ini terjadi kalau aliran darah ke jantung terhambat oleh lemak. Penimbunan lemak di dalam arteri jantung ini dikenal dengan aterosklerosis, yang merupakan penyebab utama penyakit jantung koroner. Aterosklerosis, sahabat, bisa mengurangi suplai darah ke jantung dan menyebabkan terbentuknya penggumpalan darah. Kalau ini terjadi, maka aliran darah ke jantung akan terblokir sepenuhnya dan serangan jantung bisa terjadi. Faktor pemicunya diantaranya adalah kolesterol yang tinggi, merokok, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Penyakit jantung yang tidak segera ditangani akan mengakibatkan komplikasi yang bisa menghilangkan nyawa seseorang. Ketika jantung tidak menerima suplai darah yang cukup untuk memompa darah, maka kinerja jantung pun akan menurun. Kondisi ini dikenal sebagai gagal jantung, dan bisa terjadi secara tiba-tiba maupun bertahap. Ada beberapa cara untuk pencegahan penyakit jantung yang bisa dilakukan, sahabat. Di antaranya adalah menerapkan pola hidup sehat dengan mengurangi makanan berkolesterol tinggi dan olahraga secara rutin.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Halo, nama saya Dr. Binis Effendi, spesialis paru dari Rumah Sakit Umum Universitas Airlangga. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury Surabaya.
4: Mercury FM.
5: Info aktual dan lagu hits.

0: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana?
1: Stay tune di Weekend Destination, tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
0: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
1: Wonderful Indonesia.

0: Halo sahabat Merkuri, saya Pramudita dari Sound Kembang Catering. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

0: Tips langkah penting untuk menjaga kesehatan pendengaran yaitu jangan lupa bila ada telinga yang bermasalah, misal keluar kotoran atau gatal atau ada sesuatu yang menyebabkan pendengaran menurun, maka segera untuk memeriksakan secara dini. Juga bayi baru lahir sebaiknya dideteksi gangguan pendengaran sejak dini. Saya Dr. Nyilo Purnami, spesialis THTKL dari Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

0: Halo, saya Dr. Rahadian, spesialis bedah saraf. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Kelewat informasi selama seminggu? Gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, ada kabar baik bagi Anda penyuka buah srikaya. Di balik cita rasanya yang manis, ternyata srikaya memiliki manfaat kesehatan. Srikaya dapat mencegah penyakit jantung. Ini karena srikaya punya kandungan yang dapat menurunkan kolesterol jahat atau kolesterol LDL. Yang kedua, buah srikaya dapat mengatasi penyakit disentri akut dan diare. Ini karena di dalamnya terdapat kandungan kimia dan zat gizi yang bisa memperbaiki kondisi pencernaan. Buah srikaya juga dapat mencegah dan mengobati pasien kanker. Ini karena di dalamnya mengandung beberapa senyawa asitogenin. Senyawa ini memiliki efek sitotoksik yang dapat mematikan sel kanker. Buah srikaya juga memiliki kandungan antioksidan yang cukup banyak. Kandungan ini bisa menangkal radikal bebas yang memicu kanker. Berikutnya, srikaya dapat mencegah penyakit asma. Ini karena di dalamnya terdapat kandungan kimia yang bisa melegakan pernafasan. Srikaya dapat mengobati masalah hipertensi. Sehingga Anda yang memiliki tekanan darah tinggi sebaiknya rutin mengonsumsi buah srikaya. Srikaya dapat mengatasi atonik dispepsia. Kandungan ini terdapat pada buah srikaya yang masih muda. Selanjutnya, buah srikaya juga bisa digunakan untuk anti radang. Ini karena di dalamnya mengandung senyawa yang serupa dengan obat antiinflamasi. Selanjutnya, buah srikaya dapat mengobati demam. Ini karena di dalam buah srikaya terdapat zat yang bisa menurunkan suhu tubuh yang tinggi. Yang terakhir, buah srikaya dapat mengobati antidepresi. Anda bisa memanfaatkan akar tanaman srikaya untuk mengatasi antidepresi.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Halo, saya Dr. Kristiyoko Sumartono, saya dokter anestesi. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury Surabaya.
1: Mercury FM. Info aktual dan lagu hits.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tip kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, di antara Anda pasti pernah melakukan hal yang satu ini. Pernahkah Anda langsung memakai baju baru tanpa mencucinya terlebih dulu? Kalau pernah sahabat atau bahkan sering, sudah saatnya Anda berhenti melakukan kebiasaan buruk ini. Kenapa? Karena sahabat, tanpa disadari, kebiasaan ini bisa membuat Anda terinfeksi jamur dan iritasi kulit. Pakaian baru yang tidak dicuci sangat mungkin menjadi sarang bakteri, jamur, dan juga kutu untuk berkembang. Belum lagi dengan adanya bahan kimia yang menempel di baju baru itu. Nah sahabat, pada saat pakaian dikirim dari pabrik menuju toko, biasanya paket berisi pakaian itu diberi bahan kimia supaya jamur tidak tumbuh selama proses pengiriman. Salah satunya adalah dengan resin formaldehyde yang dipakai untuk mencegah pertumbuhan jamur dan menjaga supaya pakaian tidak mudah kusut. Bahan kimia ini sahabat bisa menimbulkan reaksi di kulit seperti eksim yang membuat kulit merah-merah, gatal, dan juga bersisik. Selain bahan kimia tadi, di beberapa pakaian juga bisa terdapat azoanilin atau zat pewarna pakaian yang bisa menimbulkan reaksi alergi untuk kulit sensitif. Nah, untuk itu sahabat, jangan lupa untuk mencuci bersih terlebih dulu baju baru sebelum dipakai.
0: Inspirasi Sehat 96.

rangkuman info teraktual, traffic, layanan publik, dunia usaha. Semua ada di Mercury Morning Show 96 FM Mercury, Surabaya.

0: kita ketemu lagi di perjalanan Mercury Morning Show. Selamat pagi sahabat Mercury, salam sehat. Semoga hari ini Kamis 10 September 2026 adalah hari yang membuat Anda begitu bersemangat untuk menjalaninya, ya. Dan mari kita awali pagi ini dengan ucapan syukur atas segala kasih karunia Tuhan. Yang kedua, mari kita berdoa semoga hari ini menjadi hari terbaik kita, melebihi kebaikan hari-hari yang kemarin, ya. Dan seperti biasa sahabat Mercury, 4 kali 60 menit start dari 6 lewat 6 menit sekarang ini sampai jelang pukul 10 kita bersama-sama di program Mercury Morning Show.
1: Mercury Morning Show, lugas dan menginspirasi.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, menurut sebuah penelitian, dalam setiap harinya manusia bisa bermimpi 4-5 kali dalam sehari. Cuma kadang-kadang kita tidak pernah ingat apa saja yang telah kita mimpikan pada saat tidur. Tapi tahukah Anda, mimpi ternyata tidak hanya sekedar bunganya orang tidur, karena ternyata mimpi memiliki banyak manfaat kesehatan. Pertama, mimpi dapat mengurangi stres, sebab mimpi adalah media untuk mengeluarkan emosi terpendam dengan cara yang aman. Kedua, mimpi dapat membuat tidur kita menjadi lebih nyenyak. Manusia membutuhkan berbagai langkah untuk bisa tidur nyenyak, dan salah satunya adalah dengan mimpi. Mimpi juga dapat membantu mengingat. Contohnya, terkadang setiap malam sebelum tidur, kita suka mengingat kejadian di hari itu dan berusaha supaya kejadian tersebut tercatat di memori kita. Nah, di sini mimpi bisa membantu memindahkan kejadian tadi ke dalam memori kita secara tidak sadar. Mimpi dapat menghentikan kerusakan otak. Para ilmuwan percaya otak kita membutuhkan mimpi setiap malamnya untuk menghentikan kerusakan otak secara psikologis. Otak kita di malam hari sudah sibuk melakukan penyelihan dan pengarsipan memori gambar dan emosi untuk menjaga agar semuanya berjalan dengan baik.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: burgernya kelewatan.
1: Baru Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Segernya kelewatan.
1: Baru Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: News on the Spot.
1: Dipimpin langsung Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa, Misi Dagang dan Investasi Jawa Timur Kalimantan Utara di Hotel Tarakan Plaza berhasil membukukan nilai transaksi mencapai 2,5 triliun. Dari total tersebut, transaksi penjualan Jawa Timur ke Kalimantan Utara mencapai 1,6 triliun, sedangkan pembelian Jawa Timur dari Kalimantan Utara mencapai 863,28 miliar. Transaksi yang tercatat dalam misi dagang tersebut juga memperlihatkan beragam komoditas yang dapat dipertukarkan antara Jawa Timur dan Kalimantan Utara. Dari Jawa Timur ke Kalimantan Utara, komoditas yang ditransaksikan antara lain olahan daging unggas, karkas ayam, susu dan susu sapi, pasteurisasi, daging sapi, anak ayam, kambing atau domba, kepiting, produk hasil tembakau, kopi Grand Bean Robusta, serta produk kerajinan kulit. Gubernur Kofifah menegaskan capaian transaksi tersebut tidak boleh berhenti sebagai angka dalam satu forum pertemuan. Misi dagang yang sudah digelar 7 kali sepanjang 2026 ini harus menjadi pintu masuk untuk memperluas pasar, memperkuat mata rantai pasok, membuka investasi serta membangun kemitraan bisnis yang berkelanjutan antara pelaku usaha kedua provinsi. Kofifah menyampaikan besarnya transaksi yang tercapai menunjukkan bahwa kebutuhan pasar dan potensi produksi dari kedua wilayah memiliki ruang yang luas untuk dipertemukan. Karena itu seluruh kesepakatan dan peluang bisnis yang lahir dari misi dagang harus segera ditindaklanjuti agar memberikan dampak ekonomi yang lebih besar. Sementara itu Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang mengapresiasi kunjungan dan kepemimpinan Gubernur Kofifah dalam misi dagang dan investasi Jatim Kaltara. Menurut Zainal, kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk mempererat kerjasama ekonomi kedua provinsi, sekaligus membuka peluang investasi dan kemitraan usaha yang lebih luas.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 10 September 1912, Sarekat Dagang Islamiyah di bawah pimpinan Tjokro Aminoto berganti nama menjadi Sarekat Islam. 10 September 1945, Badan Keamanan Rakyat Laut, cikal bakal dari TNI Angkatan Laut didirikan oleh pelaut-pelaut veteran Konings Klise Marin dan Kaigun. Tanggal yang sama 1948, meninggalnya R.M. Suryo, Gubernur Jawa Timur pertama. Selanjutnya 10 September 1977, guilotin terakhir kali digunakan sebagai alat hukuman mati saat Hamida John Daubi, imigran asal Tunisia, menjadi tertuduh pembunuhan dan dieksekusi di penjara Beaumetz, Marseilles, Prancis. Alat pancung kepala manusia atau lebih dikenal dengan sebutan guilotin ini digunakan terakhir kali sebagai sarana eksekusi mati di Prancis pada 10 September 1977. Korban terakhirnya adalah Hamida John Daubi, imigran asal Tunisia.
0: Moment on this day.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Ya, ini kita sudah sampai di titik 6 lewat 35 menit. Dan sahabat Mercury, ini data terkait dengan penanganan banjir di Surabaya. Upaya pemerintah kota untuk menangani banjir dan genangan ini tidak berhenti ya. Yang terbaru, saya kutip dari teman-teman Tribun ini, penanganan dilakukan di sungai yang ada di kawasan Jalan Pasar Kupang. Ya, ke Banyu Urip itu ya. Lokasinya tidak berada, tidak jauh maksud saya, dari flyover Pasar Kembang dan Girilaya, benar. Nah, penanganan sungai di kawasan Pasar Kupang ini menjadi bagian dari upaya Pemkot mengatasi titik-titik genangan yang sebelumnya sudah dipetakan. Berdasarkan pemetaan sejak 2020, total ada 1.015 titik genangan yang masih menjadi pekerjaan rumah. Dari 1.015, 450 titik genangan sudah tuntas ditangani. Upaya penanganan tidak berhenti pada titik-titik yang dikerjakan, karena pada 2027 ini, Pemkot memperkirakan akan bisa menjangkau 200 titik genangan sebagai sasaran utama intervensi. Ya, kalau bisa 200 saja, berarti 650 totalnya. Penanganan sungai dan titik genangan itulah yang menjadi salah satu langkah untuk mengurangi potensi banjir di berbagai wilayah di Surabaya. Anda yang optimis bilang, wah keren, gitu ya. Tapi Anda yang pesimis atau skeptis, wah kok lama banget ya, dalam setahun cuma 200 titik. Kapan selesainya, begitu. Nah, ini yang saya pikir ada banyak faktor ya, yang mesti kita pahami sebagai warga masyarakat, karena banjir itu sangat-sangat berkaitan juga dengan kebiasaan kita, kedisiplinan kita untuk nggak misalnya buang sampah di sungai kecil, ya toh, atau di kali-kali yang kayak di Pasar Kembang itu, yang seperti-seperti itu. Kadang-kadang karena kebiasaan kita, kita menganggap itu mah sudah biasa, tapi dalam jangka panjang itu sangat-sangat mengganggu, sangat-sangat menjadi penyebab banjir. Berarti untuk mengatasinya perlu keterlibatan seluruh pihak. Benar kan?
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, di antara Anda pasti pernah melakukan hal yang satu ini. Pernahkah Anda langsung memakai baju baru tanpa mencucinya terlebih dulu? Kalau pernah sahabat atau bahkan sering, sudah saatnya Anda berhenti melakukan kebiasaan buruk ini. Kenapa? Karena sahabat, tanpa disadari, kebiasaan ini bisa membuat Anda terinfeksi jamur dan iritasi kulit. Pakaian baru yang tidak dicuci sangat mungkin menjadi sarang bakteri, jamur, dan juga kutu untuk berkembang. Belum lagi dengan adanya bahan kimia yang menempel di baju baru itu. Nah sahabat, pada saat pakaian dikirim dari pabrik menuju toko, biasanya paket berisi pakaian itu diberi bahan kimia supaya jamur tidak tumbuh selama proses pengiriman. Salah satunya adalah dengan resin formaldehyde yang dipakai untuk mencegah pertumbuhan jamur dan menjaga supaya pakaian tidak mudah kusut. Bahan kimia ini sahabat bisa menimbulkan reaksi di kulit seperti eksim yang membuat kulit merah-merah, gatal, dan juga bersisik. Selain bahan kimia tadi, di beberapa pakaian juga bisa terdapat azoanilin atau zat pewarna pakaian yang bisa menimbulkan reaksi alergi untuk kulit sensitif. Nah, untuk itu sahabat, jangan lupa untuk mencuci bersih terlebih dulu baju baru sebelum dipakai.
2: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Mercury Effect on Mercury FM.
1: Orang Indonesia kalau tidurnya nggak meluk guling, rasanya pasti ada yang kurang deh. Bahkan, beberapa orang mengaku sulit tidur kalau nggak memeluk bantal guling. Sebetulnya, gimana sih sejarah bantal guling bisa hadir di Indonesia? Jadi gini, sahabat. Dalam buku Jejak Langkah karya Pramodya Anantatur, tertulis percakapan mahasiswa Stovia tentang kehidupan Eropa mengenai guling. Di situ tertulis kalau guling tidak ditemukan di negara-negara lain di dunia. Hingga pada suatu hari, datanglah orang-orang Belanda dan Eropa ke Indonesia. Pada zaman itu, guling diibaratkan sebagai teman atau pendamping tidur sebab banyak penjajah yang datang ke Indonesia tanpa didampingi istri atau pasangan. Nah, sebagai gantinya, orang Belanda membuat guling yang panjangnya menyerupai manusia dan diletakkan di atas tempat tidur. Bantal guling itu akhirnya diberi nama Dutch Wife atau istri Belanda. Keberadaan Dutch Wife semakin populer di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara. Sementara itu, ternyata keberadaan guling turut menarik perhatian bagi orang-orang yang baru datang ke Indonesia. Salah satunya, sejarawan asal Amerika Serikat, Ebert, melalui tulisannya yang berjudul A John in Java, Ebert mengatakan keberadaan guling di bawah kaki atau tangan mencegah kontak dengan kasur yang terlalu hangat. Selain itu, kenyamanan dalam iklim tropis juga dinilai sangat cocok dengan adanya bantal guling berisi kapas. Sementara itu, cerita lainnya menerangkan seorang warga Jerman, Charney, kebingungan melihat bantal guling ketika pertama kali berada di Jawa. Seorang pelayan kemudian memberitahunya agar menggunakan guling dengan cara meletakkannya di antara kaki sehingga tidur lebih nyaman. Charney bahkan tinggal lebih lama di Indonesia dan ketika kembali ke Jerman tetap menggunakan guling. Dari sini sahabat, bantal guling yang sangat akrab di setiap kamar tidur orang Indonesia ternyata menyimpan jejak sejarah yang panjang dan unik. Yang awalnya menjadi kebutuhan praktis para pria Eropa di tanah jajahan, kini bertransformasi menjadi bagian dari budaya tidur masyarakat Indonesia. Dutch wife bukan sekedar benda, tapi simbol adaptasi, kenyamanan, dan pertemuan dua dunia. Ini sekaligus menjadi bukti kalau benda sederhana pun ternyata bisa membawa cerita besar di baliknya.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: kelewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.
1: News on the spot. Keberadaan kantor dan pengurus wilayah Nahdlatul Ulama PWNU Jawa Timur tidak akan dilupakan Kyai Haji Abdul Hakim Mahfud Gus Kikin, meski dirinya sudah di PBNU. Pasalnya Gus Kikin mengaku dirinya menjadi pimpinan PBNU atas penugasan PWNU Jawa Timur. Hal ini ditegaskan Gus Kikin saat tasyakuran dan maulid Nabi Muhammad di kantor PWNU Jawa Timur, di mana dirinya bersyukur muktamar berjalan lancar dan keputusan PWNU Jawa Timur menugasi dirinya sebagai calon ketua PBNU akhirnya berjalan sukses. Dan dirinya berjanji tidak akan melupakan Jawa Timur meski dirinya akan banyak waktu di Jakarta. Di hadapan jajaran pengurus dan Kiai PWNU Jawa Timur, Gus Kikin berjanji akan tetap sering mampir atau singgah ke kantor PWNU Jawa Timur. Dalam kesempatan itu, Wakil Rais Surya PWNU Jawa Timur, Kyai Haji Abdul Matin Jawahir juga menyatakan syukur atas lancarnya muktamar ke-35 NU di Tambak Beras Jombang, serta sukses mengantarkan Ketua PWNU Jawa Timur menjadi Ketua PBNU. Kata Kyai Abdul Matin, bukan hanya terpilihnya Gus Kikin yang menjadi rasa bersyukur, tetapi perjuangan PBNU Jawa Timur untuk pemilihan pimpinan PBNU, baik Rois Am maupun Ketua Umum PBNU melalui Akhwa, Ahlul Wahli Wal Akhdi, akhirnya juga berhasil. Dengan pemberlakuan Akhwa, katanya maka proses pemilihan di NU berlangsung melalui musyawarah untuk mufakat, dan proses pemilihan melalui Akhwa juga menandai bahwa mandataris tunggal dalam muktamar adalah Rois Am PBNU. Dalam kesempatan itu, pengurus PWNU Jawa Timur Haji Zaini Ilyas juga mengaku bersyukur atas sukses PWNU Jawa Timur dalam muktamar ke-35 NU. Sementara itu, menjelang tasyakuran, tim PWNU Jawa Timur menerima kunjungan tamu dari masyarakat muslim petani Thailand yang tergabung dalam Charity Foundation for Relief yang dipimpin ketuanya Dr. Fakhruddin Syah.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.